0: 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya, Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Insya Bangkalan Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
2: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri Kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah Kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
3: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
2: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
0: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
4: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
5: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Perkara Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
4: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
5: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
6: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
5: Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi Haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
8: Ya, proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui Debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
9: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu. Hal yang penting bagaimana bertemu handai tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan. Hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
8: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta-Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci, dinominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya, Sarah Melina. Sarah.
10: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam, Muhammad Syafi'i, mengatakan jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau, 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
11: Jadi 5 itu ada wafat. Tapi kita doakan ini insya Allah khusnul khatimah. Karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia salat sunat, dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah khusnul khatimah. Jadi 5 dari Kampar.
10: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
12: laporan khusus.
13: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
14: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
13: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
14: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar Rp26,34 triliun pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
13: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
14: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum.

0: Magang dan Pelatihan Vokasi Nasional pada semester kedua tahun 2026.
1: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua, terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
0: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
3: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
4: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
5: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai Rp26,34 triliun. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus

0: tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum, namun keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
2: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Kirimkan umpan crossing, lepaskan, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan, lambangnya dulu, menurut saya!
4: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joao Cancelo, sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdulkadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
5: "Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang."
4: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
5: "Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut."
4: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara Grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Biar baru saja kita simak bersama warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral Jakarta. Dan saat ini kembali ke RRI Program 1 Banten, pendengar. Bersama saya Bram Adi yang masih akan terus menemani Anda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, Timnas Kolombia menatap laga kedua grup K Piala Dunia 2026 dengan kepercayaan diri tinggi. Pagi hari ini pendengar pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti ya, pertandingan Timnas Kolombia ini akan berlangsung. Skuad asuhan Nestor Lorenzo bertekad melanjutkan tren positif setelah kemenangan pada laga pembuka turnamen. Kolombia membidik poin penuh saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Guadalajara, Meksiko pada hari ini. Tambahan 3 poin akan memperbesar peluang Kolombia melaju ke babak 32 besar lebih cepat. Kemenangan 3-1 atas Uzbekistan membuat Kolombia memimpin klasemen sementara grup K. Hasil tersebut menegaskan mereka sebagai salah satu tim dengan awal terbaik di grup. 2 gol dari Luis Diaz dan Jeminton Campas menjadi penentu kemenangan Kolombia pada laga pertama. Lini serang Kolombia terlihat efektif dalam memanfaatkan setiap peluang yang tercipta. Kongo datang dengan modal hasil imbang 1-1 melawan Portugal pada laga sebelumnya. Hasil tersebut menunjukkan mereka mampu bersaing dengan tim unggulan di grup. Yoane Wisa menjadi pencetak gol penting yang membawa Kongo meraih poin bersejarah tersebut. Mentalitas kuat tim ini menjadi perhatian utama bagi Kolombia. Pelatih Kolombia diperkirakan akan tetap menjaga keseimbangan permainan dalam laga ini. Formasi 4-2-3-1 kemungkinan kembali digunakan untuk mengontrol jalannya pertandingan. Luis Diaz tetap menjadi ancaman utama Kolombia dari sektor sayap dalam membongkar pertahanan lawan. Kongo diperkirakan akan mengandalkan serangan balik cepat untuk mencari peluang mencetak gol.

Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya. Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan seperti biasa ya, Banten Menyapa. Edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026 dengan tema harga naik, pembeli menurun, tantangan pedagang di tengah tekanan ekonomi, pendengar. Bersama narasumber Dr. Hadi Sucipto SEMSI selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan FEB Untirta dan Local Expert Kanwil DJPB Banten, pendengar. Jadi untuk Anda yang memiliki pertanyaan terkait tema kita pada pagi hari ini, bisa langsung kirimkan ke WhatsApp kami di 0811145049.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama pendengar. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto melakukan pertemuan dengan 10 asosiasi desa. Yang menyebut asosiasi desa tersebut mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG dan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Mendes Yandri menyampaikan dukungan tersebut sekaligus juga mendorong terwujudnya Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya upaya tersebut dapat dilakukan melalui program 12 Aksi Bangun Desa, Bangun Indonesia dari Kementerian Desa. Kita berlagi informasi selanjutnya, Portugal menang besar atas Uzbekistan 5-0 pada lanjutan Grup K Piala Dunia 2026. Cristiano Ronaldo menyarankan 2 gol dalam pertandingan di Houston, Amerika Serikat Rabu 24 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Sekian kelas berita pagi ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Bram Adi pagi hari ini bisa kembali menemani Anda di Banten Menyapa edisi Rabu 24 Juni 2026 pendengar. Dan tema kita pada Banten Menyapa kali ini yaitu harga naik, pembeli menurun, tantangan pedagang di tengah tekanan ekonomi. Bersama Dr. Hadi Sucipto SEMM selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan FEB Untireta dan Lokal Expert Kanwil DJPB Banten. Dan saat ini sudah tersambung bersama kami, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Hadi. Masih di mute itu Google Meet-nya, bisa diaktifkan terlebih dahulu. Selamat pagi ya, Pak Hadi.
2: Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bram.
1: Waalaikumsalam, kabar baik hari ini Pak Hadi?
2: Alhamdulillah, semoga semuanya sehat ya.
1: Alhamdulillah. Nah, di tengah kondisi ekonomi kita saat ini Pak ya, bagaimana Bapak melihat kondisi ekonomi masyarakat di tengah kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok ini Pak?
2: Ya, baik. Ya, kalau kita merasakan pada saat ini ya, ya mungkin kita juga dan semuanya ya, Pro 1 FM, ya kita melihat harga-harga memang cenderung naik ya. Bahkan kita rasakan di awal Ramadan ya. Jadi bahkan beberapa survei yang dilakukan oleh BPS sebagainya ini tercatat bahkan juga menunjukkan kenaikan harga yang terus meningkat ya. Jadi sebetulnya ini siklus yang bisa kita perhatikan ya, artinya memang kalau fenomena hari raya atau kemudian di bulan Ramadan kemarin kecenderungan bahkan mungkin menjadi sebuah kebiasaan harga itu kemudian meningkat. Tapi setelah pasca Lebaran kemarin ya, ini yang kita lihat memang tidak lepas juga dari kondisi geopolitik ya. Jadi kemarin ketika kita paham dari bulan Februari itu kemudian ada terjadi ekspansi Amerika Israel ke Iran ya. Ini yang menyebabkan harga komoditas energi dan komoditas pangan dunia juga ikut meningkat ya. Jadi ini terjadinya inflasi yang kemudian mengakibatkan terutama barang-barang yang komoditasnya atau kemudian barang bakunya itu adalah import, ya mau tidak mau itu juga akan meningkat. Dan yang terakhir kita lihat kondisi pada saat ini ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar juga melemah ya, artinya dolar kemudian semakin perkasa lah begitu. Nah ini kalau kita perhatikan ini yang menjadikan kenapa menjadikan harga-harga import juga ikut meningkat ya. Ya, yang sering kali kemarin disampaikan, misalkan sederhana yang kita sering makan, misalnya tempe ya. Jangan dikira bahwa kedelai kita itu sebagian besar adalah import. Otomatis itu menjadikan harga kedelai jadi meningkat ya. Belum lagi ditambah ketika kemarin harga plastik juga meningkat juga. Jadi bayangkan bagi pedagang atau pengrajin tempe sudah harga bahan bakunya meningkat. Kemudian yang kedua juga harga plastiknya meningkat. Ya saya kemarin beberapa kali belanja misalnya seperti itu, harga tetap mungkin ya di pedagang, tapi kemudian ukurannya kemudian semakin ngecil ya. Jadi ini belum lagi banyak hal ya, misalnya ketika kemarin harga LPG ya, yang non-subsidi tentunya, ya yang 12 kilo juga meningkat ya, bahkan biasanya beli 190 berapa kalau di dealer, di distributor gitu ya. Nah sekarang di pasaran udah hampir 200 lebih. Nah namanya LPG 12 kilogram meskipun tidak digunakan oleh masyarakat, katakanlah yang biasanya pakai melon, itu jangan kira itu juga dipakai untuk UMKM misalnya, untuk yang kuliner dan sebagainya. Nah ini juga akan sedikit banyak akan mendorong kenaikan harga komoditas ataupun barang yang dijual seperti itu. Begitu Mas Bram.
1: Baik, berarti banyak faktor ya yang menyebabkan harga semua ya, bahan pokok dan lain-lain ini naik Pak ya. Nah, tapi adakah faktor utama yang menyebabkan harga barang ini naik Pak? Yang paling utama?
2: Ya memang banyak hal yang juga harus kita perhatikan ya, terutama kaitan dengan demand dan supply, permintaan dan penawaran. Ya, biasanya di hari-hari keagamaan atau hari besar seperti kita Ramadan sebagainya kan, budaya konsumtif kan meningkat ya, dan terkadang antara pasokan dengan permintaannya kemudian tidak seimbang, ya. Dalam hukum ekonomi kan kalau permintaan lebih baik pada penawaran, tentu kecenderungan akan menaikkan harga dari komoditas tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga kalau kita lihat banyak hal juga kalau kita perhatikan misalkan musim, ya. Terutama apa itu musim kemarau, ya sekarang mungkin ada kecenderungan ke arah sana, ya. Sehingga untuk sektor pertanian ataupun sayuran dan sebagainya juga akan mengalami gangguan. Atau sebaliknya di musim hujan, yang banjir dan sebagainya juga akan mempengaruhi pasokan, kan begitu. Ya, jadi ini banyak faktor yang kemudian juga kita lihat dari sisi biaya logistik, ya, terutama pengangkutan dari daerah sentral ke tujuan atau pasar yang terkadang di daerah itu kan infrastrukturnya kurang bagus, ya, sehingga itu akan berdampak juga kenaikan biaya logistik. Dan yang terakhir yang kita rasakan saat ini, ya, terutama di Banten juga karena saya perhatikan sebagian besar industri ataupun produsen ini masih mengandung apa menggunakan bahan baku import, ya. Nah, ketika pelemahan rupiah terjadi, ketika harga minyak dunia, artinya harga minyak dunia juga akan berdampak kepada kenaikan biaya logistik, ya, dari negara apa bahan baku itu sendiri, ya. Kayak kemarin misalnya kita minyak bumi, ya, untuk bahan BBM kita, terus juga misalkan gandum, ya, udah harga gandumnya naik, biaya logistiknya juga naik. Ya, itu yang kemudian tentu akan meningkatkan harga, ya, yang kita beli, ya. Nah, ini yang kemudian kita perhatikan seperti itu, ya.
1: Baik. Lalu dari faktor-faktor yang sudah disebutkan tadi, ya, dengan harga plastik, kedelai dan lain-lain yang naik, ya. Bahkan biaya logistik juga naik, Pak. Nah, dampak kondisi ini terhadap keberlangsungan dari para pelaku usaha atau pedagang kecil dan juga UMKM ini seperti apa, Pak?
2: Ya. Ya, tentu ini bagi para pelaku usaha ataupun UMKM atau pedagang khususnya, ya. Ini kan merupakan efek pendapatan real, ya. Artinya ketika masyarakat yang katakanlah dengan kenaikan harga-harga pada saat ini kan bagi kita, ya, tentu akan mengurangi, ya, biasanya, ya, bisa masyarakat akan mengurangi artinya pendapatan tetap, tapi kemudian karena harga-harga naik otomatis biasanya mengurangi pembelian, ya, udah pembelian berkurang, ya, atau mensubsidi, ya. Jadi ini memang masyarakat juga harus apa, ya, biasanya di lapangan itu kan mulai apa, ya, memilah dan memilih begitu, ya. Dulu beli ayam harga sekian kemudian naik, ah turun aja ke daging, ke telur gitu, ya. Jadi ada switch yang kemudian terjadi, ya. Nah, kalau kemudian mengurangi jumlah belanja atau berpindah kepada produk ke barang yang lebih murah, ya tentu ini bagi pedagang, ya, akan menjadi penurunan, kan begitu, ya. Nah, ketika penurunan mengurangi, ya, mereka juga akan mengurangi pembelian. Apalagi kalau kita lihat terutama pedagang di pasar, ya, yang kaitan dengan sayur-sayuran kan barang-barang yang cepat rusak, ya. Artinya sayuran itu nggak bisa bertahan lama. Kalau udah siang, sudah layu, ya sudahlah. Nah, ketika ini penjualannya semakin menurun, ya, karena harga-harga yang meningkat dan konsumen juga mengurangi pembeliannya, ya, omsetnya juga menurun.

0: Ya, saya sih dalam arti ya mengatur ulang stok agar barang-barang itu mana yang memilih perputaran cepat kan begitu ya. Kemudian terutama juga memilih terutama pedagang pasar misalkan menekan mana produk-produk atau barang-barang atau sayuran, ya kalau sayuran pastilah ya. Yang ini kan cepat rusak begitu ya. Yang ketiga ya barangkali untuk pembelian kan biasanya kalau saya lihat jalur mereka pembelian, terutama ini pelaku pedagang yang di level pengecer ataupun pedagang kecil ya, itu kan juga harus membeli apa istilahnya stok ya. Nah ini ya mungkin harus dilakukan dengan bersama-sama dengan pedagang lainnya. Kan biasanya harga lebih murah kalau ke harga grosir ya, karena ini semakin menurun ya. Misalnya kan misalnya untuk beli bawang misalnya biasanya mereka satu kintal, nah kemudian turun berapa kilo ya supaya harganya lebih murah, tetap murah dengan batasan jumlah sekian ya, bareng-bareng deh kalau gitu dengan pedagang lain ya. Kemudian juga ya tentu yang harus dihadapi ya ini agak dilematis ya, ketika menaikkan harga margin turun ya biasanya kalau dari sisi produk lainnya dia mengalukan inovasi ya. Jadi kalau kemarin saya rasakan ya dulu bala-bala ya itu kemudian berapa 1.000-an terus turun 5.004, sekarang 5.003. Yang penting balbannya dapat lah gitu ya. Harga tetap masyarakat, tapi tetap aja sih kalau pengurangan itu kan juga apa istilahnya secara ya artinya bagi pedagang sih mendingan harga tetap gitu ya, margin tipis tapi perputaran cepat, daripada harga dinaikkan kemudian turun omsetnya, otomatis perputaran juga akan melambat begitu kan ya.
1: Ya, baik, itu mungkin yang bisa dilakukan oleh para pedagang ya untuk saat ini, yeah. Pak. Lalu kalau untuk pemerintah nih, bagaimana peran pemerintah daerah dalam membantu para pedagang ya untuk menghadapi tekanan ekonomi yang saat ini sedang terjadi, Pak?
0: Ya, ini mungkin fungsi dari pemerintah, peran pemerintah ya itu kan harus hadir ya dari sisi bagaimana menstabilisasi harga ya. Kemudian bagaimana melindungi pedagang ya, satu sisi juga menjaga daya beli masyarakat konsumen ya. Jadi ini yang biasa dilakukan, walaupun saya juga agak mengkritik ya, itu kan dilakukan dengan masalahnya misalkan operasi pasar ya, gerakan pasar apa murah gitu ya. Tapi yang jelas ini harus dilakukan dulu adalah pemantauan harga ya. Ini kenaikan harga ini apa penyebabnya ya? Apakah memang stoknya berkurang? Ya kalau stok kurang kan harus kemudian mencoba untuk memenuhi ya. Nah, kemudian lihat dari sisi apa namanya katakanlah ya tadi ketika ya kalaupun operasi pasar itu sebetulnya kalau saya perhatikan kurang efektif juga. Memang bisa membantu tapi tidak akan menurunkan harga, karena namanya operasi pasar itu kan tidak menyediakan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan normal. Makanya tidak heran kalau dalam waktu 1-2 jam namanya operasi pasar atau kemudian istilahnya apa tuh gerakan pangan murah itu cepat habis. Apa harga kemudian besok jadi turun? Enggak. Karena kebutuhan masyarakat tidak sebanding dengan stok yang ini kan. Nah, itu satu ya. Kemudian tentu ini untuk pedagang biasanya, untuk apa konsumen. Nah kalau untuk pedagang biasanya ya bagaimana pemerintah kemudian ya bisa menjembatani ya, dalam arti kalau ketika masalah-masalah itu yang muncul karena kekurangan pasokan ya, tentu bagaimana pemerintah daerah untuk bisa menyediakan ya. Makanya kalau kita lihat beberapa pemerintah daerah itu mengantisipasi ya, karena memang daerahnya tidak tersedia katakanlah komunitas tertentu atau pangan tertentu, dia bekerja sama dengan pemerintah daerah lain ya untuk mensuplai. Nah ini saya pikir juga penting adanya kerjasama antar pemerintah daerah, terutama dalam penyediaan bahan-bahan yang memang daerah tersebut tidak mampu atau kurang dalam menyediakannya, seperti pangan lah misalkan ya, beras dan sebagainya. Tapi saya pikir kalau Banten sih sebetulnya melimpah ya, karena wilayah Tangerang, selatan ya, Lebak dan Pandeglang itu kemudian ya masih mencukupi. Hanya yang terjadi ini secara politik perberasan ini kan beras-beras kita ini rata-rata dilempar keluar ya. Ya dilempar keluar, diganti casing, diganti packaging dan sebagainya, ganti nama, masuk lagi ke kemana ke ke Banten lagi gitu, padahal itu beras-beras

0: kita juga gitu. Itu yang saya pernah diskusi dengan beberapa asosiasi penggilingan beras dan sebagainya waktu itu ya. Walau-walau mudah-mudahan sih itu bisa sudah tertangani gitu.
1: Baik, berarti itu tadi yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya kira-kira Pak ya. Lalu kalau untuk masyarakat nih Pak ya, langkah yang sebaiknya dilakukan ya agar tetap mampu mengelola ya keuangan keluarga di tengah kenaikan harga ini Pak, bisa disampaikan.
0: Ya, jadi tentu masyarakat lo kita ya, ini harus memprioritaskan kembali prioritas apa pengeluaran ya, katakanlah nanti kan ada ya, kita rasakan apalagi sebagai kepala rumah tangga ya, mana untuk pangan gitu ya, nanti pendidikan ya, kemudian juga untuk transportasi, kewajiban-kewajiban rutin ya. Jadi sebetulnya ya menginventarisir kembali ya sebetulnya apa pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan selama ini ya, dengan pendapatan yang katakanlah tidak berubah gitu ya, sehingga nanti ada pos-pos prioritas mana ini tidak boleh tidak, ini memang harus harus di apa namanya dialokasikan. Ya tentu juga mengurangi ya katakanlah belanja-belanja yang tidak penting gitu ya. Ya atau kemudian tidak terjebak ataupun tergoda dengan pinjaman konsumtif ya. Bagaimanapun kita lihat fenomenanya ya seperti pinjol dan sebagainya ini kan berkembang. Kenapa? Karena ya memang masyarakat dengan keterbatasan pendapatan gitu ya, sementara kebutuhan banyak, mana cari yang lebih praktis, padahal dampaknya gitu ya, efeknya itu kan luar biasa ya, ya terjebak dalam ribawi dan sebagainya, bahkan pinjam sekian, tahu-tahu pembayarannya, cicilan sebagainya juga artinya kan mencekek atau kemudian tidak sesuai dengan ini lagi ya, itu yang terjadi itu banyak hal yang kita lihat dampak dari kondisi saat ini ya. Kemudian yang lain ya tentu pemerintah ya artinya dari sisi bagaimana dalam mengkonsumsi ya, apakah lebih baik memasak sendiri ya atau dengan keluarga ya, tentu ini penting ya. Bahkan ya mohon maaf ya kalau saya lakukan saat ini pun ya kadang ya kita ingin tahu sih sebetulnya ya berapa besar sih pengeluaran kita per bulannya misalnya atau per minggunya ya. Ya, atau per bulan dengan pendapatan kita yang ada. Ya catat saja coba. Ya. Ya bukan berarti kayak kita bicara akuntansi dasar lah ya, pemasukan berapa, pengeluaran berapa. Sehingga nanti kita bisa melihat nih pengeluaran mana yang memang itu rutin, pengeluaran mana yang mendadak ya. Nah, itu kan bisa kita ya katakan kalau kita sudah biasakan itu akan kelihatan. Uang kita tuh habis kemana, itu ada tatnya begitu. Tentu ini yang pengelolaan keuangan keluarga tentu ya, ini harus ya tentu lebih bijak ya dengan kondisi saat ini, mana yang prioritas dan mana yang tidak.
1: Ya mungkin bisa dicoba ya oleh para pendengar Pro 1 tuh ya, dari Pak Hadi ya tipsnya mungkin. Dan untuk saat ini Pak, peluang yang atau peluang apa nih yang masih ada ya dan bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan pedagang mungkin ya di tengah situasi ekonomi yang menantang seperti saat ini Pak?
0: Ya, ya tentu ini para pengusaha atau pedagang ya harus semakin kreatif ya dengan kondisi saat ini ketika daya beli masyarakat turun ya. Tentu ini biasanya ya yang dilakukan oleh itu ya biasanya ada apa ya promo-promo begitu ya. Ya artinya ya juga pedagang bisa apa istilahnya masuk ya ke pasar itu ya, atau kemudian misalkan dengan apa istilahnya mensiasati ya harga yang sekali meningkat ya. Bagaimana menjaga komunikasi atau hubungan dengan, biasanya kan ada pelanggan-pelanggan yang namanya pengusaha ataupun pedagang, ya ini jangan sampai berpindah gitu ya. Justru dengan kondisi ini, ya dengan promo ataupun dengan paket-paket hemat lah ya. Jadi ya tentu paket hemat juga tetap dengan menikmati produknya ya, dengan harga yang masih terjangkau lah begitu ya. Nah kemudian yang lain juga ini saya pikir perlu membangun jejaring ya. Ya, saat ini kan era digitalisasi ini kan masyarakat dengan gampang untuk melihat ya atau membandingkan ya, membandingkan produk-produk dan lainnya. Nah ini yang penting untuk kemudian untuk dimanfaatkan ya, artinya dengan digitalisasi ini ya baik pembayaran maupun kemudian informasi atau promosi dan sebagainya ini bisa paling tidak menjaga keberlangsungan ya usaha yang ada ya. Jadi intinya bagaimana para pedagang tepung usaha ini berpikir kreatif ya untuk di tengah kondisi saat ini untuk bisa menjaga paling tidak ya produk-produk itu bisa tetap berjalan seperti itu.
1: Baik Pak, mungkin terakhir ya, pesan ataupun harapan nih Pak ya untuk masyarakat ataupun juga pedagang yang saat ini sedang mengalami kondisi saat ini ya, untuk atau agar tetap optimis menghadapi dinamika yang ada Pak.
0: Ya, ya pertama untuk bagi pedagang ya, ya tentu ini harus lebih adaptif ya, artinya dengan kondisi saat ini memang agak berat ya, tapi bagaimanapun namanya usaha tetap harus tetap berjalan ya. Bagaimana menjaga kualitas ya, ini kan kadang kualitas ini karena satu hal kemudian turun, jadi masyarakat ataupun konsumen akhirnya juga berpindah kan gitu ya. Kemudian juga memperbaiki layanan ya, layanan dalam arti ya kemudahan bagaimana akses para konsumen dalam menggunakan produk itu sendiri. Ya tentu yang tadi saya singgung berkaitan dengan masalah era digitalisasi ini bisa menjadikan bagian untuk pemanfaatan dari sisi pemasaran dan sebagainya. Nah, kemudian bagi masyarakat ya, ya saya pikir ini harus lebih bijak dalam mengatur konsumsi ya. Artinya ini kan ya bagaimanapun pendapatan yang tetap ya, sementara harga-harga yang kemudian meningkat ini kan berarti bisa memilah dan memilih ya produk mana ataupun mana yang konsumsi secara prioritas gitu ya. Tentu tidak mengorbankan kalaupun masalah pangan kan gizi keluarga dan sebagainya. Nah, untuk pemerintah ya, terutama ini kan kalau kita lihat di daerah kan ada yang disebut dengan TPID ya, Tim Pengendali Inflasi Daerah ya. Ya tentu ini selalu ya melakukan koordinasi ya. Ini bahkan saya lihat ini masih rutin dilakukan ya. Setiap hari Senin tuh rapat TPID itu ya untuk memantau bagaimana perkembangan harga di masing-masing daerah. Ya tentu harapan kita dengan koordinasi itu bisa menjaga pasokan ya, distribusi ya, termasuk juga harga. Intinya yang kita harapkan bagaimana harga itu bisa stabil, daya beli masyarakat bisa terjaga, ya pedagang bisa bertahan, dan tentu ekonomi lokal juga tetap bisa tumbuh dan berkembang. Itu saja Mas.
1: Baik, terima kasih Pak Hadi ya, sudah meluangkan waktu nih untuk berkesempatan hadir ya melalui sambungan Google Meet di Banten Menyapa pagi hari ini. Selamat pagi Pak Hadi ya, selamat beraktivitas kembali.
0: Terima kasih, semuanya sehat selalu dan sukses selalu.
1: Demikian pendengar dialog di Banten Menyapa pagi hari ini bersama Bapak Hadi Sucipto SE MSI atau Dr. Hadi Sucipto SE MSI, Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan FEB Untirta dan Local Expert Kanwil DJPB Banten. Dan tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Untuk pendaftarannya nanti silakan buka website kami.
2: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
3: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasateon.
4: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
5: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
6: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
7: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Mendengar, kami sampaikan satu informasi untuk Anda dari Tangerang mengenai Bupati Tangerang Moh Maisyal Rashid menilai pentingnya sensus ekonomi sebagai fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Dia menjelaskan hasil sensus ekonomi nantinya akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Menurutnya, data yang dihasilkan tersebut juga akan membantu pemerintah dalam merancang program yang tepat sasaran, mendorong investasi, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maisyal Rashid menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Tangerang untuk mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, termasuk menggerakkan seluruh perangkat daerah hingga tingkat RT dan RW guna memastikan pendataan berjalan sukses dan menghasilkan data yang akurat. Untuk itu, keberhasilan sensus ekonomi ini juga harus didukung semua pihak, tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi juga seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah. Ia juga mengimbau masyarakat untuk menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan dukungan selama proses pendataan berlangsung. Partisipasi aktif masyarakat turut menjadi kunci keberhasilan sensus ekonomi 2026.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Mendengar masih di Banten Pagi ini bersama saya Bram Adi yang masih akan menemani Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Dan di pukul 9 waktu Indonesia Barat akan ada program Halo RRI pendengar ya, di mana Anda bisa menyampaikan informasi terkait masalah pelayanan publik, infrastruktur dan lainnya kepada kami ya, untuk selanjutnya akan diteruskan kepada pihak terkait untuk dicarikan solusinya pendengar ya. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu dan Jumat ya, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi jika Anda memiliki keluhan ya terkait masalah pelayanan publik, infrastruktur dan lain-lain pendengar, bisa langsung sampaikan ke WhatsApp kami di 08111450949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar sebungkahan video di media sosial yang mengklaim hanta virus sedang dirilis sebagai pandemi COVID-19 jilid 2. Faktanya klaim bahwa hanta virus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 merupakan hoax. Dilansir dari tirto.id, cuplikan video yang beredar pada unggahan di media sosial adalah rekaman proses syuting iklan Samir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel. Dalam rekaman itu terlihat sejumlah orang mengenakan pakaian hazmat dalam sebuah pesta pernikahan. Sampai saat ini tidak ada bukti yang membenarkan klaim bahwa hantavirus merupakan COVID-19 jilid 2 atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19. Sekian Cek Fakta pagi ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami.
1: Selamat pagi pendengar, kita sudah masuk dalam program Halo RRI di mana Anda bisa menyampaikan keluhan Anda ataupun masalah yang Anda hadapi ya terkait pelayanan publik ya, fasilitas sosial ataupun pencemaran lingkungan ya, Anda bisa menyampaikan kepada kami melalui WhatsApp di 08111450949 yang nantinya akan diteruskan kepada pihak terkait ya untuk diselesaikan atau dicarikan solusinya. Dan Halo RRI hadir hari ini dari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.
2: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Apakah Anda mengetahui dampak ketika terlalu banyak mengkonsumsi GGL, gula, garam, lemak? Beberapa dari sekian banyaknya berpotensi menyebabkan penyakit diabetes dan banyak penyakit berbahaya lainnya. Maka dari itu, penggunaan GGL ini mempunyai batas konsumsi perharinya. Ini mengacu pada peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Menurut peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran baiknya adalah dalam satu hari, gula dikonsumsi hanya setara 4 sendok makan atau 50 gram, garam setara dengan 1 sendok makan atau 5 gram, dan lemak hanya setara 5 sendok makan atau 67 gram. Ingatlah bahwa membatasi serta mengurangi GGL adalah salah satu langkah untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri.
4: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
0: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Masih di
0: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Masih di Halo RRI pendengar ya, kami masih menunggu ya informasi yang Anda sampaikan ya terkait masalah pelayanan publik atau fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya kepada kami yang nantinya akan kami teruskan kepada pihak terkait pendengar di setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Halo RRI hadir dari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.
0: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
7: Wah, trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
8: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
7: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.

0: Yel itu keren.
1: Kamu habis dari mana?
2: Habis donor darah nih.
1: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
2: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
1: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
2: Enggak kok, yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
3: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.
4: Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
5: Mendengar untuk Anda yang menemukan ya di perjalanan entah itu jalan berlubang ataupun lampu penerangan jalan mati ya, ataupun infrastruktur lainnya. Anda bisa ya menyampaikan informasi tersebut kepada kami di Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan hari ini sampai pukul 10 kami masih tunggu informasi dari Anda terkait masalah infrastruktur jalan dan fasilitas sosial dan lain-lain pendengar melalui WhatsApp kami di 08111450949.
4: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
6: Tahukah kamu, setiap hari masih banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal, di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Food waste atau limbah makanan bukan hanya soal mubazir, tapi juga berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Yuk, mulai dari hal kecil, ambil makanan secukupnya, simpan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan menjadi olahan baru yang lezat. Ingat, setiap butir nasi yang kita selamatkan adalah bentuk kepedulian kita terhadap bumi dan sesama. Mari bersama kurangi food waste, karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan sederhana. Dari dapur kita, untuk masa depan yang lebih baik.

0: Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi, mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.
1: C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia

0: Irlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brasil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Masih di Halo RRI pendengar sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan kami masih menunggu keluhan atau masukan dari Anda ya. Terkait masalah yang Anda alami ya, apapun itu ya, misalkan masalah infrastruktur jalan berlubang ataupun fasilitas sosial seperti halte yang rusak ataupun pelayanan publik seperti Anda menemukan yang pelayanan di puskesmas atau rumah sakit yang kurang memuaskan, Anda bisa langsung pendengar ya kirimkan keluhan Anda ataupun masukan Anda kepada kami melalui WhatsApp di 08 111 450 949 yang nantinya akan kami teruskan kepada pihak terkait ya untuk diselesaikan ataupun dicarikan solusinya.
1: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Di setiap sudut negeri ada harapan yang terus tumbuh. Dari tangan-tangan kecil pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
4: Dulu saya bingung, mau usaha, tapi modal terbatas.
5: Produk saya juga belum dikenal, pemasaran masih sulit.
3: Kini saatnya bangkit. Pemerintah hadir memberikan bantuan modal dan pelatihan untuk UMKM. Mulai dari akses pembiayaan, pelatihan digital, hingga pendampingan usaha.
4: Sekarang usaha saya berkembang, penjualan naik, pelanggan makin banyak.
3: UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit. Mari manfaatkan program dukungan UMKM di sekitarmu. Karena dari usaha kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia. UMKM maju, Indonesia maju.
1: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
6: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.
1: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Masih di Halo RRI, pendengar, untuk Anda yang memiliki permasalahan di lingkungan sekitar dengan sampah ya, ataupun Anda ketika melewati jalan melihat sampah menggunung di samping jalan, Anda juga bisa melaporkan kepada kami atau menyampaikan informasi kepada kami pendengar ya, untuk nantinya kami akan teruskan kepada pihak terkait ya. Anda bisa mengirimkan informasi atau laporan Anda melalui WhatsApp kami di 08111450949 dan sertakan nama, alamat, tempat Anda tinggal dan juga tempat Anda melihat sampah yang berserakan atau menggunung di samping jalan.
1: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita. Pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan, bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.
1: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Masih di Halo RRI pendengar ya, masih kami tunggu laporan atau masukan atau informasi keluhan terkait fasilitas umum, fasilitas sosial, infrastruktur, masalah lingkungan dan lainnya pendengar di WhatsApp kami di 08111450949 ya, dan ada beberapa masalah yang sudah dijawab juga oleh pihak terkait seperti yang satu ini saya akan bacakan berdengar ya. Di Snaker Kota Cilegon kenapa tidak pernah menyediakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang ada di Cilegon selain operator alat berat. Dan ini juga sudah dijawab oleh Kepala Bidang Hubungan Industri di Snaker Kota Cilegon, Faruk Oktavian pendengar. Untuk masalah tersebut masih di mapping kebutuhan kerjanya oleh Disnaker dan masih menunggu perusahaan di Kota Cilegon untuk melaporkan kebutuhan pekerjaan atau kebutuhan pekerja kepada Disnaker untuk pelatihan alat berat diadakan karena sudah ada laporan kebutuhan pekerja dari perusahaan tersebut, kebutuhan lain masih menunggu perusahaan untuk melaporkan pendengar. Dan untuk Anda yang memiliki masalah yang sama ya terkait sosial ataupun pelayanan publik, Anda juga bisa menginformasikan kepada kami untuk diteruskan kepada pihak terkait melalui WhatsApp kami di 08111450949 di Halo RRI yang hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.
1: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Masih di Halo RRI, pendengar, bersama saya Bram Adi sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar Halo RRI hadir menjadi ruang bicara dan ruang solusi untuk Anda pendengar. Dan Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat ya, untuk mendengarkan laporan atau keluhan informasi dan masalah terkait pelayanan publik, pelayanan sosial atau fasilitas sosial, fasilitas umum, dan juga infrastruktur. Pendengar, Anda bisa melaporkan kepada kami yang nantinya akan diteruskan kepada pihak terkait. Pendengar ya, jika Anda memiliki keluhan atau informasi terkait masalah pelayanan publik dan lainnya, Anda bisa menyampaikan kepada kami di WhatsApp di 08 111 450 949.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08 111 450 949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar, masih ada waktu ya, sekitar 17 menit ya sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, karena Halo RRI akan hadir sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi kami tunggu pendengar untuk Anda yang memiliki masalah ya atau keluhan terkait masalah lingkungan, pelayanan publik ataupun infrastruktur seperti jalan berlubang, jalan rusak, ataupun penerangan jalan, lampu penerangan jalan mati, bisa Anda laporkan kepada kami pendengar ya. Masih kami tunggu di Halo RRI. Langsung saja ke WhatsApp kami pendengar di 08111450949.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Tahukah Anda, Indonesia memiliki museum anti kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Louis Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.
3: Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shen Nong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.
4: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Masih bersama saya Bram Adi, pendengar di program Halo RRI ya. Kami masih menunggu laporan dan masukan dari Anda. ataupun masalah yang Anda alami pendengar mengenai pelayanan sosial, fasilitas sosial, fasilitas umum, infrastruktur, maupun lingkungan pendengar, Anda bisa melaporkan ya kepada kami melalui WhatsApp kami di 08 111 450 949, yang nantinya ketika laporan dari Anda masuk akan kami teruskan ya kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti pendengar. Jadi Halo RRI menjadi ruang bicara sekaligus juga ruang solusi untuk Anda pendengar yang hadir setiap Senin, Rabu dan Jumat dari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.
5: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.
6: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Mendengar, kita sudah berada di penghujung Halo RRI atau program Halo RRI ya. Jadi sekaligus juga saya Bram Adi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya di Banten Siang akan ditemani oleh rekan saya Triksi Sondang sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Bram Adi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa kembali.
0: Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Trixie Sondang. Kita awal informasi pertama, Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia atau ADKASI mendukung tetap dilanjutkannya program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh organisasi tersebut kepada Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman Selasa 23 Juni 2026. Beralih ke informasi selanjutnya, Timnas Inggris ditahan imbang Ghana 0-0 pada laga lanjutan pertandingan Grup L Piala Dunia 2026. Penyerang Inggris Harry Kane nampak mandul dalam membobol gawang Ghana di Stadion Boston, Amerika Serikat, Rabu 24 Juni 2026. Sekian kelas berita siang ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Masih dari Persatu Banten, pendengar, senang sekali saya Trisi Sondang kembali hadir untuk menemani Anda di Banten siang ini, pendengar, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentu saja, pendengar, kami hadir untuk berbagi informasi dan juga kami sudah siapkan musik-musik terbaik untuk menemani Anda di Banten siang ini, pendengar. Satu lagu dari Andra and the Backbone, Tak Ada Yang Bisa, akan kami udarakan sesaat lagi untuk menemani Anda di Banten siang ini.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: padaku. Tunjukkan padaku hal yang...
1: Aduh, Tiar. Ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
2: Hehehe, lupa, Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
1: Nanti-nanti. Kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
2: Ah, cuma bentar kok, Bu.
1: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
2: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
1: Iya, betul gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
2: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
1: Nah, itu baru anak pintar.
3: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari. Namun, penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.
4: Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi, ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
5: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
6: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
7: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
8: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
5: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
9: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
4: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Make you happy bergerak dari Matthew. Sudah kami udarakan pendengar untuk menemani Anda di Banten siang ini. Kami hadirkan satu informasi pendengar terkait dengan pelaku penyekapan perempuan di Bandung harus dihukum setimpal. Yang mana legislator atau anggota DPR RI Rajif mengapresiasi langkah cepat dan kerja keras jajaran kepolisian daerah Jawa Barat yang berhasil menangkap Taufik Hidayat atau TH, yang mana inilah selaku penyekapan dan juga penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR usia 29 tahun di Kabupaten Bandung. Pelaku ini pendengar berhasil ditangkap di Majalaya Kabupaten Bandung, yang merupakan kabar yang melegakan ternyata pendengar ya. Ini sekaligus juga menjadi bukti keseriusan aparat penegak hukum. Menurut Rajif, mengaku bahwa dan juga menegaskan terkait dengan kasus tersebut pendengar, ini disertai dugaan penyiksaan dan juga kekerasan selama bertahun-tahun, tindak kejahatan yang sangat serius. Ia juga meminta aparat penegak hukum mengusut kasus tersebut secara menyeluruh, termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang mengetahui atau turut terlibat dalam peristiwa tersebut. Dan lebih lanjut pendengar, ia berharap pelaku dapat dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain mengawal proses hukum, Rajif juga menaruh perhatian besar terhadap kondisi korban yang berasal dari asal daerah pemilihannya yaitu Jawa Barat 2, di mana ia mengapresiasi tenaga medis, pemerintah daerah, serta berbagai pihak yang telah memberikan pendampingan dan perawatan kepada korban selama proses pemulihan. Menurut Rajif, kasus ini harus menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap perlindungan terhadap perempuan, dan juga sebagai meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.

Berikan kami hadirkan satu informasi kembali untuk Anda. Terkait dengan KPK dalami keterangan Presdir Borneo FC soal pengelolaan batubara di Kukar. Yang mana KPK mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC Nabil Hussein terkait pengelolaan batubara dan dugaan gratifikasi produksi. Yang mana pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan yang mana pemeriksaan terkait dugaan korupsi berupa gratifikasi per metric ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Nabil Hussein Said Amin Al Rashid yang tercatat sebagai wira swasta sekaligus pemilik PT Nahusam Bermartabat Indonesia. Dan selain Nabil, penyidik juga memeriksa Sukotjo selaku kepala BPKAD Kabupaten Kukar, serta Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Muhammad Said Amin, Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfas. Hal itu pendengar yang mana diketahui KPK telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga atau SKN, PT Alam Jaya Bara Pratama atau ABP, dan PT Bara Kumala Sakti atau BKS. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan KPK saat ini terus mendalami dugaan aliran dana gratifikasi serta keterlibatan berbagai pihak dalam penerbitan IUP serta aktivitas pertambangan di wilayah Kutai Kartanegara. Satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda pendengar, kami kutip dari portal berita rri.co.id. Sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung di dalam program Dinamika Olahraga yang akan disiarkan melalui siaran berjaringan RRI Programa 3. Dan setelahnya pendengar, kami akan kembali lagi untuk menemani Anda di Banten siang nanti.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris ditahan imbang Ghana 0-0 pada laga kedua Piala Dunia 2026. Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Dengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020, menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Bad Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 4-6, 10-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua, di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Bad Homburg, Jerman.

0: Adakah kabar dari pesta bola Piala Dunia 2026? Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua mereka di penyisihan grup L Piala Dunia 2026 yang berakhir imbang 0-0 di Stadion Massachusetts dini hari tadi. Usai laga, pelatih Ghana Carlos Queiroz menyebut pertandingan dengan Inggris menjadi laga yang krusial. Walau di atas kertas skuad The Three Lions dianggap lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
3: We did it with our players.
4: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
2: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Star.
5: It is what it is. We try to break
6: itu adanya. Kami mencoba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.
2: Hingga saat ini Inggris masih menguasai klasemen sementara grup L dengan 4 poin, sementara Ghana dengan poin sama membayangi di tempat kedua. Kroasia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin, dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu hasil di laga grup K lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pebalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034, tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Iya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oceania, Australia dan New Zealand dan sebagainya.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respati. Rian.
1: Pendengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
2: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar, berapa juta nelayan? Betul. Betul, betul katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia, nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada

Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, pemilihan saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian, nggak enak kalah itu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI, saya menghadap Menko Perekonomian, waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau import beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia ini, kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya kalau sakit bisa

ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai. Dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didik, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip, yang apa tuh,
yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul enggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian enggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras. Harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak semua. Sorry. Coba di delete. Hey, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

0: sok, sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka enggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi gak apa-apa, dia main demo. Ditanya anak-anak demo gak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200 ribu. Tapi ada. Saya gak mengerti. Saudara-saudara kita ini, kalau merasa, apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola, salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan, disorak-sorakin. Teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau enggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ya, aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi. Enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini sendiri. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pinter, orang-orang pinter. Dia pinter. saking pinternya dia tahu cara cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu profesor-profesor banyak yang pintar ekonomi itu, saya nggak mengerti, sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar. Saudara-saudara sekalian, bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang enggak setuju MBG itu. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. Dua tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih. Indonesia punya surplus pupuk. Dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang, jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan, karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur, kita terus kerja siang malam, mencari jalan yang terbaik, supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani, nelayan, buruh. bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Port Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Afriani Rusbati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Dan pendengar, Anda telah kembali lagi bersama kami di Pro 1 Banten, di mana kami akan menghadirkan beragam informasi dan tentu saja pendengar, musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Kami informasikan juga pendengar, saat lagi tepat pukul 12 lepas 1 menit waktu Indonesia Barat, azan zuhur akan berkumandang untuk wilayah Serang dan sekitarnya. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.

0: 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang sudah mendengar kelas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Kita awal informasi pertama, penyusunan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar kementerian dan lembaga. Seluruh program pendidikan diharapkan dapat berjalan dalam satu kerangka sistem pendidikan nasional. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Kolombia dan Republik Demokratik Kongo masih bermain imbang tanpa gol pada babak pertama grup K. Pertandingan berlangsung di Estadio Guadalajara, Zapopan dengan kedua tim tampil berhati-hati sejak awal. Sekian kelas berita siang ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kembali lagi kami menghadirkan program siaran seni tradisional dan budaya, pendengar, di mana kali ini edisi Rabu 24 Juni 2026 bertemakan berkreasi dengan musikalisasi puisi. Dan tentu saja pendengar, hari ini sudah datang ya narasumbernya di studio Pro 1 Banten, ada Bapak Dodi Kristianto SS selaku Widya Bahasa Ahli Muda Kantor Bahasa Provinsi Banten. Selamat siang Pak Dodi.
1: Selamat siang Mbak Triksi.
0: Nah, akhirnya Pak Dodi datang lagi ya.
1: Iya, siap.
0: Berkunjung lagi ke studio RRI Pro 1 Banten. Tapi kali ini beda ya Pak ya, topiknya beda. Ya Pak ya, karena kita akan membahas terkait dengan musikali puisi. Dan memang untuk saat ini ya Pak ya, tadi kita sudah berbincang-bincang sebelumnya Pak ya, di belakang layar ini, terkait dengan generasi muda, ternyata ini masih ada peminatnya gitu ya Pak ya, untuk berkreasi dengan musikalisasi puisi. Tapi kalau untuk hal tersebut ya Pak ya, musikalisasi puisi ini sebenarnya apa sih Pak?
1: Ya, musikalisasi puisi itu sebenarnya salah satu bentuk ini ya Mbak Triksi ya. Dia bagian dari sastra pertunjukan. Sastra pertunjukan sendiri kan artinya dia berangkat dari teks sastra yang kemudian diimplementasikan dalam pemanggungan gitu ya. Mungkin kalau biasanya kita kenal teater gitu termasuk, kemudian ada mungkin deklamasi, baca puisi itu, kemudian termasuk juga musikalisasi puisi Mbak Triksi ya. Musikalisasi puisi sendiri itu sebenarnya spirit utamanya adalah bagaimana mendekatkan puisi kepada khalayak, kepada audiens melalui medium musik. Nah, sementara kan kita tahu sendiri Mbak Triksi ya, mungkin bisa jadi kalau orang dengan teks sastra sendiri seperti puisi sendiri itu sendiri kan bisa jadi wah ini apaan ini, kan bisa jadi agak bingung gitu ya. Nah, melalui medium musik ini kita mencoba untuk ini ya, berusaha mendekatkan, artinya medium musik itu kan dia sifatnya universal ya Mbak ya.
0: Betul.
1: Dia mudah diterima dan orang itu lebih enak untuk menikmati, lebih enak untuk didengar gitu. Nah, melalui medium musik ini kita berusaha menyampaikan ini spirit puisi itu sendiri. Jadi musikalisasi puisi itu kalau dalam bahasa saya, dia artinya menerjemahkan puisi itu ke dalam bentuk musik itu Mbak.
0: Oke.
1: Nah, itu ya artinya apa kegelisahan apa di dalam puisi itu harus ditumpahkan ke dalam medium musik gitu,
0: Mbak. Jadi disitulah ceritanya gitu apa ya, bisa bercerita.
1: Nah, benar.
0: Medianya berbeda.
1: Ya gitu. Melalui medium yang berbeda itu ya Mbak. Ya, nah kalau dalam istilah sastra sendiri musikalisasi puisi ini juga kita kenal dengan istilah aliwahana gitu Mbak. Dari satu wahana teks di atas itu ya teks sastra itu ya, kemudian dialih wahanakan ke dalam bentuk musik gitu. Mungkin yang lain bisa jadi mungkin alih wahana itu misalnya dari bentuk katakanlah novel di adaptasi ke dalam bentuk katakanlah film. Nah, itu termasuk itu. Nah, musikalisasi puisi termasuk salah satu di dalamnya itu.
0: Oke, itu jadi bahasa untuk pemahaman yang lebih singkat sebenarnya ini medianya aja gitu ya Pak.
1: Iya, ini medianya saja Mbak untuk
0: menyampaikan gitu. Oke, tapi kalau dari sisi ini apa? Untuk perkembangannya dari musikalisasi puisi tersendiri di Provinsi Banten, ini seperti apa sih Pak perkembangannya?
1: Oke, baik, musikalisasi puisi di Provinsi Banten ini acuan kami dari ini ya Mbak ya, kegiatan yang biasa kami selenggarakan tiap tahun itu Festival Musikalisasi Puisi untuk tingkat SMA ya Mbak ya, SMA sederajat itu. Alhamdulillah setiap tahun animonya ada sih Mbak ya. Animonya ada yang peserta yang berpartisipasi itu juga ya bisa kita katakan lumayan lah untuk jumlahnya juga. Dan setiap tahun ada saja gitu. Misalnya daerah-daerah yang selama ini kami kenal sebagai penghasil sekolah yang mereka punya kepedulian terhadap musikalisasi puisi itu seperti misalnya mungkin Kabupaten Lebak gitu. Kemudian juga ada Kota Tangerang Selatan. Nah, karena dari pendataan kami selama 10 tahun terakhir itu rata-rata pemenang kegiatan Festival Musikalisasi Puisi yang kami adakan itu dari dua tempat itu. dari Kabupaten Lebak maupun dari Kota Tangerang Selatan. Walaupun juga di tempat lain itu banyak juga, Mbak, yang apa ya? Misalnya untuk tahun ini saja.

0: Nah, idealnya harusnya ada ya Mbak Triksi, karena memang kegiatan festival musikalisasi puisi ini memang pertama dia, karena kalau sekolah kan bisa jadi mungkin pembinaan dan pastinya harus ada mungkin katakanlah kompetisi ya dalam. Itu memang ada beberapa, saya melihat ada beberapa kegiatan yang dia itu ada musikalisasi puisi sebagai katakanlah mata lombanya. Misalnya mungkin di kami kantor bahasa Provinsi Banten itu ada setiap tahun rutin. Kemudian Untirta itu seingat saya juga setiap mereka mengadakan kegiatan bulan sastra itu ada perlombaan musikalisasi puisi juga Mbak, itu di bulan Oktober biasanya. Dan peserta yang disasar juga peserta SMA gitu. Kemudian juga tahun lalu seingat saya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten itu mereka punya lomba musikalisasi puisi. Walaupun ini, kalau ini tarafnya untuk umum seingat saya.
1: Okay.
0: Kalau umum itu kan boleh bebas tuh, nggak hanya anak sekolah, tapi sekolah. Grup di luar misalnya grup universitas, mungkin grup komunitas. Seni komunitas, okay. Itu itu bisa mengikuti. Itu sih Mbak, dan seingat saya juga tahun lalu di untuk event di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu SMK 2 Tangerang kalau nggak salah masuk ke 6 besar gitu di antara grup-grup lain yang mungkin anak universitas atau dari komunitas gitu ya Mbak ya. Nah itu menandakan bahwa sebenarnya untuk musikalisasi puisi ini ke depan ada prospek sebenarnya, karena pertama kompetisinya itu ada gitu, dan untuk di kami sendiri di kantor bahasa itu dia berlanjut ya dari provinsi sampai ke tingkat nasional gitu.
1: Oke, berarti memang sudah ada support juga gitu ya Pak, dari sekolah maupun juga pemerintah ini memberikan dukungan terhadap masyarakat ataupun juga anak-anak sekolah gitu ya Pak ya, untuk mengembangkan lagi gitu ya. Oke, tapi dari sisi perbedaan ya Pak yang kita lihat sendiri terkait dengan perkembangan dari tahun ke tahun gitu Pak, ini sejauh mana memberikan dampak kepada anak-anak muda khususnya gitu Pak, terhadap ada beberapa event yang diselenggarakan ataupun lomba-lomba sehingga ini lebih mencakup lebih banyak lagi gitu Pak peminatnya.
0: Oke, baik. Saya kira ini ya Mbak ya, untuk apa ya pengaruh pada anak muda, bagaimana musikalisasi puisi mempengaruhi anak muda itu. Kita berangkat dulu dari niat awal dalam tanda kutip ya, musikalisasi puisi itu apa, itu kan dia sebenarnya untuk mendekatkan anak-anak muda gitu ya, generasi muda itu pada teks sastra khususnya puisi itu. Nah untuk artinya ketika kami menilai bagaimana hasilnya itu artinya relatif ini Mbak, relatif apa ya, katakanlah relatif ini ya, mereka bisa meningkatkan apresiasi anak muda anak ya muda, khususnya itu bisa meningkatkan apresiasi mereka terhadap karya sastra itu Mbak, karena penggarapan musikalisasi puisi itu yang pertama harus dimasuki dari karyanya, dari teksnya, puisinya gitu. Jadi tidak bisa ujung-ujung apa ya, ujung-ujung harus apa ada musiknya, kemudian dipaksa masuk. Nah itu ada kondisi ideal seperti itu. Walaupun juga ketika kita berbincang tentang musikalisasi puisi dalam artian bukan dia bukan sebagai bagian dari lomba itu Mbak, itu sebenarnya juga bebas saja itu Mbak, karena memang ada ini ya, ada beberapa bentuk musikalisasi puisi itu.
1: Oke, tapi kalau dari segi kita berbincang terkait dengan platform digital gitu Pak, untuk menggaungkan lagi terkait dengan musikalisasi puisi ini ke anak-anak muda, ini seperti apa sih Pak sebenarnya pengaruhnya gitu?
0: Ya, pengaruhnya ini Mbak, artinya kita ini ya melalui apa ya istilahnya diskusi kita pada siang hari ini kan musikalisasi puisi ini kan bisa menjadi apa ya satu pilihan untuk teman-teman muda yang teman-teman SMA atau mungkin SMP malah kalau misalnya ini itu bisa menjadi satu bahan garapan sebagai konten kreatif.
1: Nah, ini itu banyak banget ya Pak.
0: Nah, konten, itu kan
1: konten nih Pak Dodi nih.
0: Konten ini kan banyak banget bertebaran ya, kalau era sekarang kan era-era konten kan. Nah, ini musikalisasi puisi ini teman-teman

0: kan bisa menjadi satu apa ya, satu alternatif gitu ya, bisa menjadi satu pilihan ketika teman-teman ingin berkreasi membuat konten gitu. Nah kan kalau yang lain kan bisa jadi mungkin komedi tunggal, stand up komedi kan sudah banyak. Betul. Gitu kemudian ya konten-konten yang lain juga ini musikalisasi puisi ini bisa menjadi pilihan teman-teman ya, artinya dia menuntut kreasi juga kemudian juga di situ juga dibutuhkan tindak apresiasi juga, artinya pemahaman apa menikmati masuk ke dalam karya sastra. Nah kemudian artinya ketika penggarapan itu secara visual juga bisa dibuat menarik itu Mbak. Maka dari itu beberapa tahun terakhir ini ya Mbak ya, kegiatan festival musikalisasi puisi baik di Provinsi Banten yang diselenggarakan kantor bahasa maupun ketika di nasional itu kami menggunakan format digital Mbak Triksi.
1: Format digital.
0: Format video.
1: Format video, oke. Okay.
0: Nah, dalam format video kan jelas ya, artinya dituntut juga bagaimana kreativitas kita sebagai apa? Kreator untuk menampilkan sesuatu yang ini yang berbeda. Gitu, Mbak. Misalnya mungkin kita menggarap puisi tentang temanya tentang laut gitu kan, artinya bisa jadi ada yang ini menambahkan ornamen-ornamen tentang laut, atau mungkin menambahkan tata cahaya warna biru seperti untuk menggambarkan tentang laut.
1: Ada visualnya gitu.
0: Ada visualnya gitu dan itu apa ya istilahnya kan menarik ya Mbak ya kalau misalnya kita apa kita lihat gitu.
1: Okay, baik. Tapi Pak kalau untuk membuat suatu teks ya Pak nantinya akan menjadi satu-satuan sama dengan musik juga. Ini sebenarnya unsur yang paling penting ya Pak dari untuk sistem juri misalnya menilai atau komposisi-komposisinya ini sebenarnya apa sih Pak?
0: Ya. Pertama itu tadi Mbak Triksi ya, kita berangkat dulu dari puisinya ya pasti, karena memang bahan garapan kita adalah puisi.
1: Puisi, oke. Okay.
0: Dari puisi itu kalau bisa dalam satu grup itu dia membaca, kemudian sama-sama memahami dan berdiskusi. Nah kita ngobrol, puisi ini ngomong tentang apa nih? Misalnya mungkin salah satunya saya contohkan puisi Tusuk Gigi dari Sony Farid Maulana. Nah kan puisi yang berbicara tentang penggundulan hutan ya Mbak ya, kerusakan lingkungan gitu. Nah ketika teman artinya kita dan teman-teman kita sudah satu visi, satu pengertian tentang puisi ini berbicara tentang apa. Nah kita sama-sama menggarap untuk musiknya kemudian. Nah bagaimana harus katakanlah menerjemahkan hutan yang mau ditebang gitu dengan musik yang seperti apa gitu. Nah itu kan artinya kan di situ kreativitas kita itu dituntut ya Mbak ya, untuk apa istilahnya yaitu tadi menampil memvisualkan gitu ya puisi dan apa ya menjadikan dia dalam satu komposisi
1: gitu. Jadi biar nanti para pendengar ataupun penikmat juga gitu ya Pak ya. Ini juga bisa berimajinasi masuk ke dalam musikalisasi puisi itu, tersebut gitu ya Pak Dodi ya. Oke, okay. Tapi apa semua puisi nih Pak bisa dimusikalisasikan atau memang ada kriteria-kriteria tertentu gitu Pak Dodi?
0: Ya. Saya kira semua semua musikalisasi puisi bisa ini ya Mbak ya, ada peluang untuk dimusikalisasikan. Karena tak kecuali mungkin beberapa puisi misalnya ambil referensi puisi Remi Silado di tahun 70-an atau mungkin puisi Sutarji Kalsum Bakhri itu yang puisinya konkret atau abstrak itu kan agak ya kita agak inilah agak kesulitan untuk tapi sebagian besar itu bisa kita ini kan Mbak, bisa kita apa ya, bisa kita musikalisasi puisikan gitu, apalagi untuk puisi-puisi era sekarang ya Mbak ya. Gitu.
1: Oke, okay. Tapi kalau dari penglihatan Pak Dodi sendiri ini ya untuk generasi muda gitu Pak, untuk menggarap suatu puisi yang nantinya akan dimusikalisasikan, ini seperti apa sih Pak? Apakah memang oh ternyata generasi sekarang lebih suka kriteria puisinya seperti ini, nanti musiknya akan seperti ini, ini seperti apa yang Pak Dodi lihat?
0: Iya, Kalau di apa di lomba itu saya melihat kecenderungan seperti ini, Mbak. Kalau untuk apa ya teman-teman yang menggarap musikalisasi puisi itu mereka cenderung memasukkan musikalisasi puisi itu ke dalam mungkin jenis-jenis musik yang ya kalau kita tahu kalau sekarang itu apa musik-musik apa ya anak senja itu Mbak.
1: Iya.
0: Nah, itu tuh. Nah, itu ada kecenderungan untuk sering masuk ke situ. Padahal sebenarnya kalau musikalisasi puisi itu kalau misalnya teman-teman kreatif dan berani bereksplorasi itu bisa digarap ke dalam misalnya mungkin musik keroncong gitu.
1: Okay.
0: Kalau misalnya ada juga mungkin malah kalau tidak salah satu akademisi Untirta Pak Firman Fenayaksa itu dulu pernah mengaransemen musikalisasi puisi menjadi musikalisasi puisi kasida.
1: Oke.
0: Okay. Jenis musik kasida. Nah, kemudian juga ada pernah juga Pak Firman bercerita kepada saya beliau salah satu tokoh musikalisasi puisi di Banten itu pernah menggarap puisi penyair Banten ya Kang Toto Esti Radik itu saya lupa judulnya tapi di aransemen dalam bentuk dangdut gitu. Nah itu kalau misalnya teman-teman apa ya istilahnya berani bereksplorasi itu terbuka Mbak, artinya bisa saja gitu. Tapi saya melihat kecenderungan selama ini apa ya sekolah-sekolah yang ikut festival musikalisasi puisi ketika mereka mengaransemen mungkin tidak jauh dari mungkin bentuk pop maupun bentuk itu tadi ya musik-musik anak senja gitu ya sekarang ya. Padahal sebenarnya kalau mau dieksplorasi itu sangat terbuka Mbak. Misalnya mungkin ke bentuk misalnya apa ya musik-musik jazz ke mungkin keroncong kalau misalnya mau gitu. Karena saya pernah menemukan juga ada yang apa ya ada satu sekolah gitu di Jawa Barat dia yang mencoba menggarap musikalisasi puisi ke dalam bentuk keroncong gitu.
1: Oke, berarti ini dituntut terkait dengan kreativitas,
0: kreativitas lagi
1: gitu ya,
0: itu Mbak,
1: gitu ya Pak ya, ataupun memang teman-teman ataupun juga para pendengar yang mau mencoba gitu ataupun konten kreator ya Pak ya, sekarang udah banyak juga gitu ya Pak ya, jadi nggak hanya terpusat ataupun terpaku dari satu jenis genre gitu ya Pak ya. Gitu. Ternyata banyak banget ya Pak peluang-peluangnya.
0: Peluangnya sangat banyak Pak.
1: Lagu dangdut.
0: Bisa.
1: Yang tadi sudah Pak Dudi katakan bisa jadi kosida juga, juga gitu ya Pak ya. Oke, berarti memang proses kreativitas inilah yang dituntut gitu ya Pak ya, lagi-lagi ya. Oke, tapi kalau pemahaman ya Pak terkait dengan makna puisi itu sendiri. Berarti ini penting banget gitu ya Pak ya untuk digarap yang nantinya akan menjadi musikalisasi seperti itu.
0: Ya Mbak, karena pertama jelas ya Mbak Triksi ya kita berangkatnya dari teks puisinya,
1: teks puisi
0: berarti yang menjadi bahan utama adalah teks puisi itu Mbak Triksi. Berat awal ini terkait dengan ini teman-teman ya dengan teks puisi ini kan artinya misalnya ada perlombaan itu setiap institusi itu kan punya aturan yang berbeda-beda gitu ya.
1: Okay.
0: Untuk kita dalam memperlakukan teks puisi. Mungkin kalau di kantor bahasa itu puisinya itu dia harus ini Mbak utuh gitu ya.
1: Utuh.
0: Artinya dalam satu ini tidak boleh dipotong gitu. Misalnya ada baris yang mana dipotong jadikan ref, ya itu tidak boleh, tidak bisa kalau di kami. Tapi bisa jadi ketika teman-teman mungkin ikut perlombaan di tempat yang lain, itu tidak tidak masalah gitu. Termasuk juga mungkin ketika membuat konten kreatif gitu ya Mbak ya, kalau misalnya memang teman-teman ingin apa ya, artinya kan memang kalau konten kreatif kan tidak dibatasi oleh ini aturan ya Mbak ya, tidak ada petunjuk teknis perlombaan gitu ya. Nah, itu mungkin bisa saja gitu teman-teman, tapi bisa misalnya apa itu tadi hal itu dilakukan misalnya puisinya ada yang dipotong untuk itu mungkin bagi pendengar yang tertarik dengan puisinya, dia hasil dari menikmati musikalisasi puisi, kemudian tertarik, oh aku ingin membaca ini nih. Ketika membaca, ternyata dia mendengar musikalisasi puisi yang itu tadi, yang memotong-motong itu tadi. Nah, itu bisa jadi akan ada waduh mungkin perspektif yang lain loh kok ini beda gitu. Nah okay. Itu sih kalau saya pribadi saya lebih apa ya memiliki kecenderungan lebih baik ketika Anda menghadapi puisi itu ya artinya itulah perlakukanlah dia utuh. Dalam satu teks yang utuh gitu ya artinya tidak dipotong-potong untuk apa untuk ya mungkin keperluan ref atau apa. Walaupun mungkin sebenarnya kalau dalam dunia konten kreatif ya memang tidak ada larangan sih Mbak.
1: Sah-sah saja. Ya,
0: sah-sah saja.
1: Tidak ada petunjuk teknis dan lain benar. Sebagainya, aturan benar. Gitu ya Pak itu. Ya. Oke, tapi kalau dilihat lagi nih ya Pak ya, tantangan terbesar gitu Pak dalam mengenalkan musikalisasi puisi, khususnya kepada generasi muda. Ini seperti apa sih Pak?
0: Oke, tantangannya itu cukup ini Mbak, cukup lumayan ya, lumayan banyak juga karena kami selama 10 tahun apa ya, ada 10 tahunan ini menyelenggarakan musikalisasi puisi itu kan ini ya Mbak ya, misalnya sekolah di konteks ini ya, sekolah ya Mbak ya. Itu mereka ini tidak bisa maksimal karena bisa jadi di sekolahnya SDM-nya kurang. Misalnya sekolah A ingin menampilkan yang maksimal, ingin ada apa ya istilahnya iringan musik biola gitu. Betul. Ternyata nggak ada anak yang bisa main biola gitu. Kemudian juga tapi ini yang paling utama kalau yang kami temukan itu ini sih keterbatasan ini ya kualitas SDM ya kalau di Banten ini. Misalnya bisa jadi itu tadi pengen biola ternyata nggak ada yang bisa main, pengen main keyboard nggak ada yang bisa main untuk anaknya. Walaupun musikalisasi puisi itu ya Mbak ya itu bisa Mbak Triksi misalnya kita menampilkan bentuk akapela gitu, artinya nggak harus pakai alat musik gitu kan. Nah itu bisa itu sih Mbak yang sering kami temukan ketika setiap tahun ada festival itu. Sekolahnya misalnya ingin ikut tapi ternyata timnya kurang. Kemudian juga ini apa ingin menampilkan ini ternyata nggak punya anak yang bisa main alat gitu. Itu sih Mbak.
1: Oke, berarti memang lagi-lagi dituntut lagi Pak kreativitasnya.
0: Kreativitasnya itu.
1: Jadi jangan terpaku bahwa SDM-nya kurang ternyata ini bisa berdampak kreativitasnya yang tidak ada jadinya gitu ya Pak Yudi ya. Oke, tapi kalau dari kantor bahasa sendiri ya Pak ya, apakah memang punya program tersendiri gitu Pak untuk mendukung pengembangan sastra dan juga musikalisasi puisi tersendiri gitu Pak Yudi?
0: Iya, dulu kita pernah sih Mbak Triksi ya ada program apa itu sosialisasi apresiasi sastra ya. Ya di situ kita mengajak sekolah peserta untuk menggarap komposisi musikalisasi puisi ya. Apa ya? Anak-anak kita anak-anak SMA kita kumpulkan kemudian mereka bersama-sama kita ajak untuk dalam 3 hari menggarap satu puisi menjadi satu komposisi. Ketika hari ketiga nanti mereka menampilkan komposisi puisi musikalisasi puisinya itu Mbak. Kita pernah beberapa tahun yang lalu ada agenda itu Mbak apa ya pengenalan sosial apa pengenalan musikalisasi puisi kepada anak-anak SMA.
1: Anak-anak gitu. SMA. Oke. Tapi ini menyasar SMA doang gitu Pak apa?
0: SMA, SMK dan MA Mbak. Untuk MA. Sementara yang dulu pernah kita sasar itu.
1: Oke. Gitu. Kalau jadi SMP belum berarti.
0: Kalau SMP mungkin belum ke arah situ ya Mbak Triksi ya karena memang bisa jadi mungkin kan apa ya bisa jadi mungkin skillnya itu masih skill bermusiknya itu bisa jadi mungkin masih belum ini ya belum begitu berkembang untuk anak SMP. Sementara kalau anak SMA kan sudah mulai tuh kita apa ya kita menemukan yang mahir main gitar kemudian main keyboard ya main bass main alat musik lah seperti itu.
1: Oke, baik. Tapi kalau dari antusiasme para peserta misalnya Pak ataupun juga dari siswa-siswi gitu Pak, terhadap sosialisasi yang sudah digaungkan oleh dari kantor bahasa ini seperti apa sih Pak responnya?
0: Ya, untuk anak-anak ini sangat ini sih Mbak sangat antusias ya karena mereka wah ini
1: baru
0: kalau
1: gitu
0: ketemu
1: ya?
0: Kan wah ini apalagi nih kan biasanya mereka main musik tuh kalau musik-musik ya yang biasa mereka mainkan tapi pas ketemu ini itu wah ini sesuatu yang berbeda gitu jadi sambutannya ini ya beberapa saya lihat itu wah ini merasa ya ada tantangan tersendiri gitu loh, untuk apa menerjemahkan teks puisi ke dalam puisi gitu. Walaupun mungkin selama ketika kami pelatihan selama 3 hari itu bisa jadi mungkin tidak semua sekolah berhasil menerjemahkan dari puisi menjadi satu komposisi musikalisasi puisi gitu. Tapi tetap kita hargai dan apresiasi ya Pak ya, karena itu memang bentuk ini ya. Sebenarnya lebih ke kami mengenalkan ini loh teks sastranya seperti itu gitu loh.
1: Oke, okay, berarti memang lagi-lagi ini perlu adanya support juga gitu ya Pak ya, dari segala pihak untuk bisa siapa tahu memang ada potensi gitu ya Pak ya, dari siswa-siswa yang sebenarnya ini ada loh potensinya tapi mungkin tertahan gitu ya, dan akhirnya ada sosialisasi, adanya support dari kantor pengasuh maupun juga ada fasilitas dari sekolah
0: sih Mbak, lebih
1: sekolah ya, lebih terasa gitu ya Pak Dodi ya. Oke, okay, berarti memang lagi-lagi ini perlu adanya support juga gitu ya Pak dari sekolah untuk bisa mendukung siswa-siswi yang ingin berkreasi gitu ya Pak ya. Oke, okay, tapi kalau tips ya Pak, sederhana aja dari Bapak untuk mencoba membuat gitu Pak musikalisasi puisi di rumah ataupun juga baru terjun gitu Pak di dunia musikalisasi puisi ini seperti apa sih Pak Dodi?
0: Ya, kalau tipsnya ya pertama ini sih Mbak, yang pasti ini ya, yang rahasia umum lah ya, kita memahami, kemudian membaca, memahami, memaknai teks puisinya, intinya seperti itu Mbak. Nah, dalam artian memaknai itu kan pemaknaan setiap orang terhadap satu teks, satu bacaan, satu puisi itu kan pasti beda-beda, gitu. Nah, disitulah mungkin seninya seperti itu Mbak. Bisa jadi mungkin ketika si A ini membaca puisi satu puisi, dia memaknai mungkin tentang apa ya ini tentang bencana atau apa gitu. Ternyata si B ketika membaca itu dia bisa jadi memaknai yang lain gitu. Nah, ketika mungkin mereka ketemu dalam satu ingin menggarap bersama itu, nah, artinya harus ada ini ya apa diskusi gitu ya, karena itu tadi ya, menyatukan pemaknaan yang berbeda itu tadi Mbak.
1: Oke, okay, baik. Tapi ternyata musikalisasi puisi ini juga yang dilihat gitu ya Pak, yang dirasakan ternyata ini manfaatnya banyak banget gitu ya Pak ya, mulai dari bisa melestarikan seninya juga, bahasanya juga gitu ya Pak. Lagi-lagi kan ini juga dituntut kreativitasnya.
0: Iya, kreativitas
1: gitu, jadi bukan cuma satu genre doang gitu ya,
0: ya
1: Pak ya?
0: Bisa Mbak.
1: Bisa, keroncong bisa dan lain sebagainya. Berarti memang potensinya besar sekali ya Pak ya, untuk membawa budaya sendiri gitu ya Pak ya?
0: Sangat besar Mbak, apalagi kan juga bisa ya misalnya teman-teman beberapa, bahkan banyak ya yang kami lihat ketika mereka menampilkan apa musikalisasi puisi itu banyak yang pakai alat musik tradisi itu Mbak.
1: Oke. Okay.
0: Oke, okay, misalnya seperti apa, mungkin bisa jadi ada yang angklung, pakai angklung, kemudian mungkin apa gamelan itu ya Mbak ya. Kemudian kemarin itu malah SMA Negeri 8 Kota Serang itu mereka memakai calung renteng. Budaya dari apa? Alat musik dari Pandeglang gitu ya.
1: Berarti bisa membawa budaya lokal
0: sendiri. Nah, membawa budaya lokal sendiri itu ya Mbak ya. Itu bisa apa ya? Bisa seperti itu dan sangat bisa. Malah kalau misalnya ini kita malah menunggu ini, misalnya ada tim yang membawakan musikalisasi puisi dengan full alat musik tradisi gitu.
1: Tradisional gitu ya. Lagi-lagi ini juga selain mengenalkan tapi juga bisa melestarikan budaya lokal sendiri. Gitu ya Pak ya. Oke. Okay. Sebagai penutup Pak Dodi ya, pesan Pak Dodi kepada masyarakat khususnya generasi muda nih Pak Dodi ya, agar terus mencintai sastra dan juga berani nih lagi-lagi ya Pak Dodi, kita meng-highlight ya, berani berkarya melalui musikalisasi puisi. Silakan Pak Dodi.
0: Oke, okay, baik. Untuk generasi muda artinya musikalisasi puisi ini menjadi satu medium, satu tawaran juga untuk dikembangkan menjadi konten kreatif. Artinya ketika teman-teman ini bisa membawakan musikalisasi puisi, bisa menggarap gitu ya. Artinya itu teman-teman sudah ikut ini ya. Artinya katakanlah mengapresiasi sebuah karya sastra gitu teman-teman ya, khususnya puisi itu. Nah, artinya di sini teman-teman juga berhasil mendekatkan teks puisi yang mungkin kalau kata orang itu, wah ini susah, sulit untuk dipahami atau apa, itu menjadi sesuatu yang lebih apa ya, bisa dinikmati secara umum gitu Mbak. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ingin apa ya, membuat konten atau ya membuat konten kreatif, itu musikalisasi puisi bisa menjadi salah satu pilihan teman-teman ya. Karena kalau mungkin kita akan cover itu kan sudah sering ya, sudah betul, terlalu banyak ya. Nah, Pak, ini juga bisa lah apa menjadi satu pilihan, dan mengapa tidak kita apa ya katakanlah membuat sebuah konten kreatif dengan sesuatu yang berbeda gitu, musikalisasi puisi. Syukur-syukur itu tadi Mbak Triksi ya, misalnya genre musiknya itu diberikan sentuhan yang berbeda, misalnya sentuhan ada alat musik tradisional, kemudian mungkin bisa jadi musik-musik yang hampir jarang kita dengar ya, misalnya keroncong, kasidah gitu. Nah itu malah lebih asik lagi itu ya, seperti itu Mbak Triksi.
1: Oke, lagi-lagi dituntut kreativitasnya.
0: Kreativitas,
1: ya Pak Dodi. Oke, iya. Berarti memang harus berani gitu ya Pak Dodi, yang mengeksplor kreativitasnya, digali lagi gitu ya Pak Dodi ya. Oke, terima kasih banyak Pak Dodi sudah memberikan informasi dan juga sharing-sharing ya Pak Dodi. Ternyata musikalisasi puisi di Banten ini juga banyak ya Pak sebenarnya peminatnya ya Pak Dodi ya. Oke, baik, dan semoga ini tetap terus bisa dinikmati oleh generasi muda khususnya gitu ya Pak Dodi ya. Oke, terima kasih Pak Dodi, semoga kita bertemu di lain waktu ya Pak Dodi ya. Baik, terima kasih, selamat siang Pak Dodi. Demikian pendengar program siaran seni dan tradisional bersama dengan Bapak Dodi Kristianto SS selaku Widya Bahasa Ahli Muda Kantor Bahasa Provinsi Banten. Tetap bersama kami pendengar dari Pro 1 Banten.
2: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Membrengers, saat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung di dalam program Warta Berita yang akan disiarkan melalui RRI Programa 1 Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, kami akan kembali lagi untuk menemani Anda di Banten siang nanti.

0: 0809 727 912.
1: Tanggal 27 akan ada acara di Bundaran HI dan juga acara 28, tetapi intinya saya berpesan bahwa membuat kegembiraan masyarakat tetapi tidak berlebihan.
2: Salah satu alternatif kita adalah program sekolah gratis. Harapan kita adalah supaya daya tampungnya bisa semakin besar.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Seliana Jamil.

0: Sari berita penting. Puncak perayaan hari ulang tahun Kota Jakarta ke-499 siap digelar di akhir pekan ini. Pemerintah Provinsi Banten hadirkan sekolah gratis untuk meningkatkan daya tampung sekolah tingkat menengah atas di wilayah Banten. Berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar puncak perayaan hari ulang tahun ke-499 Jakarta pada akhir pekan berikut ini. Penta Medita melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta berencana menggelar puncak perayaan hari ulang tahun ke-499 Jakarta di kawasan Bundaran Hotel Indonesia atau HI, Jakarta Pusat. Adapun perayaan tersebut dijadwalkan berlangsung pada akhir pekan ini, yakni tanggal 27 hingga 28 Juni 2026. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut bahwa perayaan tahun ini akan menghadirkan kegembiraan bagi warga Jakarta tanpa mengabaikan situasi geopolitik yang sedang terjadi. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono di Balai Kota DKI Jakarta.
2: Rekan-rekan sekalian, rangkaian ulang tahun Jakarta yang dimulai dari tanggal 21, tanggal 22 kemarin, kemudian tanggal 27 akan ada acara di Bundaran HI dan juga acara 28, tetapi intinya saya berpesan bahwa membuat kegembiraan masyarakat tetapi tidak berlebihan.
1: Adapun sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah menggelar berbagai kegiatan untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-499 Jakarta. Pada Senin 22 Juni 2026 lalu, Pemprov DKI Jakarta membebaskan tarif layanan transportasi umum di Jakarta, seperti TransJakarta, LRT Jakarta, hingga MRT Jakarta. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menggratiskan tiket masuk ke sejumlah destinasi wisata di Jakarta, seperti Monumen Nasional atau Monas di Jakarta Pusat, Taman Margasatwa Ragunan di Jakarta Selatan, hingga Ancol di Jakarta Utara. Tidak hanya pada 22 Juni, pembebasan tarif layanan transportasi umum hingga tiket masuk destinasi wisata tersebut juga akan kembali diberlakukan pada akhir pekan ini, yakni tanggal 27 hingga 28 Juni 2026. Gubernur Pramono menyebut bahwa kebijakan tersebut menjadi kado spesial bagi warga Jakarta. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
0: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Jakarta ke-499, hari ini komunitas warga Jaga Jakarta atau Komwaja menggelar aksi donor darah. Alwan Syada melaporkan selengkapnya.
3: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Jakarta ke-499, komunitas warga Jaga Jakarta atau Komwaja menggelar aksi donor darah sekaligus deklarasi relawan air bersih di halaman Masjid Ashara, Kantor Wali Kota Jakarta Barat. Ketua Umum Komwaja, Anwar Sani, mengatakan kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kolaborasi lintas elemen masyarakat untuk memberikan kontribusi nyata bagi warga Jakarta. Dia menyebut pihaknya ingin mengajak masyarakat agar kegiatan sosial yang bermanfaat seperti donor darah dapat terus dilakukan secara berkelanjutan. Dia mengaku bersyukur karena jumlah peserta donor darah dalam kegiatan tersebut melebihi target awal sebanyak 100 peserta. Para pendonor berasal dari berbagai kalangan, mulai dari ASN, petugas PPSU, hingga masyarakat umum.
4: Karena kita tahu bahwa kegiatan kemanusiaan ini memang harus melibatkan semua unsur, karena ini penting gitu ya, kita kampanyekan, kita motivasi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya gitu, kita bisa terus untuk memberikan sumbangsih buat kemanusiaan.
3: Sementara itu, Kepala Subkelompok Kesehatan dan PPAPP Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Jakarta Barat, Endang Tri Rahayu, mengapresiasi kegiatan donor darah yang digelar Komwaja. Menurutnya, kebutuhan stok darah di Jakarta Barat cukup tinggi, yakni mencapai sekitar 1.200 kantong darah per harinya.
5: Yang hari ini melakukan kolaborasi dengan Dewan ke dalam upaya meningkatkan target-target pencapaian kantong-kantong darah. Karena bagaimanapun kebutuhan 1.200 per hari untuk dipenuhi di Jakarta Barat itu adalah suatu apa yang besar, sehingga kegiatan hari ini, kegiatan maksus hari ini sangat mendukung untuk pencapaian tersebut.
3: Karena itu, kata Endang, kegiatan donor darah dinilai sangat membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Pemprov DKI Jakarta genjot pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global. Reporter Noviana Gebi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengembangkan sektor pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif sebagai strategi memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun daya tarik kota sekaligus menciptakan ruang interaksi baru bagi masyarakat dan wisatawan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, penguatan Jakarta sebagai kota global tidak hanya bertumpu pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur saja, tetapi juga harus didukung identitas budaya yang kuat, keamanan yang terjaga, serta jejaring internasional yang semakin luas. Demikian dikatakan Rano Karno di Jakarta, Selasa, 23 Juni 2026.
7: Dalam menjalankan peran barunya sebagai kota global, Jakarta tidak hanya memperkuat aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga membangun daya tarik, identitas, keamanan, dan jejaring internasionalnya. Oleh karenanya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengembangkan pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, serta kawasan-kawasan bersejarah sebagai ruang interaksi baru bagi warga sekaligus daya tarik bagi wisatawan.
6: Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Akmal Malik mengatakan, keberhasilan Jakarta menjadi kota global tercermin dari kemampuannya menjaga stabilitas ekonomi daerah, di mana dalam satu tahun terakhir, Pemprov DKI Jakarta berhasil menjaga inflasi dengan relatif stabil.
8: Keberhasilan Jakarta sebagai kota global juga tercermin dari kemampuannya menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil menjaga inflasi pada tingkat yang terkendali dan relatif stabil. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jakarta, inflasi tahunan year on year, DKI Jakarta pada akhir tahun 2025 tercatat 2,63%.
6: Selain itu, Akmal juga menjelaskan bahwa pihaknya mengapresiasi upaya Pemprov DKI Jakarta yang terus mendorong berbagai inovasi dalam penguatan ketahanan pangan, termasuk melalui pengembangan urban farming atau pertanian perkotaan. Menurutnya, upaya tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, memperkuat ketahanan keluarga, sekaligus menciptakan ruang hijau yang mendukung kualitas lingkungan perkotaan Jakarta. Demikian, Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Perilaku buang air besar sembarangan, terutama di sungai dan kali, masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Berikut Maiska Daraisa melaporkan selengkapnya.
9: Perilaku buang air besar sembarangan, terutama di sungai dan kali, masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Selain mencemari lingkungan, kebiasaan tersebut juga dapat memicu penyebaran berbagai penyakit menular. Praktisi kesehatan masyarakat Nabila Salama menjelaskan, tinja manusia mengandung berbagai virus, bakteri, dan parasit yang dapat masuk ke tubuh melalui makanan, minuman, maupun kontak dengan air yang tercemar. Kondisi ini beresiko menyebabkan diare, keracunan makanan, hingga penyakit menular yang berpotensi menimbulkan wabah.
10: Perilaku buang air besar sembarangan sangat berbahaya, terutama jika buang air besar ke kali ataupun ke sungai. Karena ada beberapa masalah kesehatan, karena tinja itu mengandung banyak virus, bakteri, kuman, parasit yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui mulut maupun kulit, ya, itu bisa menyebabkan berbagai permasalahan, terutama diare, ya, keracunan makanan, ataupun infeksi lain, bahkan sampai infeksi menular potensial wabah.
9: Nabila mengimbau masyarakat untuk menggunakan jamban sehat dan menerapkan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas air bersih dan air minum, termasuk memastikan makanan dan minuman dimasak hingga matang. Selain itu, masyarakat diminta rutin memeriksa kualitas sumber air yang digunakan sehari-hari. Langkah tersebut penting untuk mencegah pencemaran yang dapat memicu penyakit seperti tifus, hepatitis, polio, maupun infeksi bakteri berbahaya lainnya. Demikian dari Jakarta, Miska Daraisa melaporkan.
0: Akademisi Indonesia sekaligus Guru Besar Universitas Gadjah Mada atau UGM, Nizam, menilai kebijakan seleksi penerimaan mahasiswa baru atau SPMB perlu tetap mendukung peningkatan akses pendidikan tinggi nasional. Dalam rapat dengar pendapat umum panja SPMB bersama dengan Komisi 10 DPR RI siang hari ini. Ini mengingatkan agar pembahasan kuota penerimaan mahasiswa tidak mengabaikan target peningkatan angka partisipasi kasar atau APK pendidikan tinggi.
11: Jadi saya rasa kehadiran PTN-PTS ini kita juga tidak harus melupakan tentang target untuk kita meningkatkan APK. Jadi kita kalau terlalu membatasi kuota PTN juga menurut saya juga tidak baik karena kita APK kita masih jauh dari harapan dalam upaya untuk menjaga kehidupan bangsa dan daya saing nasional. Kemudian ya secara nyata peningkatan daya tampung PTN itu kan sebetulnya juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas karena memberikan akses bagi masyarakat luas secara inklusif. Tetapi ini harus disertai dengan peningkatan mutu PT dan yang berkeadilan dan juga berkeadilan bagi PTS. Ini yang menurut saya.
0: Lebih lanjut, peningkatan daya tampung perguruan tinggi negeri perlu diimbangi dengan penguatan mutu dan juga daya saing perguruan tinggi swasta. Pembiayaan pendidikan yang lebih berkeadilan, perbaikan mutu pendidikan menengah, dan penegakan aturan penerimaan mahasiswa baru agar akses pendidikan tinggi semakin luas dan juga berkualitas. Informasi lainnya pendengar, pemerintah Provinsi Banten terus mendorong pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, salah satunya melalui program Inpres Jalan Daerah. Berikut Fitria Aulia melaporkan selengkapnya.
12: Pemerintah Provinsi Banten mengikuti peresmian jalan hasil pekerjaan Inpres Jalan Daerah tahun anggaran 2025 secara virtual bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kegiatan berlangsung di Aula Pendopo KP3B pada Selasa 23 Juni 2026. Peresmian dilakukan serentak untuk seluruh Indonesia. Momentum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas antar wilayah. Gubernur Banten Andra Sodi mengikuti kegiatan tersebut bersama jajaran pemerintah daerah. Provinsi Banten menjadi salah satu daerah yang menerima alokasi pembangunan melalui program Inpres Jalan Daerah. Sebanyak 9 ruas jalan telah selesai dikerjakan. Total anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar 110 miliar.
13: Alhamdulillah Provinsi Banten mendapatkan alokasi 9 ruas dengan anggaran sebesar sekitar 110 miliar. Dan alhamdulillah setelah selesai dikerjakan, salah satu tadi yang ditampilkan, yang diterunggu, salah satu yang ditampilkan. Dan tahun ini kita mengusulkan kurang lebih sekitar 50 ruas total seluruh Provinsi Banten, Kabupaten, Kota.
12: Usulan pembangunan tersebut kini masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Banten berharap usulan tersebut dapat disetujui. Penambahan ruas jalan dinilai penting untuk meningkatkan akses masyarakat. Pembangunan juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui program Inpres Jalan Daerah, pemerintah Provinsi Banten berharap pembangunan infrastruktur terus berlanjut. Dukungan pemerintah pusat dinilai penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Infrastruktur jalan yang baik akan meningkatkan mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Dengan demikian, konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Banten diharapkan semakin meningkat. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program sekolah gratis sebagai upaya meningkatkan daya tampung sekolah lanjutan tingkat menengah atas. Berikut Jaliyah Winarti melaporkan selengkapnya.
14: Pemerintah Provinsi Banten kembali memperluas jangkauan program sekolah gratis pada tahun 2026. Kali ini giliran 10.000 siswa-siswi madrasah aliyah swasta di Banten yang bakal dibebaskan dari biaya pendidikan. Kebijakan baru ini disampaikan langsung oleh Gubernur Banten Andra Sony saat meninjau pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB di SMA Negeri 1 Rangkas Bitung kemarin. Program ini sengaja menyasar pelajar madrasah swasta yang selama ini belum terakomodasi oleh program serupa. Sebagai informasi, program sekolah gratis di sektor swasta ini sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 2025 lalu. Hingga kini Pemprov Banten telah menggandeng 801 sekolah swasta, baik SMA, SMK, dan sekolah khusus dengan total penerima manfaat mencapai 60.705 siswa.
15: Dan SMA, SMK, SKH menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi sejak tahun 2017. Kami telah mengelola kurang lebih 200 lebih SMA, SMK. Dan kemudian sejak 2017 kita juga terus membangun sekolah-sekolah, tapi kita sadar bahwa sebanyak sekolah yang kita bangun pun rasio antara lulusan SMP dengan yang SMA, SMK masih belum sebanding, maka salah satu alternatif kita adalah program sekolah gratis. Harapan kita adalah supaya daya tampungnya bisa semakin besar dan kemudian tentu kualitas proses belajar mengajarnya dan juga meningkat.
14: Penambahan kuota untuk madrasah aliyah swasta tahun ini dilakukan setelah pemerintah melakukan evaluasi agar program tersebut bisa menekan angka putus sekolah secara lebih efektif. Di samping mengumumkan program tersebut, Gubernur Andrasoni juga memastikan proses seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di Lebak berjalan transparan. Ia meminta masyarakat untuk ikut mengawasi dan langsung melapor jika menemukan praktik pungli atau kecurangan. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Dishub Cilegon lakukan razia angkot ilegal secara berkala untuk memberikan keselamatan dan keamanan terhadap masyarakat yang menggunakan transportasi angkutan umum tersebut. Berikut Rohmadunin melaporkan selengkapnya.
16: Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Cilegon terus melakukan upaya penertiban terhadap angkutan umum yang beroperasi secara ilegal di Kota Cilegon dengan melakukan razia secara berkala. Razia dilakukan terhadap angkutan kota atau angkot yang beroperasi tidak sesuai dengan trayek yang ditentukan atau ilegal. Kepala Bidang atau Kabid Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kota Cilegon Fatur Rohman menyampaikan aktivitas angkutan ilegal yang beroperasi di Kota Cilegon kerap memicu protes dari para sopir angkot yang resmi di Kota Cilegon lantaran berpotensi terhadap pendapatan harian para sopir resmi tersebut. Selain melakukan razia untuk mengantisipasi keberadaan angkutan ilegal tersebut, Fatur Rohman menyatakan sebelumnya Dishub Kota Cilegon telah melakukan pemasangan stiker terhadap ratusan angkot yang beroperasi di Kota Cilegon dengan tujuan untuk melakukan penataan dan pendataan ulang terhadap angkot yang beroperasi di Kota Cilegon.
17: Memang kaitan dengan mobil Sherman ini ya, sampai saat ini memang kita belum bisa membuktikan ya, tetapi ada beberapa unit kendaraan yang hanya bisa mereka menunjukkan hanya STNK saja, tapi untuk butir dan untuk trayek mereka tidak bisa menunjukkan. Akhirnya kita buatkan surat perjanjian yang mereka untuk tidak melakukan operasional lagi di wilayah Kota Cilegon. Jumlahnya kemarin baru kita temukan kurang lebih daripada 8 unit kendaraan trayek luar Kota Cilegon.
16: Oleh karena itu, Fatur Rohman mengimbau kepada seluruh masyarakat Cilegon agar menggunakan jasa transportasi umum yang resmi yang telah terdaftar pada Dishub Kota Cilegon untuk menjamin keselamatan dan keamanan selama perjalanan menggunakan angkot tersebut. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.

Dan pendengar telah kembali lagi bersama kami dari Pro 1 Banten, yang mana saat lagi tepat pukul 13 lepas 30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan program Pro Dangdut, dan kita adalah kita. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan menghubungi di nomor WhatsApp kami di 0811145049.

0: Pempro 1 Banten, Kang informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
3: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Begadang, jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita.

Masih di Prodangdut pendengar, dan itu adalah kita sudah bergabung pendengar bersama kami di Prodangdut ya. Ini dari Teh Lulu, katanya mau request lagu nih. Request lagu dari Anita Kaif, Mie Instan katanya. Dan juga mau kirim salam bagi para pendengar RRI Pro 1 Banten. Baik, akan kami udarakan sesaat lagi bagi Anda pendengar yang ingin bergabung di Prodangdut. Dan itu adalah kita, silakan menghubungi di nomor WhatsApp kami pendengar di 08111 450949.

0: Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Tersi Sondang. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengeklaim hantavirus sedang dirilis sebagai pandemi COVID-19 jilid 2. Faktanya, klaim bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 merupakan hoax, dilansir dari tirto.id. Cuplikan video yang beredar pada unggahan di media sosial adalah rekaman proses syuting iklan Shamrir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel. Dalam rekaman itu terlihat sejumlah orang mengenakan pakaian hazmat dalam sebuah pesta pernikahan. Sampai saat ini tidak ada bukti yang membenarkan klaim bahwa hantavirus merupakan COVID-19 jilid 2 atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sembilan FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut adalah kita.
3: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
4: Begadang, jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
5: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Masih di Prodanut pendengar Dangdut adalah kita. Satu lagu pendengar dari Nur Halimah, Tergila-gila ya. Sudah kami udarakan pendengar untuk menemani Anda ya di program Prodangdut. Dan adalah kita dan sudah bergabung pendengar bersama kami. Ada yang mau request lagu nih katanya pendengar ya. Ini dari kawasan Benggala, RSU request lagu Mamaya dari Muksin. Kirim salam buat semuanya pendengar setia RRI Pro 1. Terima kasih kembali sudah bergabung bersama kami. Akan kami udarakan sesaat lagi untuk lagunya. Ini Maya ya. Dan untuk lagu Maya dari Muksin ini pendengar untuk penyanyinya ada dari Adibal ya. Untuk dari Muksin belum terformat hari ini, tapi akan kami udarakan pendengar sesaat lagi. Dan satu lagi pendengar sudah yang bergabung ya bersama kami. Ini dari Mamah Imam hadir, katanya mau request lagu dari Abim Ngesti yang judulnya Jarum Suntikan katanya. Untuk lagunya Jarum Suntikan, mohon maaf belum terformat ya hari ini ya Mamah Imam ya. Mungkin bisa diganti gitu, karena kami punya beragam lagu dangdut ya. Mulai dari Rana Rani, lalu ada dari Maggie Z, Melinda, Yus Yunus gitu ya. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan menghubungi nomor WhatsApp kami di 08111 450-949.

Ya, masih di Prodangdut pendengar, dan itu adalah kita, Mama Imam sudah kembali hadir ya. Katanya mau request lagunya Delima, ini dari Aidil. Baik, akan kami udarakan saat lagi pendengar bagi Anda yang ingin bergabung di Prodangdut. Dan itu adalah kita, silakan menghubungi nomor WhatsApp kami di 08111450949.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Masih di Pro Dangdut, pendengar Dangdut adalah kita. Satu lagu ya dari Yus Yunus, Cubit-cubitan sudah menemani Anda pendengar di program Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita, sudah bergabung kembali pendengar bersama kami dari Teh. Oh, dari tadian katanya mau request lagunya Jahatnya Cintamu dong Teh. Aku lagi galau, pengen ditemenin buat menemani galau aku di siang hari ini. Dan juga mau kirim salam aja buat teman-teman yang masih bekerja. Tetap semangat terus ya. Terima kasih Teh. Terima kasih kembali Teh. Dia sudah bergabung sama kami. Lu jangan galau-galau gitu ya. Tapi tenang aja, untuk menemani galau Teh Dian, kami akan udarakan ya sesaat lagi lagunya yang berjudul Jahatnya Cintamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Nah, pendengar Tidak Terasa, waktu telah menunjukkan pukul 14:56 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Trisi Sondang, mewakili kerabat yang bertugas, pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Dan selanjutnya akan ada rekan saya, Ilma Afia, pendengar yang siap menemani Anda di Banten sore nanti hingga Banten malam nanti. Tetap bersama kami dari Pro 1 Banten.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara penyiar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Pandeglang tengah melakukan pemetaan komprehensif terkait dengan rencana penempatan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk mengisi operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Personil aparatur tersebut disiapkan untuk memperkuat lini pelayanan usaha tingkat desa tersebut.
0: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, pergiar perburuan gelar top skor Piala Dunia 2026 kembali memanas hingga Rabu 24 Juni 2026. Meski sejumlah pemain makin merapat, namun belum ada yang menggeser posisi Lionel Messi yang masih kokoh di puncak dengan 5 golnya.
0: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
1: Demikian pendengar Kilas Berita sore hari ini. Berita ini juga dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahan lagi pendengar dari Meli Guslow ya, sudah kami udarakan untuk Anda pendengar di sore hari ini di pukul 15:02 waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar, senang sekali rasanya saya Ilma Afia kembali menemani Anda untuk sore hari ini di hari Rabu ya, 24 Juni 2026. Tentunya juga dengan beragam informasi dan juga musik terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda pendengar. Dan untuk sore hari ini juga pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi yang nanti akan kita bahas terkait dengan inflasi dan investasi begitu ya. Nanti kita akan bahas bersama Direktur Bisnis Bank Banten, Bapak Slamet Riyadi. Kita akan bahas terkait dengan memahami inflasi dan juga strategi investasi di tengah dinamika ekonomi. Nah, ini seperti apa? Pendengar, nanti kita akan bahas ya sekali lagi bersama Direktur Bisnis Bank Banten, Bapak Slamet Riyadi, pendengar. Jadi untuk Anda yang mungkin juga ingin memahami seperti apa inflasi dan juga strategi investasi begitu ya, indeks ekonomi, ini boleh silakan disampaikan ya untuk pertanyaannya di 08111450949.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk Banten sore di hari Rabu, pendengar 24 Juni, kami hadirkan untuk Anda dengan tema memahami inflasi dan juga strategi investasi di tengah dinamika ekonomi. Nah, ini seperti apa pendengar? Kita akan bahas bersama Bapak Selamat Triadi yang juga merupakan Direktur Bisnis Bank Banten. Kami juga sudah terhubung bersama Pak Selamat melalui sambungan Google Meet. Pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Selamat. Selamat sore Pak.
2: Waalaikumsalam, selamat sore sahabat Pro 1 FM.
1: Baik, kabar baik Pak hari ini Pak?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ya, baik sahabat. Baik, indeks ekonomi ya Pak ya. Kita akan membahas terkait dengan inflasi dan juga strategi investasi nih seperti apa. Tapi Pak Selamat, mungkin sebelum kita memasuki pembahasan kita pada hari ini, kami hadirkan untuk Anda editorial, mungkin bisa kita simak bersama Pak Selamat ya.
2: Ya.
1: Baik, pendengar, kami hadirkan satu editorial untuk Anda, produksi RRI Banten. Kita dengarkan bersama.
3: Perkembangan ekonomi yang dinamis menuntut masyarakat untuk semakin memahami berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan. Salah satunya, inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara umum dapat mengurangi daya beli masyarakat jika tidak diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang baik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai inflasi menjadi penting agar masyarakat mampu menyusun perencanaan keuangan yang tepat dan tetap menjaga kestabilan ekonomi keluarga di tengah berbagai tantangan yang ada. Di sisi lain, investasi menjadi salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk menjaga nilai aset dari dampak inflasi. Namun, keputusan investasi tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa pemahaman yang memadai. Masyarakat perlu mengenali berbagai instrumen investasi yang tersedia, memahami profil risiko, serta menyesuaikan dengan tujuan keuangan masing-masing. Literasi keuangan yang baik akan membantu masyarakat mengambil keputusan investasi secara lebih bijak dan terukur. Masyarakat diharapkan semakin memahami hubungan antara inflasi dan investasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pengelolaan keuangan yang cermat, kebiasaan menabung, serta pemilihan instrumen investasi yang tepat, masyarakat dapat lebih siap menghadapi dinamika ekonomi yang terus berkembang. Pada akhirnya, pemahaman yang kuat mengenai inflasi dan investasi akan menjadi bekal penting dalam mewujudkan ketahanan ekonomi individu maupun keluarga. Di tengah dinamika ekonomi dan tantangan inflasi yang terus berkembang, langkah apa yang perlu dilakukan masyarakat agar mampu mengelola keuangan dan berinvestasi secara bijak untuk mencapai ketahanan ekonomi jangka panjang?
1: Baik, demikian pendengar untuk editorial produksi RRI Banten. Pak Selamat, ini mungkin bisa ditanggapi Pak oleh Bapak seperti apa Pak Selamat?
2: Iya, sobat Banten semua, sobat RRI Banten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Senang sekali kita bisa berjumpa di udara sore hari ini, di udara yang cerah gitu ya. Oke, tema hari ini kan kita bicara mengenai inflasi dan juga bagaimana kita menyikapi ini dan strategi investasi yang bisa kita lakukan. Nah, tadi sudah disinggung sedikit tuh mengenai inflasi. Nah, kalau kita lihat memang inflasi di Indonesia itu kan fluktuatif, ya. Dan mungkin kita perlu sedikit definisi ini, tanya gitu kan, inflasi itu apa sih sebetulnya? Ya. Sebetulnya sederhananya inflasi itu adalah penurunan dari nilai gitu kan. Kalau kita lihat rata-rata inflasi di Indonesia ini 2024 itu terendah, 2025 cukup stabil ya di atas sekitar 1,5%. 2026 itu diperkirakan sekitar 2,5% inflasi year on year-nya. Nah, apa sih pengaruhnya buat kita? Nah, itu jadi pertanyaan besar tuh. Nah, pengaruhnya itu sebetulnya kalau kita bayangkan dulu tahun 2016 kita punya gaji 5 juta bisa buat beli apa? Bisa beli macam-macam gitu kan tahun 2016. Sekarang dengan berjalannya waktu dan fluktuasi inflasi yang terjadi selama ini tahun 2026 itu kemampuan kita menurun. Kenapa? Karena gajinya kita tetap 5 juta, sebetulnya secara implisit itu sebetulnya kemampuan beli kita atau daya beli kita itu turun jadi sekitar 3 jutaan. Artinya duitnya sih tetap, tapi kemampuan belinya atau daya belinya menurun. Itulah kenapa kita perlu memahami inflasi ini sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah inflasi bisa kita hindari atau bisa kita pengaruhi atau bisa kita kendalikan? Enggak bisa, gitu kan. Ternyata kan bagaimana kita mengendalikan inflasi, gitu kan, itu sangat apa namanya multidimensional, gitu kan. Sehingga yang paling penting buat kita adalah mengantisipasi bagaimana inflasi itu kita siap menghadapi. Nah, kalau di beberapa pokok bahasan sering bagaimana cara mengamankan diri kita dari inflasi, ya sudah investasi saja. Contoh apa, investasi di emas misalkan. Kenapa emas? Karena emas itu adalah safe haven. Jadi emas itu bukan investasi sebetulnya, tetapi melindungi nilai kita. Kenapa? Karena pada saat tahun 2016 harga emas segitu, ya sekarang begitu harganya naik, ya emasnya tetap gramnya segitu juga, gitu kan? Ya kan? Nah, itu yang dimaksud dengan bagaimana kita melindungi nilai. Oleh sebab itu memang sangat penting kita untuk apa lebih bijak dalam menyikapi ini. Nah, pertanyaan kedua, apa sih pengaruhnya terhadap daya beli kita? Kalau kita lihat sebetulnya secara statistik daya beli masyarakat Indonesia itu cenderung meningkat dan daya beli itu turun pada saat tahun 2022. Di mana pada saat itu juga inflasi sampai 5,5%. Pada saat apa itu? Itu setelah pasca COVID, gitu kan. Di mana banyak sekali masalah dengan nilai, gitu kan. Nah, kalau kita lihat penyebab dari inflasi itu sendiri apa? Ada tiga hal yang menyebabkan inflasi. Yang pertama karena demand, artinya demand push inflation itu permintaan banyak, ya sama seperti kita di toko lah gitu ya. Itu barang terbatas, yang berminat banyak, otomatis harganya naik, ya kan gitu. Siapa yang bisa beli? Ya yang kemampuan belinya tinggi gitu, yang kemampuan belinya rendah yang gak bisa beli, kan gitu. Yang kedua adalah cost push inflation. Ya seperti kemarin ini BBM naik segala macam, ya akhirnya kita daripada naik mobil diesel, ya udah mobil Pajero segala macam dikandangin, udah kita naik ojek aja, gitu kan. Kenapa? Ya karena memang harganya naik gila-gilaan, gitu kan. Ya saya kayak seperti yang kemarin gitu ya, saya punya mobil Pajero itu sekali ngisi biasanya 500.000 full tank gitu. Kemarin 1 juta juga masih kurang gitu kan. Waduh kan, lumayan juga gitu kan. Nah, yang ketiga, inflasi itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh ekspektasi. Nah, ini ekspektasi seperti kemarin nih, banyak orang berbondong-bondong bahwa perkiraan dolar akan naik. Akan diperkirakan sampai 20.000. Semua orang beli dolar. Nah, sudah. Akibatnya apa? Harga dolar melambung tinggi, akhirnya harga komoditas naik, akhirnya kemampuan kita, daya beli kita juga menurun karena banyak juga barang-barang yang harus dilakukan impor. Jadi, intinya bahwa apakah inflasi itu bisa kita kendalikan? Tidak. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bijak menyikapi ini supaya kemampuan atau daya beli kita tetap tidak terpengaruh, begitu. Itu kira-kira.
1: Oke. Baik, tadi disinggung juga oleh Pak Selamat bahwa ini juga inflasi membuat penurunan daya beli begitu ya oleh masyarakat, begitu ya, Pak. Nah, ini mungkin bisa disampaikan juga nih Pak Selamat kepada masyarakat, ini bagaimana masyarakat bisa menjaga daya beli keluarga mungkin ya di tengah harga yang tadi disampaikan oleh Pak Selamat begitu ya, harga kebutuhan juga terus meningkat gitu, Pak. Ini mungkin bisa disampaikan.
2: Iya, memang ini kelihatannya sepele ya, kelihatannya sederhana, tetapi memang cukup berat dan banyak sekali masyarakat kita yang tidak bisa melakukan ini. Memang yang pertama, bagaimana kita melindungi daya beli kita, itu kita harus bisa memilah atau memisahkan mana yang sifatnya kebutuhan dan mana yang sifatnya keinginan, ya kan? Sama seperti kita butuh makan, ya butuh, gitu kan, tapi makan 3 kali sehari ya cukup, gitu kan. Tapi begitu keinginan, wah ingin setiap jam makan, nah itu sudah berbeda itu, ya kan. Sehingga yang perlu dikendalikan adalah keinginan tadi. Nah, bagaimana cara kita untuk mengendalikan keinginan kita? Nah, kita perlu memahami juga yang disebut sebagai piramida pengelolaan keuangan.
1: Oke.
2: Ya, dalam piramida pengelolaan keuangan itu kita bagi menjadi tiga area. Yang pertama adalah bagaimana kita menjaga resiko atau menjaga memprotek gitulah kebutuhan inti. Ya, apa saja itu? Yang mulai dari kebutuhan dasar, ya minimal, ya banyak juga yang apa namanya menyampaikan bahwa kebutuhan dasar itu minimal kalau ke rumah sakit kita ada biayanya. Nah, gimana caranya? Ya mungkin kita harus punya BPJS, kita punya asuransi, atau kita punya tabungan gitu kan, yang suatu saat itu bisa kita gunakan sebagai proteksi kita. Kenapa? Karena pada saat kita sakit, tentu kita tidak akan bisa

0: kita mulai ya kecil-kecil berinvestasi sampai sebetulnya wealth accumulation itu juga ada aspek spekulasi sebetulnya, tetapi ya ini tidak dianjurkan ya. Tapi yang paling penting adalah kita mulai dengan wealth accumulation itu dengan melakukan apa namanya rajin menabung, kemudian juga kita mulai mencicil untuk investasi. Nah, yang terakhir adalah wealth distribution. Kenapa? Pada saat semua itu terjadi, ujung-ujungnya kan kita ingin mewariskan ya, ingin mewariskan harta kita kepada penerus kita. Nah, itulah makanya pentingnya dari piramida tadi. Kalau itu kita lakukan, maka kita akan punya dari hasil wealth akumulasi tadi, kita bisa mendistribusikan atau memberikan kepada penerus kita. Nah, bagaimana caranya? Mungkin seringkali ini menjadi satu tips juga. Seringkali kebiasaan masyarakat kita itu menabung itu adalah sisa, ya kan? Ya kan? Kalau misalkan katakanlah kita, ya kalau kita sekarang kita katakanlah gaji 5 juta, kita pakai dulu sisanya berapa, baru kita tabung. Nah, kalau dalam perencanaan keuangan itu keliru. Ya. Seharusnya yang kita lakukan adalah pada saat kita dapat gaji kita 5 juta, maka sisihkan paling tidak 5%, 10% untuk proteksi kita. Dalam bentuk apa? Ya bisa asuransi, bisa tabungan yang tidak akan kita gunakan, atau bisa hal lain lah. Ya, apalagi sekarang BPJS kan murah ya. 5 juta masukin BPJS, sudah lah, itu anggap aja sebagai proteksi kita. Kemudian yang kedua, sisihkan untuk menabung.
1: Oke.
0: Kan tabung katakanlah 30%. Bahkan ada orang yang sangat sangat apa eager sekali dengan cita-citanya, maka tabungannya itu bisa besar sekali ya. Nah, sehingga dia tabungnya besar ya, paling tidak 30% lah kita tabung gitu kan, sehingga sisa dari itu 60% atau 50% baru kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan memenuhi keinginan ya, kita butuh apa untuk memenuhi kebutuhan kita dulu. Nah, dengan cara itu insya Allah kita pasti akan punya perencanaan keuangan kita akan menjadi lebih baik. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan tabungan itu dari sisa, ya insya Allah nggak akan pernah ada itu. Kan? Ya, beda kalau misalkan katakanlah 5 juta, kemudian 1,5 juta sudah kita sisihkan untuk proteksi dan juga untuk nabung, sehingga 3,5 jutanya akan kita gunakan untuk hidup. Pasti konsep berpikirnya adalah bagaimana mencukup-cukupkan yang 3,5 juta tadi kan gitu ya. Jadi kita punya safety net di yang sudah kita tabung tadi. Jadi saya rasa yang paling penting dalam kondisi saat ini tipsnya adalah memang kita punya prioritas. Nah, bagaimana kita membagi prioritas tadi, mana yang menjadi proteksi, mana yang membuat akumulasi dari kekayaan kita, sehingga suatu saat kita bisa mendistribusikan kekayaan kita kepada ahli waris kita.
1: Oke, baik. Berarti memang jangan diakhirkan begitu ya, Pak Selamat
0: iya,
1: ya.
0: Betul,
1: karena
0: betul.
1: Memang biasanya diakhirkan jadinya terlewat gitu ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Jadi tadi juga disampaikan bahwa prioritasnya juga harus memilah antara kebutuhan dan juga keinginan. Karena biasanya nih, Pak ya, kalau mendekati akhir bulan, semakin akhir bulan ini semakin hasrat jajan itu tidak terkendali, Pak. Nah, ini mungkin bisa disampaikan juga begitu, Pak Selamat. Sebelum tadi kan disampaikan oleh Pak Selamat bahwa ada presentasinya begitu ya, dari investasi dana darurat gitu ya. Tapi seberapa penting sebenarnya, Pak, memiliki dana darurat sebelum mulai berinvestasi begitu?
0: Iya. Biasanya ya dalam beberapa kesempatan gitu, financial planner itu menyarankan agar bahwa investasi itu dari dana yang menganggur.
1: Oke.
0: Okay. Dana yang menganggur itu artinya dana yang kalau kita gunakan, dia tidak akan mengganggu ritme hidup kita. Ya, kan? Ya, pertanyaannya, kalau begitu ya kapan ada dana menganggur gitu kan?
1: Nggak ada yang nganggur Pak kayaknya kalau
0: duitnya
1: Pak.
0: Nggak ada yang nganggur gitu kan? Nah, itulah sebabnya salah satu trik dalam financial planner adalah menggabungkan antara antara menabung tadi dengan sekaligus investasi. Ada nggak caranya? Ada, ya kan?
1: Oke.
0: Okay. Misalkan kita menabung, biasanya menabung kita di tabungan gitu kan? Nah, nabung di tabungan itu salah. Kenapa? karena begitu rekening di rekening tabungan itu pasti kepake terus gitu kan.
1: Masih ada pokoknya gitu ya Pak ya.
0: Iya, nggak bisa nganggur itu.

0: Kan uang itu seperti air, gampang netesnya gitu kan, gampang menguapnya, gampang netesnya gitu kan. Nah, sehingga bagaimana caranya? Sehingga yang kita lakukan adalah kita mulai melakukan cicil. Misalkan ya, ini menabung juga nih konsepnya nih. Kita cicil emas secara rutin. Ya, cicil emas lah setiap bulan katakan ada 1 juta masukan. Kemudian ya setiap setiap apa setiap bulan 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nah, prinsip dari investasi itu adalah compound interest. Artinya apa namanya? Berkelipatan, penggandaan gitu ya. Nah, mungkin kita tidak akan terasa ya dari katakanlah dari 10 tahun yang lalu kita setiap bulan menabung emas 1 juta, 1 juta, 1 juta sebulan. Kalau dihitung dihitung rupiahnya itu mungkin akan terkumpul sekitar 120 juta begitu kan kalau memang rutin 1 juta. Tetapi karena ya kita ketahui harga emas itu naik terus, maka nilai saat ini itu bukan 120 juta lagi, kan gitu ya. Ya, ini contoh lah apa beberapa bulan lalu saya umroh gitu ya. Kita nggak sadar ternyata di lemari itu ada emas gitu ya. Ada emas yang udah kita beli dari berapa berapa tahun lalu. Kita beli waktu itu kalau nggak salah saya beli masih 600 ribu. Ya, beli 600 ribu. Mungkin ada sekitar 15 tahun yang lalu lah. 600 ribu. Nah, awal tahun kemarin itu kan peak-peak banget tuh. Harga emas udah sampai 2,8 sampai 3 juta. Ya kan? Dengan gramasi yang sama, itu nilainya berlipat-lipat gitu kan. Akhirnya ya sudah lah. Mumpung harga emas lagi bagus, lagi tinggi, ya udah kita lepas aja, kita jual. Ya udah. Nah, itu tidak terasa gitu ya. Memang begitu kita lihat tuh ternyata emasnya kok kecil-kecil, ada yang 1 gram, ada yang setengah gram ya. Itu pokoknya setiap bulan pada saat kemampuannya beli berapa ya udah tabung saja, cicil lah gitu ya. Lumayan juga ada sekian apa ratus gram gitu, begitu kita lihat wah ternyata gede juga gitu kan. Nah, itu salah satu caranya cicil emas. Atau yang kedua cicil saham. Ya. Cicil saham itu juga suatu yang bisa kita lakukan, menabung sekaligus berinvestasi, ya. Karena apa? Tujuan investasi itu adalah jangka panjang. Jadi kalau misalkan kita melihat harga saham sekarang lagi anjlok semua gitu.
1: Nah, ini seperti apa nih, Pak?
0: Ya, kalau kalau untuk mazhabnya investor, maka yang pertama yang harus dia lihat adalah bahwa saham itu saham yang sifatnya fundamental. Artinya fundamental itu perusahaannya ada, perusahaannya bagus, sudah eksis, laporan keuangannya bagus, rajin bagi dividen. Nah, itu berarti fundamentalnya bagus gitu kan. Ya sudah, kita beli saja rutin setiap bulan di saham itu. Kenapa? Karena dengan kemampuan kompon tadi, itu apa namanya nilainya akan meningkat terus. Nah, kalau kita lihat, pasti ada pertanyaan, Pak, sekarang kan saham lagi turun. Ya, tapi itu cyclical. Kalau kita lihat indeks saham kita dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang itu kenaikannya sudah berkali-kali lipat gitu ya. Ya kan? Tetapi kalau kita tujuannya bukan investasi atau trading itu beda lagi tuh. Karena trading itu kan sesaat, tapi kalau investment atau investasi di saham itu dia memang membeli saham perusahaan yang tujuannya untuk jangka panjang. Bisa untuk 5 atau apa sampai dengan 10 tahun yang akan datang. Nah, itu pasti akan berbeda. Atau yang kedua, saham yang memang apa namanya nilai komponnya bagus, contoh saham-saham di luar negeri ya. Ini bukan saya menyarankan ya, tapi saya pengalaman melakukan ini. Kalau beli saham di luar negeri gitu, blue chip, saham-saham bagus di luar negeri, itu ini contoh lah, saya masukkan 5 juta 3 tahun yang lalu. Kemarin saya lihat lagi, itu nilainya sudah naik jadi 15 juta. Artinya 300%, betul ya? Ya, dalam 3 tahun nilainya naik 300%, begitu dirupiahkan. Ya, kenapa bisa begitu? Ya, saya nggak tahu juga tuh kenapa saham luar negeri itu naiknya begitu hebat gitu ya. Jadi kalau kita lihat dalam 3 tahun uang kita 5 juta kemudian menjadi 15 juta, coba bisnis apa lagi sih sebetulnya yang bisa menjanjikan seperti itu gitu kan? 100% setiap tahun gitu kan? Tapi ini hanya sekedar contoh yang sangat individual ya. Mungkin apa saya tidak menyarankan apa pendengar semua untuk langsung meniru. Kenapa? Karena seperti investasi tadi, yang paling penting adalah kita memahami risiko. Ya, kemudian yang kedua, kita memahami apa artinya sifat kita, ya, karena investasi itu tidak sama semua orang, untuk semua orang. Ada orang yang sangat apa namanya sangat agresif sehingga dia high risk, mau risikonya berapa aja dia sikat gitu kan. Tapi ada juga yang sangat konservatif, ya. Nah, kita ada di mana? Itulah yang nanti akan membedakan jenis investasi yang bisa kita lakukan. Kalau kita sangat konservatif, ya paling paling mudah investasi di apa? Ya sudah, nabung di deposito saja gitu kan. Taruh di deposito, ya kan. Insya Allah kan pasti itu bunganya gitu kan. Atau di reksadana yang agak risiko dikit, di reksadana. Kalau yang lebih berisiko lagi, ya naruh di saham gitu kan. Ya, tapi kalau misalkan kita hanya berusaha untuk menyelamatkan nilai, ya sudah, belilah itu apa namanya nyicil emas gitu. Nah, itu tipikalnya beda-beda. Jadi untuk setiap orang itu tidak sama. Jadi memang paling penting dalam investasi itu ya kita harus tahu tipikal kita seperti apa. Bagaimana kita mengaksep risiko itu. Nah, bagaimana mengukurnya? Caranya gampang. Ukurlah kalau kita melakukan investasi di sesuatu, katakanlah 1 juta. Apakah kita siap dengan kehilangan 1 juta itu? Nah, itu loh.
1: Oke. Ya, ada tip baru nih, Pak.
0: Kalau kita siap untuk kehilangan 1 juta itu, berarti memang itu appetite kita. Tapi kalau misalnya kita punya 1 juta, kita nggak siap untuk kehilangan 1 juta, dan kita siapnya hanya kehilangan 100 ribu. Ya pilih investasi yang kemungkinan loss-nya hanya 100 ribu, kan gitu. Jadi ini tipikalnya beda-beda nih untuk setiap orang, ya kan? Ada yang apa? Ada mazhabnya all in gitu. Istilahnya dulu tuh apa tuh? Cacing-cacing naga-naga gitu kan?
1: Jadi
0: naga gitu.
1: Baik. Berarti ini juga salah satu tip dari Pak Selamat begitu ya. Nah, ini banyak juga Pak tadi disinggung oleh Pak Selamat tadi juga untuk pendengar juga di tengah gejolak IHSG kita, Pak. Ini banyak masyarakat yang juga sudah berinvestasi di pasar modal begitu ya, Pak ya. Kemudian melihat kondisi saat ini juga tengah bergejolak indeks ekonomi, Pak Selamat lagi-lagi. Ini menurut Bapak mungkin apa yang harus mereka lakukan, Pak?
0: Ya, tergantung tujuannya tadi ya. Kalau kita tujuannya adalah investasi, maka dari awal memang kita memilih saham yang sifatnya fundamentalis. Saham yang fundamentalnya bagus gitu ya. Karena memang tujuannya investasi. Kenapa kita milih saham yang fundamentalnya bagus? Karena tujuan investasi itu sendiri adalah jangka panjang. Gitu. Jangka panjang nih. Ini harus kita ingat bahwa tujuan investasi adalah jangka panjang. Nah, problemnya adalah banyak sekali dari kita, ya mungkin saya juga termasuk gitu ya. Masuk ke saham, pilih saham yang sedang uptrend. Ya, pilih sedang uptrend dan tidak sadar apa namanya gini, karena beda. Kalau kita investasi, maka beli sekali udah lihat nanti tahun depan.
1: Jangka panjang ya, Pak.
0: Iya, lihat lagi nanti 5 tahun yang akan datang gitu kan. Itu investasi. Tapi kalau trading, begitu kita masuk, maka kita harus lihat pergerakannya kemana. Nah, seringkali kita beli saham yang sebetulnya uptrend tetapi tidak memiliki fundamental yang kuat. Sehingga itu bisa waktu-waktu bisa turun. Nah, yang cilaka apa? Harapannya adalah trading. Masuk satu saham, nah, naik, nggak kita lihat, ternyata 2 bulan kemudian sahamnya jatuh, kan nilainya, dan kita nggak berani untuk cut loss, akhirnya kita jadi investor. Kan gitu. Jadi investor nggak sengaja gitu loh. Apa? Karena sudah salah. Mau dijual rugi, mau didiamin, ya udahlah kondisinya seperti itu. Nah, itu saya rasa juga kalau kita main di saham kita harus firm kita itu akan menjadi apa, akan menjadi trader kah atau akan menjadi investor kah. Karena kalau untuk trader pun ada yang trader yang sangat pendek ya, kayak scalping gitu kan, mainnya sejam setengah jam gitu kan. Ya kan, ada juga yang apa namanya BSJP gitu ya, beli sore jual pagi gitu kan. Ada juga yang apa tradingnya swing, ya bisa seminggu, bisa 7 hari, 10 hari gitu kan. Itu trading tuh macam-macam juga mazhabnya begitu kan. Beda lagi dengan investing. Tapi kalau investing jelas bahwa dia harus memilih saham yang fundamentalnya bagus. Kenapa? Karena tujuan dia memiliki adalah untuk jangka panjang. Nah, contoh siapa? ya mungkin saya apa code name lah ya, salah satu masterpiece kita di saham itu yang investor adalah Lok Eng Hong ya. Itu kan ya dia beli tahun 20 tahun yang lalu, sekarang coba lihat hartanya berapa triliun itu.
1: Oke, jangan sampai nanti terjebak begitu ya Pak ya.
0: Iya.
1: Oke, baik Pak Selamat, mungkin kita jeda sejenak Pak. Sebenarnya sangat menarik bahasan kita, tapi kita harus jeda sejenak. Dan untuk pendengar yang juga mungkin ingin bertanya terkait dengan inflasi dan juga strategi investasi di tengah dinamika ekonomi yang seperti sekarang ini begitu pendengar, ini boleh disampaikan sekali lagi di nomor WhatsApp kami di 08111450949.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha, ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Banten sore ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pria pasti di Banten sore. Dan kita masih membahas seputar memahami inflasi dan juga strategi investasi di tengah dinamika ekonomi, pendengar. Kita masih bersama Bapak Slamet Riyadi yang juga merupakan Direktur Bisnis Bank Banten. Pak Slamet, kita juga tadi sudah membahas ya terkait dengan inflasi itu apa, kemudian strategi investasinya tadi seperti apa ya Pak ya. Nah ini mungkin kalau di Bank Banten sendiri Pak Slamet, apakah Bank Banten memiliki produk ataupun layanan yang dapat membantu masyarakat bisa mengelola keuangan dan juga mempersiapkan investasi untuk masa depan ini? Seperti apa Pak Slamet? Baik Pak Slamet, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, Pak?
0: Oke, memang. Mohon maaf, ini tadi di-mute.
1: Oke, baik. Suara saya terdengar dengan jelas ya, Pak, ya?
0: Dengar dengan jelas.
1: Oke, baik. Jelas. Ini mungkin bisa disampaikan, Pak, selama seperti ya. Apa?
0: Ya, untuk Bank Banten sendiri, memang kalau kita lihat secara produk, kita masih terus mengembangkan produk-produk kita. Tetapi untuk basic produk terkait dengan tabungan dan investasi, kita sudah cukup ya, kita sudah ada sekarang deposito, bahkan beberapa deposito pun memberikan yield yang cukup baik gitu ya, cukup tinggi, sehingga itu bisa menjadi salah satu opsi untuk kita melakukan investasi. Memang investasinya sangat kalau kita lihat dari bagaimana kita melihat risiko itu sangat risiko yang sangat kecil lah gitu ya. Menabung atau menabung di tabungan ataupun menyimpannya di deposito itu terjamin ya oleh pemerintah, oleh PS, sehingga untuk retail seperti kita itu sangat baik. Nah, ke depan kita juga sedang mengembangkan aset-aset ataupun produk-produk investasi yang lain ya, seperti reksadana, kemudian juga ada beberapa instrumen wealth management yang lain. Ini sedang proses kita kembangkan sehingga akan memudahkan atau memberikan pilihan kepada masyarakat semua untuk menggunakan instrumen Bank Banten sebagai pilihan dari investasi. Nah, di samping itu juga kita sudah punya Jawara Mobile ya, jadi kita bisa melihat perkembangan dari dana kita, simpanan kita di aplikasi itu, sehingga insya Allah akan selalu terjaga dan terjamin keamanannya.
1: Oke, baik. Berarti memang banyak yang sedang dikembangkan ya Pak. Salah satunya tadi ya, ada ya. Jawara Banten juga. Nah ini mungkin bisa di-download di mana Pak Slamet, bisa disampaikan?
0: Iya, untuk Jawara Mobile sendiri kita bisa download di App Store maupun di Play Store ya. Itu aplikasinya berbasis iOS dan Android. Jadi itu akan memudahkan nasabah-nasabah kita untuk mengelola keuangannya. Jadi ada bisa untuk bayar-bayar, untuk tabung, untuk transfer, ya untuk pembayaran kris, ya virtual account itu sudah lengkap di dalam aplikasi itu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi salah satu solusi, dan memang kita terus mengembangkan Jawara Mobile ini sehingga bisa menjadi super apps yang ke depan bisa menjadi solusi bagi pengelolaan keuangan nasabah-nasabah kita.
1: Oke, baik. Berarti memang sangat memudahkan untuk nasabah begitu ya Pak ya. Satu untuk semua gitu ya Pak ya.
0: Iya betul.
1: Oke, Pak Slamet, ini ada beberapa pertanyaan Pak dari pendengar. Tadi kita juga sempat sampaikan untuk pendengar yang ingin bertanya bisa menyampaikan kepada kami. Ini ada dari Mamah Desi Pak dari Tanjung Pasir. Bapak, keuntungan jadi nasabah Bank Banten apa aja dibanding bank lainnya? Ini mungkin bisa disampaikan, ditanggapi Pak Slamet, silahkan.
0: Ya, salah satu keuntungan nasabah Bank Banten, ya tadi kita sudah jelaskan ya bahwa ada kita akses secara electronic banking. Ini bisa memonitor semua transaksi keuangan kita ada di Jawara Mobile tadi. Nah, yang kedua juga produk-produk kita ini itu banyak sekali yang produk bundling. Jadi menawarkan yield atau menawarkan imbal hasil yang cukup tinggi. Jadi ada juga program cashback dan yang lain-lain. Okay. Di samping itu juga untuk nasabah-nasabah premium dengan dana tertentu, kita juga menerapkan beberapa special rate. Nah, jadi jangan ragu nih untuk membuka deposito di Bank Banten. Kenapa? Karena suku bunganya cukup bersaing.
1: Okay. Ya,
0: bahkan bolehlah dilihat gitu dibandingkan dengan bank-bank lain. Nah, kita termasuk jawara juga tuh.
1: Jawaranya Banten ya, Pak ya.
0: Jawaranya Banten gitu kan. Buat siapa lagi ya? Buat kita semua yang ada di Banten ini.
1: Oke, baik. Kemudian ada Mamah Ayu, Pak, dari Tegal Jarum Cipocok. Pak, kalau di Bank Banten ada kur nggak? Berapa persen, Pak, sekarang? Nah, ini mungkin bisa ditanggapi, Pak Selamat, silakan.
0: Ya, kebetulan untuk kur, kami belum masuk ke sana. Karena memang ada beberapa persyaratan untuk masuk kur itu kita sedang memprosesnya, gitu ya. Nah, ini ke depan kita juga akan masuk ke kur yang memang merupakan salah satu program pemerintah. Tetapi ya mohon maaf untuk saat ini kami memang belum belum memberikan pembiayaan kur gitu ya.
1: Oke, baik. Pak, ini ada yang sekalian curhat ya, Pak. Boleh ya, Pak ya. Ini ada dari Kronjo. Pak, saya pengen menabung, cuma masalahnya uang gaji saya kadang habis untuk mencukupi kebutuhan, kadang kurang. Walaupun saya mencoba hemat. Nah, ini mungkin bisa ditanggapi, Pak Selamat, silakan.
0: Iya. Tadi ya, prinsip uang itu kan begitu ya. Sedikit cukup, banyak kurang gitu kan. Betul ya. Jadi tergantung bagaimana kita mengelola prioritas tadi. Jadi memang pada dasarnya selalu yang namanya gaji atau penghasilan itu ada limit minimumnya. Ya, kita harus akui lah ya bahwa ada standar minimum. Jadi ya Pak, kita mohon maaf ini misalkan katakanlah UMR kita sekian, nah kita masih di bawah UMR ya. UMR itu kan batasnya gitu kan. Jadi kalau misalkan gajinya di bawah UMR ya jangan pikirkan menabung, itu untuk nyukupin aja udah susah gitu kan. Nah itu. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Memang kalau penghasilan kita kurang, memang mau tidak mau kita harus lebih kreatif ya. Kita harus lebih kreatif. Bagaimana caranya untuk kreatif? Sekarang banyak sekali, terutama di internet, ya, memberikan pemahaman kepada kita mengenai pengembangan diri, ya, pengembangan mindset. Ibaratnya ginilah, banyak sekali investasi yang tidak kita lakukan secara uang, tetapi investasi yang kita lakukan di kepala kita. Justru itu jauh lebih penting. Ya. Okay. Jauh lebih penting. Ya, seperti ini nih, terima kasih sekali dengan Pro 1 ya, RRI. Ini kan bagian daripada literasi, bagian daripada pencerahan. Untuk apa? Untuk memberikan pencerahan, mengisi kepala kita dengan sesuatu yang sangat positif gitu kan. Nah, ya insya Allah hal-hal seperti ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua bagaimana cara kita mengelola keuangan. Nah, aspek lain ada banyak. Jadi di internet itu bisa juga ya. Ada juga saya pernah UMKM penghasilannya kecil, kemudian dia berjualan lewat jalur online. Wah, itu tuh omsetnya langsung naik gitu kan. Nah, itu juga mungkin kita bisa ya. Atau yang lain yang mungkin kita cari inspirasi, apa sih yang ada yang kita mampu, yang bisa kita lakukan dan kita bisa menggunakan media online itu untuk menambah income kita. Nah, saya rasa jadi memang kalau ditanya gajinya pas-pasan yang memang pertama kita harus melakukan prioritas. Ya, prioritasnya mana nih? Tadi kebutuhan ataupun keinginan. Yang kedua, setelah kita punya prioritas, kalau masih kurang juga, mau tidak mau kita ya harus menambah usaha kita, menambah upaya kita. Ya, dengan cara apa? Banyak sekali di internet ini yang memberikan inspirasi kita untuk bisa menambah income kita ya. Baik berjualan online maupun ya menawarkan jasa-jasa yang lain. Tapi intinya yang paling penting kita menambah kompetensi kita, menambah isi kepala kita, yaitu bagian dari investasi yang sangat penting. Saya rasa itu sih.
1: Oke, baik. Baik, dapat tip dari Pak Selamat nih, Pak Dery dari Kronjo ya. Tadi bisa lebih kreatif mungkin untuk kita semua ya, Pak Selamat ya. Ini ada juga Pak dari Wawan di Carenang maksud kami. Pak, kalau Bank Banten cabangnya ada di mana aja, Pak? Ini mungkin bisa ditanggapi, Pak Selamat, silakan.
0: Oke, kita punya cabang ya, pasti lah karena kita Bank Banten ya. Ya, hampir semua wilayah Banten kita punya gitu ya. Kalau di apa tadi tadi mana?
1: Ada di mana aja, Pak, katanya cabangnya?
0: Ya, enggak tadi apa lokasinya di mana?
1: Di Carenang.
0: Carenang. Ya. Carenang itu daerah mana ya?
1: Carenang sepertinya daerah mana ya, Pak Wawan ya? Ini mungkin bisa dijelaskan ya, Pak Wawan. Ya. Carenang ini sepertinya daerah-daerah Kabupaten Serang bukan ya? Ini mungkin pendengar yang sedang mendengarkan juga bisa bantu untuk informasikan lokasinya ya.
0: Betul, karena kita punya cabang itu ada di Serang, Cilegon, Tangerang, kemudian Pandeglang, Panimbang, Rangkas, banyak lah ya. Kemudian di luar Banten pun ada, kita di Denpasar ada, di Surabaya ada, di Bogor, Makassar, Bandung gitu kan. Ada. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti barangkali bisa browsing juga tuh. Bisa browsing ke website kita, nanti lebih jelasnya bisalah dicek gitu ya. Ada di mana saja.
1: Oke, boleh disampaikan Pak untuk website Bank Banten ini boleh disampaikan seperti apa?
0: Ya, website Bank Banten itu www.bankbanten.co.id ya.
1: Oke, Bank Banten co.id ya Pak ya?
0: Iya.
1: Oke, baik. Terakhir mungkin Pak Selamat ada pesan mungkin kepada pendengar seperti apa pesan, imbauan ataupun tip dari Bank Banten sendiri kepada masyarakat ini agar bisa tetap cerdas begitu ya Pak ya untuk mengelola keuangannya dan juga berinvestasi di tengah kondisi ekonomi yang cukup dinamis begitu ya Pak ya. Dan juga harga-harga yang juga terus meningkat gitu. Ini seperti apa Pak Selamat?
0: Iya. Ya mungkin saya ini sekedar mengutip saja dari salah satu mastery financial planner ya, Robert T. Kiyosaki. Ya, dia punya 4 kuadran tuh. Bahwa kita itu bisa memilih apakah kita menjadi employee atau kita bisa menjadi self employed atau bekerja sendiri, atau kita bisa menjadi businessman atau kita menjadi investor. Nah, kita harus bergerak terus dari employee ujungnya itu harus jadi investor atau kita merangkap-rangkap ya. Jadi employee tapi juga kita sekaligus investor atau employee juga kita punya suatu bisnis gitu kan. Nah, itu saya rasa bisa menjadi inspirasi kita. Nah, kemudian yang paling penting menurut saya ini adalah paradigma. Paradigma kita dalam apapun kondisinya bahwa kita perlu suatu sikap yang mengutamakan kepentingan atau kebutuhan inti ya. Jadi quote-nya adalah nabung dulu belanja kemudian. Balik nih. Kalau kita belanja duluan pasti kagak bisa nabung gitu kan. jadi quote-nya adalah nabung dulu belanja kemudian. Nah, ini saya rasa coba setiap langkah setiap saat kita selalu berpikir ini sehingga pada saat kita mau belanja pasti kita pikirkan apakah kita sudah nabung apa belum ya. Kalau kita berpikir seperti itu maka pada saat belanja pun pasti kita akan mengurangi porsi belanja kita. Minimal kita menahan apakah belanja ini kebutuhan atau hanya sekedar keinginan. Atau apakah hanya belanja ini hanya untuk memenuhi gengsi atau memang sesuatu yang memang sangat kita perlukan, ataukah ini belanja ini hanya untuk menjadi ya sekarang kan banyak sekali ya yang supaya kelihatan di medsos gitu ya.
1: Flexing gitu ya Pak ya.
0: Flexing gitu kan untuk kelihatan bagus di medsos tapi ternyata merana di belakang gitu kan. Nah, ini kita harus lebih hati-hati sehingga quote untuk hari ini saya rasa kita harus selalu berpikir tadi menabung dulu belanja kemudian.
1: Oke, agak sulit gitu ya Pak ya. Agak sulit, tapi ini harus dilakukan begitu ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Selamat sudah bergabung Pak bersama kami dan juga berbagi tip and trick gitu ya Pak ya, terkait dengan strategi investasi. Tadi juga sudah dijelaskan inflasi ini seperti apa. Terima kasih banyak Pak Selamat. Mudah-mudahan di lain kesempatan nanti kita bisa berbincang lagi dengan tema yang berbeda mungkin Pak Selamat.
0: Betul. Dan jangan lupa tuh nabungnya di Bank Banten ya.
1: Oke. Oke, nabungnya di Bank Banten ya Pak ya.
0: Iya dong.
1: Oke, bunganya cukup tinggi ya Pak ya.
0: Tinggi.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Pak. Selamat, selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
0: Selamat sore, Mbak Irma, terima kasih.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Selamat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin lift.
4: Banten sore ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian pergerakan untuk Banten sore di hari Rabu 24 Juni 2026. Kami sudah hadirkan untuk Anda. Kita sudah membahas terkait dengan memahami inflasi dan juga strategi investasi di tengah dinamika ekonomi, Pringer. Dan kita sudah berbincang bersama Bapak Selamat Riyadi yang juga merupakan Direktur Bisnis Bank Banten, Pringer. Masih banyak informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Sore di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Banten sore ini.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 tepat waktu Indonesia Barat.

0: hal yang kami monitor di sini adalah kaitan dengan rencana relokasi karena sekolah ini hanya ada di lahan 2.800 meter.
1: Sangat berat ya, karena Mei sampai tanggal 18 belum beres ya kan, sudah 19 kasus dengan BB segitu banyak.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Pemerintah Provinsi Banten berencana merelokasi Seman 3 Rangkas Bitung pada tahun 2027. Cilegon darurat narkoba tercatat dalam kurun waktu Mei hingga Juni 2026 sebanyak 19 kasus tindak pidana narkoba. Berikut berita selengkapnya pendengar. Pemerintah Kota Tangerang terus mendorong perencanaan keluarga yang aman dan sehat melalui program Safari Keluarga Berencana atau KB Gratis. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Tangerang mencatat sebanyak 13.333 akseptor ini telah mendapatkan layanan KB Gratis selama periode Mei hingga Juni 2026. Ketua Tim Jaminan dan Pembinaan Kesertaan KB DP3AP2KB Kota Tangerang, Suhayati, mengatakan program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan sekaligus juga edukasi kepada pasangan usia subur yang mengenai pentingnya perencanaan keluarga. Dan program yang berlangsung pada 19 hingga 26 Juni 2026 ini dalam rangka menyambut Hari Keluarga Nasional tersebut menyediakan berbagai metode kontrasepsi, mulai dari jangka pendek hingga metode kontrasepsi jangka panjang ataupun MKJP seperti IUD dan juga implan. Pemerintah Provinsi Banten berencana merelokasi Seman 3 Rangkas Bitung ke lokasi baru pada tahun 2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
1: Sangat darurat ya, karena Mei sampai tanggal 18 belum beres ya kan, sudah 19 kasus dengan BB sedikit banyak ya kan?
2: Kota Cilegon darurat tindak pidana narkoba tercatat dalam kurun waktu 2 bulan terakhir periode bulan Mei Juni 2026 sebanyak 19 kasus tindak pidana narkoba terjadi di Kota Cilegon. Kepala Satres Narkoba Polres Cilegon AKP Suryanto menyampaikan dari 19 kasus tindak pidana narkoba itu pihaknya berhasil mengamankan 21 orang tersangka. Adapun kasus yang paling banyak ditemukan di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon 4 kasus, Cibubur dan Anyer masing-masing 3 kasus, Jombang, Grogol, Plomerak, dan Cinaka masing-masing 2 kasus, dan Kecamatan Cilegon 1 kasus. Dari 19 kasus tindak pidana narkoba yang diungkap, kata AKP Suryanto, pihaknya berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai 84 juta rupiah, sabu seberat 52 gram lebih, 22 butir ekstrasi, dan sejumlah obat-obat terlarang lainnya. Oleh karena itu, AKP Suryanto meminta kepada masyarakat Cilegon untuk meningkatkan sosialisasi bahaya narkoba di sekolah-sekolah dan di lingkungan masyarakat masing-masing.
1: Yang bisa memberantas narkoba ini bukan kami, APH dari Sat Narkoba, yaitu yang bisa memberantas adalah masyarakat itu sendiri. Kenapa? Mereka harus open terhadap anaknya, terhadap saudaranya, terhadap rekannya, terhadap temannya. Kalau misalnya ada perubahan, ya kan, segera melaporkan ke kami, ya kan. Kalau dilaporkan itu, ya itu. Jadi ini kerja semua, ya kan. Ini adalah PR kita semua. Narkoba itu PR kita semua, bukan hanya PR daripada APH saja, termasuk rekan-rekan media.
2: Menurutnya, persoalan peredaran narkoba bukan hanya tanggung jawab Polres Cilegon saja, melainkan tanggung jawab semua pihak yang ada di Kota Cilegon. Dengan demikian, AKP Suryanto meminta kepada semua pihak untuk bersama-sama peduli mencegah terjadinya peredaran narkoba di Kota Cilegon. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Pendengar, informasi yang barusan Anda dengarkan adalah seputar Cilegon darurat narkoba tercatat dalam kurun waktu Mei hingga Juni 2026 sebanyak 19 kasus tindak pidana narkoba terjadi di Kota Cilegon, pendengar. Dan beralih ke informasi dari Kabupaten Lebak, pemerintah Provinsi Banten berencana merelokasi SMAN 3 Rangkas Bitung ke lokasi baru pada tahun 2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
3: Di sini adalah kaitan dengan rencana relokasi karena sekolah ini hanya ada di lahan 2.800 meter dan ada 21 rombel.
4: Pemerintah Provinsi Banten berencana merelokasi SMA Negeri 3 Rangkas Bitung ke lokasi yang lebih luas guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperbesar daya tampung siswa. Rencana tersebut disampaikan Gubernur Banten Andra Soni saat meninjau langsung kondisi sekolah di Jalan Lenan Muharam, Muara Ciujung Barat, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Gubernur Andra Soni mengatakan lahan SMA Negeri 3 Rangkas Bitung saat ini hanya sekitar 2.800 meter persegi sehingga dinilai sudah tidak lagi memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Karena itu, pemerintah Provinsi Banten menyiapkan relokasi ke lokasi baru yang memiliki luas lebih dari 6.000 meter persegi. Menurut Andra Soni, relokasi diperlukan agar sekolah memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap, ruang belajar yang lebih nyaman, serta fasilitas yang mampu menunjang peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, daya tampung sekolah juga diharapkan bertambah sehingga lebih banyak siswa dapat mengakses pendidikan menengah. Pemerintah Provinsi Banten menargetkan pelaksanaan relokasi dapat dimulai pada tahun 2027. Lokasi baru berada di kawasan Ona, dekat kantor Samsat Rangkas Bitung, dengan akses yang dinilai cukup mudah dijangkau masyarakat.
3: Harapan kita adalah supaya daya tampungnya bisa semakin besar dan kemudian itu kualitas proses belajar mengajarnya dan juga mengajar karena memang punya ruangan yang cukup, punya fasilitas yang cukup.
4: Selain membahas relokasi sekolah, Andra Soni juga menjelaskan bahwa sejak pengalihan kewenangan pengelolaan SMA, SMK, dan SKH dari pemerintah kabupaten dan kota kepada pemerintah provinsi pada tahun 2017, pembangunan unit sekolah baru dan ruang kelas baru terus dilakukan di berbagai daerah. Namun demikian, kebutuhan layanan pendidikan tingkat menengah masih terus meningkat. Jumlah lulusan SMP yang ingin melanjutkan pendidikan ke SMA dan SMK dinilai belum sebanding dengan kapasitas sekolah yang tersedia saat ini. Karena itu, pemerintah Provinsi Banten terus mencari berbagai alternatif untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, salah satunya melalui program sekolah gratis. Saat ini SMA Negeri 3 Rangkas Bitung membuka 8 rombongan belajar untuk siswa kelas 10 pada tahun ajaran 2026-2027 dengan kapasitas 36 siswa di setiap kelas. Relokasi sekolah diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan menengah di Kabupaten Lebak. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Pergiat maraknya pembuangan sampah sembarangan di Kota Serang mendorong pemerintah daerah menyiapkan sanksi denda hingga 5 juta rupiah bagi pelanggar secara bertahap. Selengkapnya dilaporkan Lucy Astari.
5: Kita sambungkan dulu, baru nanti kita akan, dalam waktu dekat ini kita akan terapkan sanksi-sanksi yang sesuai dengan perda.
6: Maraknya pembuangan sampah sembarangan di Kota Serang membuat pemerintah daerah menyiapkan sanksi denda bagi pelanggar. Nilainya mencapai 5 juta rupiah untuk perorangan dan 50 juta rupiah bagi badan usaha. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Serang, Farah Ricci, mengatakan penerapan sanksi dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pembuangan sampah liar maupun pihak yang tidak memenuhi kewajiban retribusi sampah. Menurutnya, pemerintah Kota Serang ini masih melakukan pendataan wilayah yang belum tertib dalam pengelolaan sampah dan pembayaran retribusi. Data tersebut dikumpulkan melalui kecamatan hingga tingkat RT dan RW.
5: Nah, ini sedang kita buatkan suratnya, penerapan sanksi tersebut. Nanti kita akan lakukan beberapa upaya. Kita sosialisasikan dulu, baru nanti kita akan, dalam waktu dekat ini kita akan terapkan sanksi-sanksi yang sesuai dengan perda.
6: Selain sanksi administrasi berupa denda, DLH juga telah menerapkan sanksi sosial dengan mempublikasikan pelanggar dari media sosial. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Farah memastikan armada pengangkut sampah tetap beroperasi secara rutin selama proses pendataan dan penyiapan penegakan aturan berlangsung. Pemerintah Kota Serang berharap penerapan sanksi denda dan penertiban administrasi retribusi dapat mengurangi praktik pembuangan sampah liar serta meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Pendengar dari Kabupaten Pandeglang diberitakan bahwa seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, pengelola program makan bergizi gratis di Kabupaten Pandeglang menghentikan sementara operasional selama masa libur sekolah. Dan kebijakan ini mengacu pada Surat Edaran Badan Gizi Nasional nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada periode hari libur. Selama masa libur, layanan makan bergizi gratis atau MBG tidak diberikan kepada peserta didik maupun non-peserta didik. Namun, petugas keamanan tetap berjaga selama 24 jam secara bergiliran. Wakil Satgas MBG Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan, mengatakan bahwa penghentian operasional SPPG selama libur sekolah merupakan kebijakan yang berlaku secara nasional. PIC SPPG Sindang Laya 2 Kecamatan Pagelaran Iin Muhlisin mengatakan bahwa masa libur dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan fasilitas dapur termasuk dengan pengadaan peralatan dan juga pembersihan area kerja. Pembenahan dilakukan guna memastikan layanan program makan bergizi gratis dapat kembali berjalan optimal setelah masa libur sekolah berakhir. Beralih ke informasi olahraga, pendengar, tim para atletik Indonesia berhasil meraih gelar juara umum pada ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tunisia yang berlangsung pada 12 hingga 20 Juni lalu. Kontingen merah putih mengoleksi 15 medali emas, 7 perak dan juga 7 perunggu, serta berbagi posisi puncak klasemen dengan Ukraina yang mencatat perolehan medali serupa. Koordinator tim pelatih para atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, mengatakan hasil tersebut menjadi modal penting dalam upaya mengamankan tiket menuju ASEAN Para Games 2026 di Nagoya, Jepang. Menurutnya persaingan berlangsung sangat ketat karena negara-negara peserta tengah berburu poin kualifikasi menuju ajang olahraga disabilitas terbesar di Asia. Salah satu penyumbang medali emas terbanyak bagi Indonesia adalah Sabto Yogo Purnomo dan juga Nanda Mei Soliha yang masing-masing meraih 3 medali emas. Secara keseluruhan Indonesia membawa pulang 29 medali dari Tunisia dan juga akan melanjutkan perjuangan mengumpulkan poin kualifikasi pada kejuaraan internasional di Meksiko akhir Juli mendatang. Ajang tersebut menjadi kesempatan terakhir bagi para atlet Indonesia untuk mengamankan tiket menuju ASEAN Para Games 2026 di Nagoya, Jepang. Sekian warta berita saat ini. Pemerintah Provinsi Banten berencana merelokasi SMAN 3 Rangkas Bitung pada tahun 2027. Cilegon darurat narkoba. Tercatat dalam kurun waktu Mei hingga Juni 2026 sebanyak 19 kasus tindak pidana narkoba. Itulah berita yang sudah kami hadirkan pada sore hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Banten sore ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.

Sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 4 sore lebih 36 menit peringat. Untuk Anda yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya peringat ya. Dari kantor RRI cuacanya terpantau cukup berawan ya peringat. Tapi mungkin ini bisa berbeda di tempat Anda berada, apakah juga sama berawan atau bahkan sudah hujan begitu ya, atau bahkan masih terik begitu ya. Boleh sharing nanti informasinya di 08111450999. Tapi kalau prediksi BMKG sendiri pendengar, untuk siang hingga sore hari ini ada potensi hujan ringan juga ya. Memang umumnya ini didominasi oleh cuaca berawan pendengar, tapi juga ada potensi hujan ringan yang diperkirakan turun di sejumlah wilayah seperti di Walantaka begitu ya, kemudian di Ciruas, Tanara pendengar, Cikande, kemudian Cikesal ya, Jawilan, Cimanggu, Panimbang, Labuan, Mandalawangi, Malingping, Rangkas Bitung ya, Wanasalam, dan juga beberapa wilayah di Kabupaten Tangerang dan juga Kota Tangerang ini juga diprediksi untuk hujan ringan ya pendengar ya. Jadi untuk Anda yang mungkin berencana melintasi daerah-daerah tersebut atau bahkan ada di daerah tersebut, ini bisa lebih berhati-hati begitu, bisa lebih bersiaga begitu ya. Boleh sharing juga saat ini kondisi di tempat Anda seperti apa, atau yang dalam perjalanan boleh sharing juga nih seperti apa kondisi arus lalu lintas begitu ya di jalan-jalan yang Anda lalui. Kami tunggu pendengar informasinya di 08111450949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: pemberkasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: sih Bu. Kira-kira bisa dibantu cepet gak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
1: Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi. Zaman udah berubah.
0: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
1: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
0: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu. Tanpa amplop-amplopan.
1: Betul, simpan amplopnya buat beli bakso aja.
2: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban. Tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap. Karena perubahan itu dimulai dari kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim perbedaan warna ikon profil WhatsApp hijau, biru, merah, dan hijau muda ini menandakan status pemblokiran ataupun keaktifan akun tertentu. Faktanya pendengar, klaim dengan narasi mengenai makna perbedaan warna ikon profil bawaan WhatsApp adalah hoax ataupun tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, variasi warna ikon profil bawaan WhatsApp tidak memiliki arti khusus. Pakar keamanan cyber dari Vaksin.com Alphonse Tanujaya menjelaskan bahwa Meta melacak nama ataupun warna ikon profil tersebut. Perubahan warna ini murni pembaruan estetika visual. Sebelumnya, ikon profil bawaan WhatsApp seragam menggunakan siluet putih dan abu-abu. Ikon bawaan ini muncul ketika pemilik akun tidak menyimpan nomor, diblokir ataupun dikecualikan dari tampilan profil. Sekian cek fakta sore ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.
1: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Terlambat mencintaimu dari segara penyarna. Ada nggak di sini yang juga terlambat menyadari kenaikan harga bahan pokok? Siapa di sini yang terlambat sadar kalau beberapa harga bahan pokok ini naik begitu ya pendengar ya di era saat ini. Nah, beberapa kenaikan harga kebutuhan pokok ini juga memang terjadi dalam beberapa bulan terakhir begitu ya. Bahkan ini juga mulai dirasakan oleh para pedagang kecil dan juga pelaku usaha mikro nih pendengar. Kondisi ini juga berpengaruh tentunya terhadap tingkat penjualan karena memang konsumen ini cenderung mengurangi belanja untuk menyesuaikan pengeluaran rumah tangga pendengar. Dan berdasarkan informasi yang kami kutip dari rri.co.id, Ketua Fakultas Ekonomi Pembangunan Untirta Hadi Suyipto ini mengatakan bahwa pedagang menjadi salah satu pihak yang paling merasakan dampak dari melemahnya daya beli masyarakat pendengar. Dan situasi tersebut juga terjadi ketika harga barang naik gitu ya. Sementara kemampuan belanja masyarakat ini mengalami penurunan. Nah, ini siapa di antara Anda mungkin ada juga yang merupakan pedagang dan juga sudah mulai merasakan gitu ya dampak dari kenaikan harga bahan pokok. Dan ia juga menyampaikan bahwa perubahan pola konsumsi ini secara langsung mempengaruhi omset para pedagang begitu pendengar. Terutama yang menjual barang kebutuhan harian begitu ya, di mana pedagang pasar tradisional menjadi kelompok yang cukup rentan pendengar karena memang sebagian barang dagangan yang memiliki masa simpan yang terbatas gitu ya. Kemudian komoditas seperti sayur mayur dan juga bahan pangan segar ini juga beresiko mengalami kerugian apabila tidak segera terjual. Dan ketika penjualan menurun, pedagang juga tidak hanya kehilangan keuntungan tetapi juga berpotensi untuk mengalami kerusakan stok barang pendengar. Dan memang penurunan omset juga dapat memicu efek lanjutan ya berupa pengurangan pembelian stok hingga berkurangnya tenaga kerja nih. Karena itu pedagang juga perlu melakukan berbagai strategi pendengar agar usaha dapat tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi. Dan salah satu langkahnya adalah yang bisa dilakukan ini meningkatkan efisiensi usaha pendengar dan juga mengatur ulang stok barang begitu ya. Dan juga melakukan pembelian secara kolektif untuk memperoleh harga grosir yang lebih murah begitu ya. Dan strategi tersebut juga dapat membantu menekan biaya operasional yang terus meningkat pendengar. Selain itu juga pedagang juga didorong untuk menjaga hubungan dengan pelanggan ini melalui pelayanan yang baik dan juga inovasi produk begitu pendengar. Dengan cara tersebut pendengar, usaha ini dapat tetap memiliki peluang bertahan ya meskipun kondisi ekonomi memang belum sepenuhnya stabil

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kesetaraan gender dapat dimulai dari rumah. Pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan bukan hanya tugas perempuan. Ketika laki-laki ikut berbagi peran, mencuci, memasak, atau mendampingi anak belajar, beban menjadi lebih ringan, hubungan lebih harmonis, dan anak-anak belajar bahwa kerjasama tidak memandang jenis kelamin. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling mendukung agar semua bisa tumbuh dengan seimbang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

hari Rabu 24 Juni 2026 ini di harga sekitar 2.600.000 sekian begitu ya. Nah ini kalau Anda sendiri seperti apa, harga emas lagi turun, apakah dibeli atau dijual? Nah kalau dari Kabupaten Pandeglang sendiri, ini menjelang bergulirnya tahun ajaran baru periode 2026-2027 ini ada gelombang aktivitas warga di Kabupaten Pandeglang yang memadati sejumlah toko perhiasan di penyari. Namun daripada membeli emas, mayoritas masyarakat bahkan justru berbondong-bondong menjual aset emas milik mereka. Ini demi mendapatkan dana segar begitu ya, untuk menopang biaya pendidikan anak-anak yang akan masuk sekolah nih penyiar. Bahkan salah seorang warga yang bernama Pipi ini juga mengatakan tingginya harga kebutuhan perlengkapan sekolah seperti seragam, kemudian juga sepatu, tas ya, dan buku tulis ini juga menjadi pemantik utama bagi Pipi untuk terpaksa melepas simpanan emasnya berdengar. Karena baginya perhiasan emas sejauh ini memang masih menjadi instrumen tabungan konvensional paling aman begitu ya, yang memang dapat dicairkan seketika saat menghadapi situasi mendadak begitu ya. Dan bahkan kondisi serupa ini juga dialami oleh warga yang bernama Rida, yang merupakan warga Kecamatan Banjar. Pendengar ini yang juga harus merelakan perhiasan emas seberat 3 gram miliknya ya, ini untuk keperluan sang buah hati yang juga akan menginjak bangku sekolah dasar ataupun SD. Dan fenomena tahunan ini juga diakui warga sebagai rutinitas musiman pendengar ya, yang tidak dapat dihindari demi menjamin kelangsungan edukasi anak-anak mereka pendengar. Bahkan salah seorang pedagang emas di Pasar Badak Pandeglang, Ahmad Mahdomi, ini juga mengkonfirmasi adanya lonjakan transaksi penjualan dari konsumen yang naik signifikan dalam beberapa waktu terakhir begitu ya. Di mana grafik masyarakat yang melepas aset ini dinilai mengalami eskalasi yang cukup tajam jika dibandingkan dengan pergerakan transaksi pada hari-hari biasanya nih penyiar. Dan memang arus penjualan juga mendominasi begitu ya. Dan memang Ahmad juga mengatakan daya beli masyarakat untuk investasi baru ini tidak sepenuhnya padam akibat adanya fluktuasi harga yang memang sedang menurun begitu. Bahkan harga emas di pasaran saat ini dibanderol pada angka Rp2.250.000 per gramnya untuk transaksi penjualan. Sehingga memang momentum tersebut turut dimanfaatkan oleh sebagian warga untuk melakukan aksi beli gitu ya. Nah ini informasi kami kutip dari rri.co.id. Kalau di Kabupaten Pandeglang tadi memang ramai ya yang mencairkan tabungan emasnya begitu ya. Kalau Anda sendiri pendengar, apakah Anda tim yang jual atau tim yang beli?

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib di wilayah Kota Serang dan sekitarnya di pukul 17.53 waktu Indonesia Barat ya pendengar ya. Jadi sesaat lagi kami akan jeda sejenak untuk kita bersama-sama mendengar kumandang azan maghrib pendengar. Dan untuk Anda mungkin juga yang berencana untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah ya, mungkin bisa mulai bersiap-siap pendengar. Sekali lagi kami akan jeda sejenak ya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti ini

Di RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini, semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami ucapkan sekali lagi selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk Anda yang menjalankan. Dan masih sampai jam 8 malam, saya akan terus temani Anda, pendengar, tentunya juga dengan beragam informasi.

dan juga musik terbaik ya yang sudah kami siapkan untuk Anda pergiar. Yang mau kirim-kirim salam ataupun mau memberikan informasinya juga boleh ya, mungkin yang saat ini sedang dalam perjalanan setelah berutinitas seharian begitu ya di luar ruangan begitu pendengar. Dan saat ini sedang dalam perjalanan boleh juga sharing informasi seperti apa mungkin kondisi arus lintas begitu ya yang ada di jalan-jalan yang Anda lalui, atau mungkin seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda berada pergian. Boleh sharing ya di 08111 450 949.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.

Dari Hadad Alwi featuring Farhan Pergiar dengan Ibu, ini sudah kami udarakan untuk Anda di sore hari ini di pukul 18 lepas 45 menit waktu Indonesia Barat ya pendengar ya. Dan juga di hari Rabu ini 24 Juni 2026 pendengar, bertepatan dengan peringatan Hari Bidan Nasional yang ini juga menjadi momentum ya untuk mengingat kembali besarnya peran bidan dalam menjaga kesehatan masyarakat. Dan memang profesi bidan ini tidak lagi hanya dikenal sebagai penolong persalinan nih penyiar, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam berbagai layanan kesehatan ibu, anak, dan juga keluarga begitu ya. Karena bidan juga merupakan tenaga kesehatan yang berfokus pada kesehatan reproduksi perempuan gitu ya. Kemudian juga siklus kehamilan, persalinan, masa nifas begitu pendengar, dan juga perawatan bayi baru lahir. Dimana dalam menjalankan tugasnya, biasanya bidan juga berinteraksi langsung dengan masyarakat hingga ke tingkat desa dan juga pelosok begitu ya. Dan seiring perkembangan zaman, tugas bidan ini juga semakin luas. Mereka tidak hanya mendampingi ibu hamil dan juga proses persalinan, tetapi juga berperan dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh pendengar. Di berbagai daerah pendengar, bidan menjadi tenaga kesehatan yang paling mudah dijangkau masyarakat begitu. Dan kehadiran mereka juga membantu masyarakat untuk memastikan layanan kesehatan dasar ini dapat diakses oleh warga begitu ya. Dan bidan juga aktif memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi perempuan gitu ya. Siapa nih di sini yang kebantu banget dengan hadirnya bidan? Terima kasih banyak untuk bidan seluruh dunia gitu ya, bukan hanya di Indonesia, tapi utamanya di Indonesia deh. Selamat Hari Bidan Nasional ya sekali lagi. Mudah-mudahan seluruh bidan di Indonesia bisa semakin diberikan kelancaran gitu ya untuk rezekinya dan semakin bahagia gitu ya. Dan pendengar, satu informasi juga yang kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM, Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pergiar sesaat lagi di pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak warta berita yang akan disiarkan secara langsung mendengar oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta ya. Tapi setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Malam tentunya, juga dengan beragam informasi dan juga musik terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zing. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia

Ya, pendengar, kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio. Nanti kami akan coba kembali untuk kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Syoming melaporkan.

Thank you.

0: Rifki bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya, atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logohutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air. Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
6: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
5: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wihaji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Penguatan lini lapangan...
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
7: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
9: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada nggak penyuluh KB yang baru.
8: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zahrotin Aljana melaporkan.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
8: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, Ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
8: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Japobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
10: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
8: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
12: Ya pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhaj Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
13: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat, mereka akan pulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
12: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Menhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal Abab Lamatang Ilir, dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
14: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
15: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
14: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara ini wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
16: Kami menghimbau kepada jemaah haji sebelum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
14: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Fleury, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar.

0: Rama Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
1: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai pelatnas multi year.
0: Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi years. Ia menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
2: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
0: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Bet melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: kamu abis dari mana?
1: Abis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
1: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
1: Enggak kok. Yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan. Banten Malam Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: hati-hati di jalan ya untuk Anda. Saat ini juga Anda kembali bergabung di Banten Malam Penyiar setelah di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tadi kita bersama-sama menyimak warta berita begitu ya, yang disiarkan secara langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Saat ini di Banten Malam Penyiar kami hadirkan juga untuk Anda mimbar agama Hindu. Ini dengan tema kebenaran atau kejujuran. Dan ini akan dipimpin oleh Aris Widodo. Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda.
1: Om Swastiastu. Pertama-tama kita panjatkan puji astuti Angayu Bagyo atas anugerah dari Sang Yang Widiwasa, bahwa pada kesempatan ini kita masih dapat berjumpa lewat siaran radio RRI Banten. Sebelumnya saya mengucapkan panjiri umat Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Aris Widodo, penyuluh agama Hindu Bus Banten. Pada kesempatan ini mari kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang akan kami sampaikan, yaitu kebenaran, kejujuran atau sabar. Umat Dharma dan pendengar RRI Banten yang berbahagia, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam mimbar agama Hindu Radio Republik Indonesia Banten. Semoga kita senantiasa berada keadaan dalam lindungan saya yang luasa, dianugerahi kesehatan, keselamatan, ketenangan batin, dan serta kekuatan untuk menjalani kehidupan di dunia fana ini. Mas Dharma dalam kehidupan yang baik ini, dalam satu sisi kita menyatakan bahwa kebenaran itu kejujuran satwa merupakan prinsip dasar hidup dan kehidupan. Bila seseorang mengikuti kebenaran, maka hidupnya akan selaras, selamat, sejahtera, dan terhindar dari bencana, mempunyai kebijakan dan kemuliaan. Kebenaran, kejujuran dapat dilaksanakan dengan mudah bila seseorang memiliki keyakinan atau serada dengan keyakinan ini, seseorang akan mantap bertindak di jalan yang benar, menuju yang benar. Kebenaran atau kejujuran adalah dasar dalam semesta.

Happy Jazz T Santi Dewi Sumo Adi Swita Antagweda Mandala Batas Suka Satu Ya artinya kebenaran atau kejujuran penyangga bumi matahari penyangga hukum-hukum alam penyangga matahari Tuhan yang Maha Esa

saya akan selalu mendapatkan ketenangan dan kesejahteraan. Kebenaran dapat membuat kita merasakan kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, dan harmoni dalam hidupnya. Oleh karena itu, harus berbuat kebenaran, niscaya akan mendapatkan kebahagiaan dari saya sendiri. Kami tutup dengan pengawasan Om Santi Santi.

Satu buah lagu dari Helena Pardigar dengan Bukan Dia. Ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 7 malam lebih 51 menit. Kalau bukan dia, siapa dong pendengar? Aku ya, aku aja deh. Aku aja yang harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda pendengar ya. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya. Dan juga mudah-mudahan terhibur ya dengan segala program yang hadir untuk Anda di hari ini. Mewakil kerabat kerja yang bertugas pendengar di teknik ada Mustafa dan juga Duijo. Ilmavia juga pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Selamat malam ya pendengar ya. Selamat beristirahat juga untuk Anda.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awal informasi pertama, pendengar, Polres Lebak melaksanakan kegiatan ziarah rombongan di Taman Makam Pahlawan TMT Sirnarana Rangkas Bitung Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Bayangkara yang setiap tahunnya diperingati oleh institusi Polri sebagai momentum refleksi pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, peran pelatih dan kekuatan mental menjadi faktor utama dalam menentukan juara Piala Dunia 2026. Pengamat sepak bola asal Banten, Asep Mulia Hidayat, menerangkan pelatih memiliki tanggung jawab besar dalam meramu strategi tim. Kemampuan mengombinasikan pemain menjadi kunci keberhasilan. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pros 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Lela Rahma kembali menemani Anda pendengar di malam ini ya, di hari Rabu 24 Juni 2026. Akan menemani Anda pendengar sampai pukul 24 malam nanti ya, dan tentunya akan banyak berita, kemudian informasi dan musik-musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bengun, kita kayo.
1: Hah? Apa? Kamu nih Is, jam segini bilang mau kaya, kamu mimpi ya?
0: Bukan mimpi As, ini peluang emas nih. Hah? Investasi paling dahsyat abad nih.
1: Biasanya kalau ada kata paling dahsyat, habis itu dompet yang paling sekarat.
0: Ndi As, nih modal cuma 300.000 je, isok jadi 30 juta.
1: Hah? Investasi apa tuh Is?
2: Tuh sikit Is. Oh, jadi cepat benuh lah kita kaya ni.
0: Au As Us, sistem canggih ni, digital, internasional.
2: Jadi kena pula cara ya Is kalau kita nak kaya ni.
0: Kita cukup transfer je, nanti dapat keuntungan dari member baru.
1: Hah? Jadi Is, kalau kita nggak dapat member baru, gimana tuh Is?
0: Iya, itu harus sabar.
1: Sabar dari kemiskinan ya Is.

0: Us. Ya. Nong ho ni. Ada testimoni. Dia kabo Randy dari luar negeri sukses beli helikopter.
1: Luar negeri? Di mana tuh, Is?
0: Batam bin kabo.
2: Doh Us, ay. Ndok bukan dalam negeri, Us, tapi dalam negeri. Ndok sebelah Tanjung Pinang doh.
0: Nong ada age. Ibu Siti dari Antartika sukses.
1: Hah? Ibu Siti jualan es batu mungkin. Antartika kan tempat es batu dan salju.
3: Oh.
2: Eh, awanlah transfer 2 juta rupiah nih. Sukses dia kabo, ho.
1: Kamu apa tadi, Us?
2: Transfer.
1: Transfer?
2: 2 juta gitu transfer.
1: Berani banget kamu.
0: Serius, Us?
2: Oh, nih ho. Amin kabo deh. Makin besar modal ya, makin jadi besar gitu depan. Jadi sultan kita nih. Kaya lagi nih.
1: Eh, sini. Mana HP-nya? Aku mau lihat grupnya. Eh, kok hilang grupnya?
0: Oh, grup ya? Bubeh jadi Nemo nih. Kenangan terindah 2026.
2: Duitku. Duitku nak. Eh, ambuh lah aku ni nak. Duitku nak bayar cicilan lagi ni. Matilah aku.
4: Undong kulom tersebar. Alhamdulillah. Selamat, selamat.
1: Alhamdulillah. Ada juga kawan yang masih waras ya kan?
0: Tapi, aku Hindo hampir get transfer as.
1: Ya Allah, hampir juga kamu isi. Us Is.
2: Oi.
1: Itu pasti investasi bodong yang banyak menipu orang.
2: Jadi, mende ciri-ciri investasi bodong doa. Saya tahu kan mende ciri-ciri no.
1: Sini Us.
2: Ah.
1: Ciri-cirinya Us. Aku lihat di internet. Satu, janji untung besar dalam waktu singkat.
2: Bepa oi.
1: Dua, disuruh jadi member. Tiga, legalitas yang enggak jelas. Nah, yang keempat, adminnya pakai foto artis Korea.
0: Oh, lah padu admin WA mirip opa drama.
1: Itu Is, bukan foto opa Korea Is. Foto orang ambil di Google. Banyak opa Korea di Google tuh. Tinggal kamu pilih yang mana saja.
2: Berarti di say ya As. Oh, supaya kita ini cepat kaya.
1: Ada Us Is.
2: Mendekat lah.
1: Mimpi. Kalau mau kaya beneran Is Us, ya kerjalah, nabung, investasi yang jelas tentunya.
0: Yo ke As.
1: Iya.
0: Berarti, dik bisalah kita jadi sultan 7 menit As.
1: Bisa, bisa.
2: Serius sikit As.
1: Serius. Kalau 6 menit berikutnya kamu jadi korban selanjutnya.

0: Kantora Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hati, tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati, si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, hits besar ya, Mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Yang membawakannya gitu ya. Baik kalau begitu.
1: Malam ini, Mas.
0: Kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh, udah ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya?
1: Betul, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Tuh, semangat
0: begitu ya,
1: berkarya,
0: termasuk Mbak Ita ya.
1: Ya iya
2: semangat
1: dong.
2: 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantoro.
2: Alhamdulillah.
1: Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Ya, akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget begitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian. Sampai ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Dino ya.
0: Tetap
2: ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah berderet-deret ngantri.
1: Sudah ngantri nih, Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet?
1: Iya.
0: Bisa berekspresi sampai saat ini.
1: Penampilanmu juga masih oke, okay, gitu. Resepnya okay. Apa, Dino?
2: Terima kasih. Mungkin karena saya masih rutin
1: bernyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu
2: iya,
1: Dino.
2: Reguleran.
1: Weh, lagi reguleran loh.
2: Di Kemang,
1: suaranya
2: di Rarampa, di Nutmeg, di Rarampa, di
0: Kendil
1: Mas. Mantap, Dino, mantap.
2: Di Kendil Mas.
0: Oh, di Kendil Mas juga.
2: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya, Sabtu, Minggu, wedding.
1: Iya, mantap. Bagi-bagi dong jobnya, Dino.
2: Baita mah banyak dong.
1: Bisa aja, oh,
0: okay,
1: Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya, ya, Bang Dino?
1: Dengan single terbaru ini gimana ceritanya, Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
1: Ranggazan
2: dari Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Nah, saya rekaman di beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hey, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki ya. Krakatau. Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Kantora Paramita.
2: Single solo solo ya. Single solo ini yang ke berapa?
1: Pokoknya banyak ya, wah.
2: Ke-8.
0: Ke-8 ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan
1: ini.
0: Bukan main yang ke-8. Kalau begitu kita akan langsung ke penelpon ya, Mbak Ita ya.
1: Bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam, Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Malam.
1: Malam, Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, tuh luar biasa sih, tetap untukmu.
1: Tetap aktif ya, Bang ya.
3: Ya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
1: Iya.
0: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya, maksudnya bagaimana.
1: Oke, nanti dijawab ya, Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada, ternyata tidak ada begitu.
0: Oh, begitu. Bisa aja, Bang.
1: Oke, nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain, Bang Albert?
3: Itu saja.
1: Oke, Bang. Salam.
3: Ya.
0: Oke, itu aja ya. Baik.
1: Oke, Bang Albert.
0: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak.
0: Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke, kita ke Manado. Ada Bung Benny Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang merbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Baik, Pak Masari, Yudi Ismail, apa kabar?
0: Iya.
1: Alhamdulillah, Bang Benny.
0: Sehat, Bang.
4: Alhamdulillah sehat, ya. Mas Yudi.
1: Iya, Bang Benny. Langsung dengan Dino Kantora ya.
4: Oke. Selamat malam, Bang Dino.
2: Halo, selamat malam, Bang Suha, Benny ya?
0: Benny Jo.
2: Dari apa? Dari Manado.
1: Manado.
2: Dari Manado.
4: Kenal ya, Bang Cina ya?
2: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
2: Di Jalan Mahakam.
4: Oh iya iya. Iya di Mahakam. Iya, Manado itu di pusat kota itu, Mas Cina. Iya,
2: betul betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Cina ini pencipta lagu, termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi, Mas?
2: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja menciptakan lagu, belum.
4: Oh, belum ya. Ya, pertanyaan gini aja ya, Mas Dino.
2: Yeah.
4: Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
0: Okay.
4: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Mas Yudi, salam dong tiga.
0: Siap.
1: Oke, silakan, Mas.
4: Ada Angkel Dagi di Padang, ada Gilang di Kertasono, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, maka Bung Leman di Lampung, itu aja, maka
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada
1: Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
1: Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
0: Selamat malam.
5: Kak Yudi.
0: Iya, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Dino.
2: Iya. Selamat malam.
5: Olalah hidup senang karena mabuk asmara.
2: Oh, dia apa loh?
5: Olalah biar saja saling menjaga.
1: Hafal lo ya.
0: Oke, langsung Bidan silakan bertanya ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang Dino.
2: Halo Bidan Luis, berarti itu ya Bidan yang suka menolong kelahiran gitu ya.
1: Betul, benar enggak Bidan? Bidan Luis.
5: Iya, Kak Dino, kepalanya dari bidan yang kasih keluar.
2: Berarti saya juga ya.
5: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorongnya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
1: Siap. Udah.
2: Oke, siap. Nanti ke sana ya.
1: Tolong ditiketin ya Bidan Luis.
2: Undang kita ya,
1: tolong kita bertiga di tiketin ya.
5: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, iya, sama Bang Andes.
0: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
5: Siap. Kak Dino, ini kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidan Luis nyanyiin?
2: Oh, kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
5: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
0: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
2: Dikumpulin dulu. Okay.
5: Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
0: Boleh,
5: silakan. Iya. Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
0: Oke.
5: Terus untuk perawat RSPAD angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Nancy yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
0: Okay.
5: Dadah.
0: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
6: Selamat malam Mbak Haryanti. Pengawas hari yang cantik selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Okay.
6: Siap. Naik kapal saya menuju Manokwari.
1: Cakep.
6: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
0: Cakep. Ya, langsung pertanyaannya.
6: Okay. Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino salam ya, kenal.
2: Iya, salam kenal juga. Dari ya, mana? Dari Manokwari.
0: Toli-toli.
2: Toli-toli. Siapa tadi namanya?
6: Saya punya orang Depok.
0: Mbak Yanti.
2: Mbak Yanti.
0: Silakan
2: Mbak Yanti. Yanti. Salam kenal juga ya.
6: Mas Dino.
2: Ya.
6: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
2: Iya. Akhir 80-an lah, 89 itu mulai. Ya. Kantora
6: singlenya solo ini single yang ke-8 ya.
2: Iya.
6: Atau pernah ikut ngeband atau apa gitu?
0: Oke. Ditunggu ya.
6: Siap. Terus. Pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana kalau di luar negeri pengen
2: show
6: di mana begitu.
0: Oke, ditunggu ya.
6: Terima kasih sukses ya untuk Mas Dino.
2: Makasih,
6: dan Mas
2: Bayanti.
6: Yudi, Mbak Ita bernama Sari yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, salam untuk semuanya ya.
0: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
6: Terima kasih untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
1: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
0: Selamat malam Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasan.

0: Vokal Group.
1: Bukan kantor Paramita, tapi bukan kantor Paramita.
0: Itu kantor Paramita. Apa belum masuk?
2: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
0: Lumayan, coba kita dengerin.
1: Coba kita denger, aja, aku ya. Jadi kepo.
0: Ini ada Dumanini. Tetsu Tejo featuring Paramita Vokal Group.
1: Dumanini.
0: Dan Paramita Vokal Group itu kantor Paramita.
1: Oh yeah. Gitu.
2: Gimana?

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Yeay. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya, Mas betul. Dino Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumanini.
0: Dumanini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingat kan Dino, ingat kan?
0: Iya, Nah, ini namanya Kantora Jeronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Jeronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal,
0: dari awal
1: ya. Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Oh,
2: Agustus
1: ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya. Okay.
2: Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya siapa-siapa aja?
2: Nah,
1: Kantora Paramita.
2: Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya?
2: Ya. Uh-huh. Jadi saya Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru
2: ingat. Uh-huh.
1: Risa Mahmud udah pernah kesini sama Adik Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh
0: model
2: juga ya, cover girl. Terus Adik Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
1: Kan pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oh, oke.
2: Okay. 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman tinggal berempat. Ya,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti tetap komplit ya Kantora ini ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Aku baru ingat iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga
1: kan,
2: Darah.
1: Iya kan, benar pas Nona Manis tahun 90
2: betul. Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu mas, kebetulan pecel mas.
0: Ya udah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori masa ke Bang Yudi bersama itu bernama Sarah.
0: Siap, Ayu, silakan.
3: Ya, alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama kita juga.
0: Amin.
3: Dalam keadaan baik-baik
1: saja. Ayu juga ya, Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo. Silakan.
1: Halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku
3: saya
2: Tengah.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Ambon, tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Iya, oh, Pulau Seram tapi enggak serem ya orang-orangnya.
2: Oh, enggak
3: serem. Iya, Bang Dino saya mau nanya tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti ya, kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
2: Iya. Duet pasti misalkan
3: sama
2: duet
3: Rosa,
2: gitu kan.
3: Apa karena kualitas suaranya?
0: Oke. Okay.
2: Iya betul.
3: Emang dia penyanyi yang apa namanya emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya,
3: di
0: musik. Ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain
1: sisi
0: maksudnya
1: lain
0: gimana
1: dari
0: tuh?
1: Seorang Dino maksudnya selain sebagai
3: iya nanti harus dijawab ya Bang Dino. Atas
0: siap.
1: Siapa terputus tahu jadi pengusaha juga.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
1: Ya,
0: amin.
3: Iya gitu, nanti okay, kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
1: Siap.
0: Siap, siap Ayu.
2: Ya. Kita kesana ya
3: Rita ya. Ya.
0: Boleh silakan.
3: Namanya Bapak Bineja, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widya di Tokyo, untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
0: Kantora.
4: Ya, maaf salah. Mas Dino. Ini Doni di
1: Banyuwangi. Dino jadi Doni.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam
4: Doni, Mas Dino.
0: Iya, iya, silakan. Pertanyaannya Bang Melan.
4: Apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, okay, salam Mas Yudi, salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatmawati di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Darmawan
1: Tangkuwali
4: Mbak Ita.
0: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
0: Okay. Siap. Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, Mas. Oh, hui. Di Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada di studio, selamat tugas sampai
1: kalau. Oke, okay, Bang Leman.
4: Oke, makasih, selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya?
0: Bergemuruh Pak Mali.
5: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Iya, ya, Dino Kantora.
5: Iya, iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya?
1: Iya.
2: Iya, ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, ditunggu ya.
5: Oke, ya terima kasih Judi. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan. Boleh. Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita
1: cantik.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah Ibu Fatmawati.
6: Orang-orang Manado juga baik-baik. Guyub Mas Yudi.
0: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ini yang dari itu ya, yang menjahit bendera.
6: ini kopinya Mak.
2: Oh, ini kopinya.
0: Kopinya.
6: Bukan aslinya. Iya. Pertanyaan saya begini. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
6: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
6: Semoga ke depannya Bang Dino.
2: Iya.
6: Semoga sehat selalu.
0: Siap.
6: Selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Siap, okay. Amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali, ada juga Ayu, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
7: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari.
2: Selamat malam.
7: Saya langsung saja ya.
0: Langsung
1: boleh, silakan Bang Candy.
7: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya, sementara ya. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang.
7: Itu saja.
0: Oke. Okay. Ya. Siap, ditunggu ya. Silakan.
7: Terima kasih. Tolong tekawannya Bang Benijo atas sapaannya minggu lalu. Untuk yang menyala hari ini di RRI Tetoli, Ibu Mika Bahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh pausat RRI di mana saja berada.
0: Oke.
7: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Tete Dinda.
8: Halo,
0: kawan. Ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain. Tete
1: belum ngomong apa-apa udah ketawa.
0: Kalau kata orang Surabaya, layo. Silakan Teteh.
8: Kalau nggak begitu bukan Yudi namanya, Baita.
1: Benar.
0: Oh gitu ya.
1: Benar Teteh.
8: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Baita.
1: Nah Teteh.
8: Yo apa kabar?
0: Api Teteh.
1: Api Teteh.
8: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
2: Ya.
1: Kang.
0: Silakan ditanya. Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino.
8: Iya. Pokoknya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya. Sumuhun.
0: Oh, Sumuhun.
2: Ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
1: Oh,
2: itu Jawa Barat ya, asli.
8: Itu Jawa Barat. Oh, itu mah. Ya. Kang Dino, tadi ya. Rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
8: Ya. Itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen. Orang Bandung juga.
8: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
0: Betul.
2: Betul, serba teh. Bandung pokoknya mah.
8: Bandung Tea gitu nya.
2: Tea apa?
1: Iya,
2: oh.
8: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
8: Bukan, satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya. Tetap ada untukmu ya.
8: Kang Rangga ya. Mm-hmm. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh,
0: buat saya aja. Siap. Jadi nanti aja dijawab.
2: Oh iya.
0: Biar penasaran.
2: Ini sirin.
8: jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
0: Siap. Oke.
2: Iya iya.
8: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Okay. Nanti dijawab.
8: Kan, mudah-mudahan lagu single terbarunya asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana.
1: Nah, oke, okay. Nanti dijawab okay. Ya Teteh.
2: Dijawab.
8: Ya. Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
2: Mohon
0: sama-sama.
1: Sama-sama Teteh
2: Dinda.
8: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
8: Terima kasih ya.
1: Sama-sama
0: Teteh Dinda. Sama-sama.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad, selamat malam.
9: Selamat malam, Bang Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak
1: Ita. Iya, Pak Ahmad. Selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Dan selalu semangat ya.
0: Oh iya dong.
1: Pastinya dong, Pak Ahmad.
9: Ruang berbagi
1: memori lewat lagu.
9: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak. Ya,
9: bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
0: Wow.
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
9: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
0: Silakan.
1: Pak Ahmad.
9: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
9: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi, Bang Ata,
1: terima
9: kasih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori
1: lewat lagu.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
0: Halo.
10: Selamat malam, baik selamat sari.
1: Bu Tiara.
10: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya. Bu Tiara.
10: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak
1: Dino Ita? Dino Kantora.
10: Dino atau Bimo? Dino.
2: Dino.
1: No.
2: Dinosaurus.
1: Bukan dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus.
2: Dino Kantora.
10: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara di Kendari.
2: Tiara Kendari. Oh, Kendari.
10: Iya. Kendari. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Silakan.
10: Sejak terjun ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
10: Ya, mungkin itu aja pertanyaan saya dan
0: iya.
10: dari saya.
0: Iya. Terima kasih.
1: Oh, terima kasih. Tiara. Oh, boleh silakan.
10: Ya. Salam buat Ibu Farida. Terus ada Bang Andi Yudhistira. Selamat malam juga buat Mbak Ita Purnamasari iya. bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
1: Ayo, siapa,
0: yang mana maksudnya? Bang Dino Kantora.
10: Bang Dino Kantor yang satunya lagi.
1: Yudi Ismail.
0: Oh, saya maksudnya.
10: Oh iya.
1: Alias Mas Wahyudi Nus.
10: Ya, makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
0: Nama Ismailku bapakku loh. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi
0: pertanyaan dari Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya yang powerful.
2: Iya.
1: Lagunya bagus-bagus.
2: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu dan apa pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolab dengan
2: iya.
1: Rosa aja sudah terjawab Tete Dinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolab enggak?
1: Sampean iku anu emas.
0: Sampean iku apa?
1: Jadi Rosa.
0: Terus pertanyaan dari Ayu juga sisi lain, mungkin selain nyanyi apalagi nih? Ya,
1: tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi. Mm-hmm. Mungkin jadi pengusaha apa gitu loh. Bang Dino.
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Wah, punya kontrakan.
1: Mantap sini. Itu investasi bagus loh.
0: Bener banget ya.
2: Tapi baru dikit.
0: Baru berapa? 50 pintu.
1: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
0: Oke. Okay.
2: Belum nyampe.
0: Jadi itu ya.
1: Bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
1: Macam guyu.
0: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
2: Maksudnya perjanjian dengan
0: iya perjanjian yeah. dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta yeah. lagu yang dulu-dulu?
1: Yang dulu-dulu oh. juga maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
0: Keterikatan bingung. Gimana ya? Kayaknya ada ya? Nggak terikat ya?
1: Ya.
0: Siap.
2: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record.
0: Ya.
2: Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke. Okay.
2: Almarhum.
1: Oh.
2: Terus maksudnya nggak ada keterikatan.
1: Ya. Oh. Sudah terjawab ya.
0: Tangannya bebas nggak diikat bebas. Gini loh.
1: Garing mas, garing.com.
0: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Ya. Oh. Baik solo maupun dari dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh aku suka kamu suka ya.
1: Aku
2: yang collab sama
0: Hari Mukti.
2: Aksi gaya dan dananmu.
0: Aku sungguh remaja.
1: Nah, itu dia lagu yang disukai.
0: Itu Pak Mali ya.
2: Itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
1: Rilis lagi ya.
0: Udah, nanti Kantora lengkap ke sini ya.
2: Ya.
1: Lengkap loh ya.
0: Kapan mau dirilisnya, Bang?
2: Juli kalau enggak Agustus.
0: Agustus.
1: Ya. Tunggu ya.
2: Rekamannya udah selesai.
0: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
1: Sama
0: Bang Dino.
1: Kenapa?
0: Aku WA enggak dibales-bales.
1: Kasihan deh.
0: Mungkin yang sibuk enggak, aku mungkin paham.
2: Ya ke skip.
0: Ke bawah. Tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
2: Mohon maaf ya.
0: Aman loh. Oke, ada Bu Fatmawati cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka mungkin banyak sukanya
1: banyak
2: ya.
1: Sukanya okay. Okay.
2: Banyak sukanya karena kita kerja tapi
1: dengan hobi, hati bahagia.
2: Hobi gitu, hobi ya, dan dibayar.
1: Nah, oh, enak banget kan?
0: Oh iya, tamel kok, wah gure.
2: Tapi dukanya kalau misalkan dikulik-kulik itu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
1: Iya,
2: Mas. Bukan apa ya, disiplin banget.
1: Sebagai mentor, oh, itu yang bagus banget. Loh Mas Dino.
2: Iya, disiplin banget.
1: Yang benar.
2: Tapi kalau iya, misalkan iya, misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul, gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
0: Oh, okay.
1: Dan gak ngulangi lagi kesalahan.
2: Dan gak ngulangi kesalahan lagi cewek squat jam.
0: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
1: Koreo. Ada koreonya iya, kan tuh.
0: Kayaknya aku dulu calon
2: full koreo. Full koreo dulu.
0: Full koreo ya. Ya. Bang Candy di Toli-Toli, dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora enggak, Geronimo enggak aja deh. Sekarang Geronimo. Soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
0: Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah, teman-teman satu gang kah, tadi katanya disebutnya begitu ya, atau satu kota satu, atau gimana?
2: Satu itu komunitas. satu sekolahan vokal.
0: Oh, satu Geronimo sekolah vokal. Itu. Geronimo itu ya.
2: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
0: Oke, itu sudah terjawab ya?
1: Sudah terjawab.
0: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
0: Oke, berarti ditawarin ya? Ya, ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang dua-duanya senang. Iya, kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen seru, gitu.
0: Benar. Tuh, bikin iya, Tiga Darah single.
1: Sampai jadi produser yo.
0: Sama Mas Fendi aja gimana?
1: Iya.
0: Nggak sih? Oke.
1: Akan ngobrol ya.
0: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana tantangannya?
2: Maju dengan menyesuaikan dengan
1: tren.
2: Tren era
1: sekarang. Trennya sekarang.
0: Oke.
2: Gen Z.
0: Gen Z.
1: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya gitu, makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
1: Ya masih Gen Z itu.
0: Selisih benar. Setahun sama aku sih sebenarnya.
1: Kasihan deh Mas.
0: Gak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru.
1: Musisi muda
2: masih
1: ya.
2: Masih di bawah 30-an.
0: Oh iya ya, sama-sama.
1: Kita harus kolaps dengan yang
0: sama-sama
1: muda-muda. Iya toh.
0: Ibu Tiara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
1: Tahun 80-an, akhir 80-an
2: akhir
1: ya?
2: Akhir 80-an, ya? Iya.
0: Oh akhir itu 80. Itu rilis singlenya Kantora? Atau album masuknya juga?
2: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya.
1: Kompilasi.
2: Ya? Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
1: Wah,
2: itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi satu, dulu kan ada tuh yang suka satu lagu gitu.
1: Iya, betul. Itu kan zaman dulu gitu, iya. Kompilasi.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Terjawab sudah semuanya.
0: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
1: waktunya mendengarkan lagu.
0: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
1: Masih ingat enggak, Mas Dino?
2: Di denganmu lah kawan. Itu ya?
0: Kayaknya ya.
2: Itu yang lagu pahlawan itu kalau enggak salah.
0: Di dada kita
2: dan
0: ya.
2: Di atas pundakmu.
0: Siap. Kalau gitu kita dengerin.
1: Di dada
0: berikut
1: kita.
0: Ini. Kantora Paramita.
2: Ya, Geronimo. Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya. Wow, dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo, iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo, halo, halo.
1: Syahdu ya, kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Yoi. Di hati terdalam.
0: Oh, aduh, aduh, aduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong. Oh, semua iya, yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa aku.
1: Sampai lupa. Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oh, oke. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa, Mas?
0: 0811-797-27912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-069.
0: Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya, Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora Jeronimo, Jeronimo.
1: Gimana,
0: diputuskan
1: masih
0: untuk diberi nama Kantora. Gimana,
1: dari
0: gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
1: Oh, ya.
2: Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini, Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang apa ya dia tuh tim ya
0: timur.
1: Oh, oke.
2: Timur. Yeah, yeah, yeah. Nah, jadi dia ngerti bahasa
0: gitu. Oh, iya.
2: Jadi udah penyanyi Kantora aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer. Oh, okay.
0: Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita terima dulu.
1: Selamat malam, Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo, Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung, Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh, Mas.
0: Oh.
3: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kisah kolektor kaset ya gitu, senang gitu loh.
1: Betul, Mas Gila, aku setuju banget. Aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso gini, Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu. Benar ya?
0: Okay.
3: Seperti ada rohnya.
1: Setuju.
3: Gitu. Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik, biar memproduksi lagi ulang kumpul-kumpul yang dulu
1: ya,
3: kita
1: ya, siapa tahu loh, Mas Gila. Kita kembali ke tahun seperti dulu, ya kan?
3: Ya,
1: siapa
3: monggo,
1: tahu
3: yang mau pelatih,
1: kita kembali ke era seperti
3: monggo,
1: dulu.
3: Yang digital,
1: ya.
3: Monggo digital, tapi ya ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
0: Oke, okay.
1: Tentang hal ini,
0: nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab, Mas Gilang.
3: Iya, salamnya buat
1: monggo.
3: Agung juga, ada Pak Slamet juga, ada di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun, Pak, ada Pak Bambang juga mendengarkan.
1: Okay.
3: juga Mas apa itu ini Mas itu juga Mas Bedi
0: siap
3: juga,
0: okay.
3: Semuanya aja salam hormat saya
0: siap
3: oke assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa,
1: kita ke Jogja ada Dang Rio.
0: Dang Rio selamat malam.
1: Dang Rio halo.
0: Halo.
3: Halo, salam iya. Kenal Mas Mbak Mbak halo, salam kenal iya. Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, iya, Mas Rio,
3: Mas Dino.
1: Mas Dino, iya. Ya.
0: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
2: Mas Rio.
3: Iya. Langsung ke Mas Dino ya.
1: Okay.
3: Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada kantora Geronimo, iya. Kalau dulu kalau enggak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, okay, nanti dijawab ya.
3: Siapa yang
2: satu suhu.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
3: Sudah mengikuti acara ini. Terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak okay. Ita.
0: Masino. Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
5: Ya, halo, selamat malam.
0: Malam.
5: Mbak Ita, Bang Ade.
1: Iya, mm-hmm. Mas.
5: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
5: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Loh. Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang. Komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya.
0: Kembali kaset,
1: bentuk
0: CD,
1: kaset atau CD
0: atau piringan hitam
1: respon,
0: mungkin.
1: Respon komennya ya. Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru asik
1: seneng
2: asik
1: banget.
2: Seru
1: ya. Jadi nggak cuma digital tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada ya. Bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi itu dia ngeluarin album kaset, CD,
1: vinyl.
2: Iya.
1: Vinyl ya. Hitam. Ya luar biasa
2: gitu.
1: Loh. Oh. Di zaman sekarang. Langka.
0: Di zaman sekarang
1: ya.
0: Ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya.
2: Karena
0: setuju
2: ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik
1: apa
2: ya.
1: Apa sih? Kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu
1: iya,
2: ya.
1: Makanya.
2: Beli kaset, aduh, beli CD. Bener,
1: jadi kan, ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Iya,
1: aduh,
0: iya.
1: Ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke oke oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu,
2: satu kubu ya.
0: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke. Okay.
2: Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya, iya, iya.
2: Mas Anton tuh dokter.
1: Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
1: Oh, adiknya ya?
2: Adiknya.
1: Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, Dokter Sony.
1: Jadi suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, ya. Dokter Sony Isudibio ya. Itu adiknya.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke oke. Nah kalau boleh di spill sedikit personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Yeah.
0: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
0: siapa
2: itu,
0: ya?
2: Geronimo itu
1: ada siapa aja?
2: Aslinya ya. Mm-hmm. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh ya, oh, Mas Dharma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal. Mm-hmm. John Woleru, Dharma Oratmangun. Purnomo Sikas.
1: Okay. Purnomo Sikas. Hmm. Ya,
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
0: Oke.
2: Okay. Cutianti.
0: Oh,
2: Cutianti. Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
0: Bukan.
1: Pak Jatuh.
2: Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: Itu Geronimo oh, iya. Aslinya itu
0: pertama ya, Geronimo pertama.
2: Asli Geronimo itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Asli Geronimo itu. Yanti Erlangga, iya, aku baru ingat
2: iya,
1: sekarang.
2: Iya, dulu kan nyanyi, baik oh, Bayanti itu nyanyi
1: iya,
2: dulu.
1: Iya, Bayanti ya. Oh, okay. Sukses terus lah pokoknya.
0: Siap, siap, siap, siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
6: Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ruang
6: berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Selamat
6: malam Mas Yudis. Yudi Ismail sama Mbak Ita Purnama.
1: Malam Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
6: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino
2: Kantora.
6: Kantoria. Keren, dari tadi saya dengar-dengar suaranya bagus-bagus.
0: Oh iya dong.
6: Keren lah begitu.
1: Betul.
6: Yang tadi judul apa ya? Yang terakhir itu? Yang
2: tetap ada untukmu.
6: Tetap ada untukmu.
2: Iya.
6: Sekali. Baru rilis ya?
2: Iya betul. Betul. Ini baru nih. Oke, di sini nih di diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Cliff.
6: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu? Lagi nyanyi atau konser atau apa undangan gitu?
2: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
2: Iya belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Bang, Padang, Jambi, Makassar, Manado, apa gitu semua udah tuh.
1: Manado belum.
2: Manado yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
6: Oh, kalau begitu nanti saya
1: undang ya Bang
0: Kiki. Undang gitu ya. Boleh, boleh.
6: Oke, kata yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya. Amin. Dan tetap memberikan yang terbaik bagi
2: Amin.
6: Para pendengar di seluruh Nusantara.
2: Amin.
0: Siapa ini tadi?
1: Bang Cliff.
0: Bang Cliff di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
6: Di Minahasa Selatan.
1: Siap.
6: Oh, ke Manado gitu.
2: Manado. Iya.
0: Oke.
1: Siap.
6: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk Yudi dan Ita Purnamasari.
1: Sama-sama
6: dan
1: Bang Cliff.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call.
0: WhatsApp call ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Mas Faris di Malang ya.
7: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa kabar Mas Faris?
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat
1: udara. Lewat
7: aku iya. Agak flu ini Mbak.
1: Agak flu. Pantesan suaranya kok rada bindeng ya Pak Faris.
7: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
7: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Oh, Kantora Jeronimo,
7: ya. Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
7: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
1: Oh, harus istirahatnya Pak Faris.
0: Iya, karena flu ya.
7: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Boleh, silakan Pak Faris.
7: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh siap.
1: Yang semua.
0: Terima kasih.
7: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
0: Anggeh.
7: Thank you, Mbak Ita.
1: Oke.
0: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin. Dan single ke-8 ya kalau solo.
1: Ya.
0: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
2: Kantora.
0: Banyak banget.
2: Udah banyak deh, berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Geronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai sampai ada sekarang, Geronimo 19.
2: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu itu kita itu reuni.
0: Reuni
2: Geronimo.
1: Di mana?
2: Di Lenusa,
1: Lenusa. Oh, di Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
0: dong.
2: Iya, termasuk Kantora.
0: Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Geronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
1: Wow. Pasti itu. Seru banget.
0: Pasti
1: seru.
0: Masih
1: enggak diundang ya?
0: Lah, aku itu termasuk Geronimo.
2: Pernah masuk Geronimo ya?
0: Enggak.
1: Aduh, bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Geronimo pasti aku
1: buyar.
0: Bukan. Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
1: Mana musiknya? Aduh.

0: berada di segmen impresi.
1: Impresi apa itu,
0: indahnya
1: Mbak?
0: Memori penuh rasa simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. Satu pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu ini, Mas.
2: Goreng madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pirtinya ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Tumpi Permata Wayu. Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita bagai kelorangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah
2: Tumpi
0: menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah.
0: Pas.
1: Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan
0: Tengah. Pisang goreng.
1: Di album 12. Itu di album itu Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya? Oke, okay, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Tri Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album

0: Budiman dan Ari Kusuma.
1: Oh, Agus Budiman.
2: Tahu ya? Tahu. Padahal banyak udah menciptakan meninggal lagu buat kantor ya. Iya.
1: Udah meninggal
2: Agus. Bang Agus ya. Oke.
0: Okay. Oke, okay, enggak apa-apa, masih ada dua lagi. Pertanyaan keempat tahun 1991 bersama Dharma Oratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor
1: untuk festival.
0: Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
2: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
2: Ya iyalah pastinya.
1: Blackboard.
2: Salah. Satu lagi.
1: Billboard.
2: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue, udah salah udah.
1: Okay. Apa clue-nya? Apa clue-nya?
2: Rock.
0: Label rock. Dan dia bermukim di Surabaya.
1: Oh iya itu.
0: Apa?
1: Tahu. Aduh namanya apa?
0: Logis.
1: Logs Lebor.
2: Iya. Logs Lebor nama pemiliknya. Logis Record.
1: Logis Record. Ya.
2: Pertanyaan ya, terakhir.
1: Itu produsernya Mbak Ita juga ya.
0: Iya, sering pas itu apa namanya tour show ya. Ya. Monggo, pertanyaan kelima.
2: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo membawa sukses membawakan lagu Aku Suka Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka Kamu Suka. Wah kalau nggak tahu kebangetan banget nih Mas.
2: Gak usah dikasih clue ya yang ini ya.
1: Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
2: satu.
1: Ya kan
2: satu dong pulang ya Purwacaraka.
1: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
1: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya lima pertanyaan ada satu yang terjawab.
2: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
2: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya untuk Kantora sendiri rasanya.
0: Oh.
2: Gimana ceritanya lagu ini waktu
1: ini menang di festival lagu populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul
2: banget. Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Khilaf Dunia.
1: Khilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Jadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Okay. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca
1: dulu.
0: WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Okay.
1: Salam untuk semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas?
0: Enggak. Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam.
0: Tawan-tawan.
2: Tiba-tiba mati.
0: Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira, dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku
0: sih. Makanya kita banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Kita Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan. Oh. Itu mana, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Okay, terima kasih, salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju karena rawan bajakan, njeh benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama
1: Mas
0: Bang Dino.
1: Dino
0: pastinya. Mas Dino sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single,
1: selain solo.
2: Apa? Oh.
1: Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi asik memedio kan kita ya. Kita ini hostnya bintang tamunya loh, Mas Rio loh. Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Gimana
1: Tanya
0: gimana?
1: Makin malam ini Mas. Udah ngantuk
0: ya. Udah ngantuk Mas Dinonya.
1: Iya. Mas Dino,
0: Mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single
2: lagu.
1: Tadi sudah
2: single lagunya diambil
1: single
2: dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka aku kamu suka.
1: Aku suka kamu, kamu. Okay. Dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan apa? Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang kekinian.
2: Musik kekinian.
1: Enggak sabar lagi nunggu ya. Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Ya. Belum ada itu rencana ke luar kota. Ya. Baru di sini-sini aja di Jakarta. Terus waktu paling di Spotify di,
1: ya, oh, di Spotify, okay.
2: YouTube,
1: ya,
2: YouTube di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu itu ya.
2: Iya, makanya itu jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu sudah pada tahu lagu ini mas. Bahwa lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian.
0: Dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Yeah. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar reuni aja gitu Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya.
2: Sempat. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan okay. nyanyi gitu mm-hmm. waktu itu. Mm-hmm. Ada Maniar semua, ada Berlian Hutauruk.
0: Oke.
2: Okay. Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafika Duri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya?
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu
0: Mas Anton. Oh, lagunya Mas Anton ya.
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Ya, oh iya iya iya iya iya iya. Ya, ya.
2: Lelaki Marini, terus ya. Mama Ina, Mama Ina.
0: Oh iya iya.
2: Mama Ina juga pernah ya. Ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu aku itu tahun 8 eh kok 8 tahun 9 eh, enggak tahun 2000-an.
1: Apa? 90 kali.
0: Enggak, tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak. Iya, ya kalau aku lagu-lagu ya di situ-situ tahu lah.
2: Kalau itu apa
0: siapa lagi?
2: Harvey ya, Harvey Malehelo lagu Lady dulu.
1: Oh iya,
2: yang menang di
0: Budokan
1: Tokyo.
2: Lady.
1: Waduh.
2: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya. Ya,
2: di Budokan.
1: Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kantornya Jerunimo juga loh.
0: Nah. Oh, selain kantornya ya waktu
1: selain rilis.
0: Nah.
1: Aku apa? Mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya itu bisnis. Apa tuh? Ya begitulah.
1: Ya.
2: Nanti itu
1: join, ya.
2: Nyari lagi
1: semoga
2: tanah.
1: Okay. Nambah siap. Kamarnya nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian oh ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Oh ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, Dino. Iya, keren Tokyo. Loh.
0: Wow. Apa nih? Untuk bintang jadi tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Nah, itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Wee. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Salam oh ini buat Mas Andes. Nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam dan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus Tulak Sarunding.
0: Tenggarong itu.
1: Tenggarong
2: itu Kalimantan.
1: Ya. Halo Bang.
3: Kalimantan Timur.
0: Kalimantan Timur. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio Tulak Sarunding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas.
3: Tulak Sarunding.
0: Oh Tulak Sarunding. Julak Sarundeng.
1: Oke, okay. Bang Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama
1: ke
0: Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang. Kantora ya,
3: silakan. Oh, ini anu kah lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
0: Kalau request lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam.
0: Jam 10 malam.
1: Lupa, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 atau jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Selamat malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke. Okay.
0: Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke.
2: Terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh iya, jadi perdana. Ini acara ya, baru perdana boleh. Dan nitip-nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat itu udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Okay. Salam kenal dari Kaltim ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RW Pro 1 Jakarta ya.
0: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa nih?
1: Kenapa Bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini Bang.
3: Itu salam-salam kenal lah dari Kalimantan Timur.
0: Oh siap, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya gak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kok cuma Bang Dino yang diajak? Kita berdua gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh gak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikan, yang mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
1: Sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Ya justru itu harus dipromosikan. Iya. Begitu.
2: Kurang ya, nanti saya berusaha terus.
1: Semoga
2: terus.
1: Semoga banyak terus pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantora.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
0: Oke.
1: Okay. Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas
2: di,
1: ya.
2: Ini di itu ya, diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo. Mudah-mudahan teman-teman Geronimo bisa satu persatu hadir
1: boleh, di Ruang Rindu.
0: Ya, di Ruang Rindu.
2: Saya bilangin ya.
1: Siap.
2: Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya, lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin Kantora cuma berdua.
2: Suka yang sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita pun nama Sari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Melanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional tentunya. Ada Yudi Ismail dan juga ada Mbak Ita Purnamasari. Dan juga bintang tamu pada malam hari ini ada Bang Kantora atau Doni Kantora ya, dengan single-singlenya. Bagaimana Anda juga sudah mungkin terhibur dan juga lagu-lagu yang diputar tadi juga membuat memori-memori ini tentunya membuat rindu ya. Kalau sekarang dilanjutkan di Ruang Rindu Jakarta, kita ada di lagu-lagu tahun 1980 hingga tahun 2000 di mana Anda bisa mendengarkan dan juga berbagi lagu yang ingin Anda dengarkan tentunya. Silakan Anda bisa sampaikan di 0811 7972 7912, atau juga di 0213441499 dan 0213440696. Ada Bang Al yang ada di Riau, coba kita sapa dulu.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita bergabung dengan Ruang Rindu Berjaringan Nasional ya, dengan bintang tamu atau narasumbernya adalah Dino Kantora, kemudian dengan hostnya Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Pendengar, dan saat ini sudah kembali lagi ke Pro 1 RRI Banten, dan kita masih di Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu di RRI Pro 1 Banten. Pendengar, untuk Anda yang mau bergabung ataupun mau request lagu ataupun mau kirim-kirim salam, pendengar, masih sampai pukul 23 ya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu di nomor 0811145049.

0: Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Pendengar, sudah ada yang request ya dari WhatsApp. Ini dari Lia, katanya mau request lagunya dari Nukla dengan judulnya Dukamu Dukaku. Baik, untuk Lia lagunya sudah kami siapkan ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu untuk era tahun 90-an ataupun tahun 2000-an, atau mungkin mau kirim-kirim salam pendengar di malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, masih kami tunggu sampai pukul 23 nanti.

Ketika suatu lokasi mengalami banjir, peralatan elektronik menjadi sangat rentan terhadap air dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari bahaya, yang perlu dilakukan adalah mematikan listrik dari MCB atau termis pada kWh meter. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak dan naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir dan jaringan listrik belum dipadamkan, segera laporkan. Gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Agar semakin aman, masyarakat yang akan memasuki kawasan banjir juga perlu menggunakan alat pengaman. Sehingga, jika melewati genangan air, dapat menghindari risiko terkena pecahan kaca, paku, bakteri, maupun arus listrik bocor. Mari tetap tenang dan aman dalam menggunakan listrik di musim penghujan. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

0: Hati Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu pendengar. Masih ada sekitar waktu 20 menit lagi ya untuk Anda yang mau kirim salam ataupun request lagu pendengar di Ruang Rindu. Untuk lagu era tahun 90-an ataupun tahun 2000-an pendengar, dan ini sudah ada yang bergabung juga melalui WhatsApp ya. Ada Kartika pendengar, katanya mau request lagunya ada dari Niki Astria, Gelombang Kehidupan. Baik ya, untuk Tika lagunya sudah kami siapkan, ditunggu. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu, masih bisa ya sekitar 15 menit lagi pendengar di WhatsApp 0811145094.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh. Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak nggak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.
7: Banten maaf.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk malam ini kita bahas tentang Piala Dunia ya pendengar ya, di mana anggota Komisi 1 DPR RI pendengar Oleh Soleh menyorot tajam meningkatnya praktik judi online atau jodol selama gelaran Piala Dunia 2026 pendengar. Menurutnya fenomena tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum. Dan Oleh juga menegaskan praktik judi online merupakan aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat dan berpotensi menimbulkan berbagai dampak sosial maupun ekonomi pendengar. Karenanya upaya pemberantasannya juga harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Kemudian selain itu Soleh juga meminta adanya sinergi yang lebih kuat dengan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, terutama guna memantau pergerakan transaksi keuangan yang terkait dengan aktivitas perjudian online selama Piala Dunia berlangsung pendengar. Kemudian sebelumnya juga diberitakan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana ini menyampaikan hasil pemantauan lembaganya terkait transaksi deposit judi online. Kondisi tersebut pendengar cenderung meningkat pada akhir pekan dan mengalami lonjakan lebih tinggi ketika berlangsung kompetisi sepak bola berskala besar seperti Piala Dunia. Nah kalau untuk Anda pendengar, seperti apa pendapat Anda yang menjadikan Piala Dunia ini sebagai ajang judi online ya, boleh berbagi informasi ataupun mungkin boleh berbagi pendapat pendengar ke WhatsApp di 0811145049.

0: Tahukah Anda, Indonesia memiliki museum anti-kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Douwes Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

satu lagu pendengar dari Afgan ya. Terima kasih cinta, baru saja kami udarakan untuk Anda di malam hari ini pendengar. Dan satu informasi mengenai nilai tukar rupiah, ternyata semakin merosot pendengar ke level 17.952 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan hari ini pendengar. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah hari ini turun tajam 0,52% atau 93 poin pendengar. Analisis pasar uang Ibrahim Aswaibi ini mengatakan tekanan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah masih kuat karena masih tingginya ketidakpastian, dan ia juga menyoroti proses perdamaian Amerika Serikat-Iran. Meski ada kemajuan, tapi masih ada ganjalan sejumlah persoalan pendengar. Dan di sisi lain, Oman dan Iran sepakat untuk melanjutkan diskusi tentang pengelolaan bersama untuk kawasan Selat Hormuz. Sementara itu dari sisi ekonomi, pelaku pasar melihat probabilitas yang tinggi terkait kebijakan moneter ketat The Fed pendengar. Kemudian diinformasikan juga para investor akan menilai kualitas, kemudian keterbukaan dan efisiensi pasar modal domestik. Nah, tiga hal utama yang menjadi sorotan MSCI belakangan ini pendengar. Selain pelaku pasar juga mencermati paket stimulus ekonomi yang digulirkan pemerintah untuk semester 2 2026, dan paket stimulus ekonomi tersebut pendengar bertujuan untuk mengantisipasi dampak kerambatan global dan menjaga daya beli masyarakat.

0: botol plastik ke sungai?
1: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
0: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah, air jadi kotor, hewan bisa mati.
1: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya, yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang, aku janji gak sembarangan buang sampah lagi, demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.

kita lanjutkan kembali pendengar terkait untuk informasi dari dunia sepak bola, tepatnya Piala Dunia pendengar. Pelatih Qatar Julen Lopetegui ini menjadikan laga terakhir di Piala Dunia 2026 sebagai tantangan besar. Ia menilai peluang itu harus dimaksimalkan demi mewujudkan mimpi tampil di turnamen bergengsi tersebut pendengar. Laga Qatar melawan Bosnia, Herzegovina berlangsung di Stadion Seattle Amerika Serikat Kamis 25 Juni dini hari pendengar. Qatar harus tampil kompetitif untuk menjaga peluang meraih kemenangan penting. Dan Bosnia memiliki kualitas tinggi dengan banyak variasi permainan. Qatar harus fokus dan tampil maksimal agar mampu bersaing di laga terakhir yang Kemudian pemain Qatar Ahmed Alaildin enggan berkomentar nih pendengar. Fokus seluruh pemain tetap sama, yakni mengejar kemenangan atas Bosnia Herzegovina di laga akhir mereka. Dan untuk informasi tersebut pendengar, ini kami kutip dari rri.co.id.

masih membutuhkan gizi yang optimal hingga usia 21 tahun. Jika mereka hamil pada usia 15 atau 16 tahun, gizi yang seharusnya untuk pertumbuhan mereka akan terbagi dengan bayi yang dikandung, yang dapat menyebabkan masalah stunting.

Dengan tak dengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program A2 Banten mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis tanggal 25 Juni 2026, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Senang banget hari ini gue Fitri Rianti yang bakalan nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini teman Pro 2, Pro 2 FM gak cuman ada Spada aja. Jadi seperti biasa, ada Spada dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi. Kemudian nanti jangan sampai kelewatan, ada Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang. Di santai siang juga bakalan ada informasi kuliner, informasi dari dunia olahraga, informasi dari lokal juga. Dan nanti juga bakalan ada obrolan bersama narasumber salah satu anak muda yang berprestasi di jam 4 sore. Sampai dengan jam 5 sore, jangan sampai kelewatan juga ada Hit Shuffle yang bakalan nemenin kamu sampai di jam 7 malam. Dan nanti ada juga MLC Music Live Chat dari jam 7 sampai jam 8. Dan ditutup dengan Jaga Malam dari jam 8 sampai jam 12 malam. So, kamu bisa dengerin Pro 2 FM via terrestrial ya di 101,6 atau juga di streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله وشكر لله. الحمد لله sebuah ucapan yang singkat, pendek ucapannya, alhamdulillah. Tapi dari segi makna sangat luas. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Karena alhamdu merupakan kalimat yang singkat, tapi maknanya luas dan besar. Bahkan maknanya sangat tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dijadikan ayat menawali surat Al-Fatiha sesudah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak surah-surah di dalam Al-Quran memulai dengan ucapan Alhamdu. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Suratul Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab walam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah menjadikan sebuah doa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW afdalud doa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebaik-baik doa, sesempurna doa, setinggi doa, semulia doa, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya ketika kita memulai doa, jangan langsung kita masuk pada permohonan, tapi doa memulai dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah adalah sebuah kata yang membuka doa kita, tapi dia merubah doa sendiri. Sebagaimana di suratul Fatiha Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan, Alhamdulillah doa ibadah. Dan kita fahami dan belajari doa itu ada dua macam. Yang pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Doa ibadah seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Doa masalah seperti memohon sesuatu, mohon ampun, mohon rizki, mohon nikmat, mohon sehat, mohon panjang umur, mohon keselamatan. Ini namanya doa. Tapi doa masalah, karena isinya permohonan, meminta sesuatu. Tapi kalau doa ibadah, mempuji Allah, tapi belum meminta sesuatu. Dan dua-duanya, doa ibadah dan doa masalah, ada di dalam suratul Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, doa ibadah. Ketika kita memulai mempuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala pujian, kan kita hamba, sebagai hamba Allah, ilmu kita kan terbatas, pengetahuan kita dengan ma'rifatullah terbatas, dan kita tidak mampu mempuji Allah dalam segala pujian, ucapan-ucapan yang kita tidak mampu, bahkan kita tidak hafal. Menyebutkan misal Asma'ul Husna, ada sebagian besar umat Islam tidak menghafal Asma'ul Husna. Menyebut Asma'ul Husna ini sebenarnya menyebut pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana kata yang singkat, kata yang pendek, tapi bisa mencukupi
ucapan-ucapan yang intinya memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya tidak hafal ucapan yang begitu banyak, atau ucapan yang rahasia, atau ucapan yang saya belum menemukan ilmunya. Ternyata ada satu kata saja yang mewakili semua ucapan-ucapan yang intinya memuji Allah Subhanahu Wa Taala, ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu. Itu sudah tidak dibatasi, tidak ada batasnya. Segala puji bagimu ya Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya diartikan oleh ulama, pujian ini merupakan doa, tapi belum meminta sesuatu. Makanya fantas menjadi pembukaan doa kita diawali dengan ucapan Alhamdulillah. Apalagi kalau diulangi berkali-kali sambil terasa di hati, terasa oleh jiwa. Apalagi kalau bisa menangis dengan ucapan ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagimu ya Allah. Indahnya kalimat ini. Makanya diletakkan di dalam suratul Fatihah dengan dua macam doa. Doa ibadah, ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan sesuai bersabda Rasulullah SAW, afdalul doa, doa yang terbaik, doa yang tersempurna, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian sesudah kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baru kita masuk kepada doa memohon. Yang disebutkan oleh ulama doa mas'alah, doa meminta. Setinggi-tinggi permohonan, setinggi-tinggi permintaan yang sangat dibutuhkan oleh kita sebagai manusia. Sesudah memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang fantas kita minta? Apa yang perlu kita minta? Apa yang semestinya kita minta? Sebelum meminta ampunan, sebelum meminta sehat, sebelum meminta sembuh dari penyakit, sebelum meminta usahanya lancar, sebelum meminta murah rizki, sebelum meminta karunia anak dan keturunan, sebelum meminta rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, Sebelum meminta itu semua yang terutama diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon kepada Allah, hidayah, ihdinas siratal mustaqim, mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Makanya kalau kita hayati suratul Fatihah, memang terletak dua arti dan dua macam doa di situ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Ini semua pujian. Tapi lebih tinggi daripada kata Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Alhamdulillah, karena Alhamdulillah sudah mewakili semua pujian. Segala puji bagimu ya Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahkan sesudah kita memuji Allah, kita menunjukkan diri kita sebagai hamba yang lemah dan bisa apa-apa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Karena kami sebagai orang hamba ingin beribadah kepada Allah, tapi ya Allah kami tidak bisa ibadah. Bagaimana ibadah yang semestinya? Bagaimana ibadah yang sebenarnya? Bagaimana ibadah yang benar? Makanya kita fantas memohon pertolongan kepada Allah, supaya Allah memberikan kemudahan dan petunjuk, supaya ibadah kita menjadi baik, ibadah kita menjadi lancar, ibadah kita menjadi sempurna, dan ujung-ujungnya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan, terus minta apa?
ihdinas siratal mustaqim. Memohon petunjuk kepada jalan yang lurus. Sebenarnya kata ihdinas siratal mustaqim bukan hanya kita memohon petunjuk dalam hal agama, tapi memohon petunjuk dalam segala urusan kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kepada kami petunjuk dalam melaksanakan ibadah. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk pada jalan yang lurus dalam mendidik anak kita. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus saat kami menjalani usaha. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus saat kami membina rumah kami dan keluarga kami. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk pada jalan yang lurus untuk berbakti sama orang tua. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus untuk kita istiqamah Islam iman dan istiqamah menjalani taat. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk jalan kepada jalan yang lurus untuk menjalani segala keperluan dan hajat kita di dunia lahir maupun batin. Berarti ihdinas siratal mustaqim itu sebenarnya sangat luas. Semua yang dibutuhkan untuk kita mengharapkan petunjuk itu sudah di bawah jalan yang lurus. Memang yang paling utama kita memohon hidayah kepada jalan yang lurus dan istiqamah atas jalan yang lurus itu adalah Islam, iman kita. Bagaimana kita lahir dalam keadaan suci, mudah-mudahan pun meninggal dunia dalam keadaan suci. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya kalau kita belajari hadis Rasulullah SAW yang disebutkan hadis qudsi yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis diriwayatkan Imam Tirmizi, sebenarnya bacaan Al-Fatihah itu dialog. Dialog antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab. Makanya fantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Fatihah suka berhenti setiap ayat, menghentikan. Beliau tidak menyambung ayat-ayatnya suratul Fatihah. Mengapa? Karena dia sedang dialog sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam membaca suratul Fatihah sebenarnya dialog sama Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita berhenti. Sebatas kita menarik nafas, mengambil nafas, di situlah Allah menjawab. Hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahman ar-Rahim, athna alayya abdi, hambaku telah mengagungkanku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Allah langsung menjawab, ini antaraku dan hambaku, dan apapun yang dia minta aku berikan. Itu jawaban Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita lanjut, ihdinas siratal mustaqim, Allah menjawab, ini untuk hambaku dan aku berikan. Siratal ladzina an'amta alaihim, ini untuk hambaku dan aku berikan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini untuk hambaku dan aku berikan. Sampai ucapan amin yang diartikan di dalam bahasa amin artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Makanya ketika kita mengucapkan amin, qala Allah qad fa'alt, aku terima permohonanmu. Fantas bacaan Al-Fatihah boleh untuk segala hajat kita. Al-Fatihah sendiri doa menyembuh penyakit kita. Al-Fatihah sendiri doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Al-Fatihah merupakan doa untuk segala keinginan dan hajat kita. Al-Fatihah itu luar biasa. Bahkan yang kata ulama, barang siapa yang ingin memahami Al-Quran, fahamilah suratul Fatihah. Dan barang siapa yang ingin memahami suratul Fatihah, fahamilah Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Suratul Fatihah surah yang agung dan mulia. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, suratul Fatihah a'zamu suratin fil Quran. Suratul Fatihah termasuk surah
yang paling agung di dalam Al-Quran. Ada surah yang paling agung, ada ayat yang paling agung. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, ayat Al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi surah yang paling agung, suratul Fatiha. Oleh karena itu, tidak sah salat seorang yang belum membaca suratul Fatiha. Suratul Fatiha rukun. Kalau tidak baca suratul Fatiha, batal salat kita. Suratul Fatiha dilupakan saja dalam salat, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Harus mengulangi rakaat tersebut yang di dalamnya tidak membaca suratul Fatiha. Kecuali di posisi kita makmum. Kalau kita makmum, sesuai kemampuan. Karena bacaan imam mencukupi dan mewakili bacaan makmum. Tapi tetap hanya suratul Fatiha kita baca ketika imam sudah rukuk dan kita belum sambung menyelesaikan suratul Fatiha, tidak apa-apa. Dimanapun kita sempat baca, kita langsung berhenti membaca dan melanjut bacaan suratul Fatiha, dan wajib kita segera ikut rukuk bersama imam kita. Mari kita sama-sama nikmati suratul Fatiha, surah yang paling agung dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama membaca suratul Fatiha untuk hajat kita, untuk orang tua kita yang sudah meninggal, untuk anak-anak kita, semoga anak kita menjadi salih-saliha, untuk penyakit kita, untuk segala keinginan dan hajat kita, lahir batin dunia akhirat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan apa yang kita niatkan. Al-Fatiha. Semoga apa yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
2: Halo teman Prodo Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6 FM Prodo Banten.

0: Informasi pertama teman Pro 2, pemerintah menyiapkan insentif bagi masyarakat yang memilih dan memberikan masukan dalam polling logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara, Jury Ardiantoro. Wamensesnek menyebut bahwa insentif hadiah ini akan diberikan kepada masyarakat yang memilih dengan memberikan masukan terbaik. Setidaknya dikatakan juri, hadiah ini ditujukan kepada 300 masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilihan logo dan visual tersebut. Dia mengatakan bahwa 300 insentif tersebut akan dibagikan ke dalam 3 jenis hadiah. Masing-masing jenis hadiah itu nantinya akan diterima 100 orang terpilih.
1: Info Pro 2.

0: Swiss menutup fase grup dengan kemenangan penting atas Kanada 2-1 Kamis 25 Juni 2026 dini hari. Skor tersebut menggagalkan ambisi tuan rumah Kanada merebut puncak klasemen grup B yang berlangsung di BC Place Vancouver. Ruben Vargas menit ke-46 dan juga Johan Mazambi menit ke-57 membawa Swiss unggul 2 gol. Kanada hanya mampu membalas melalui Promis David pada menit ke-76. Dalam jalannya pertandingan, Swiss tampil dominan sejak menit awal dalam menguasai permainan.
1: Info Pro 2.

0: Beralih ke informasi dari dunia hiburan, penyanyi dan juga penulis lagu Bernadia resmi merilis album penuh keduanya bertajuk Semoga Hanya di Mimpi pada Rabu kemarin. Album yang dirilis melalui Junior Record tersebut menghadirkan kisah-kisah tentang rasa takut, kecemasan dan juga keraguan dalam menjalani hubungan. Album ini menjadi karya solo terbaru Bernadia setelah kesuksesan album debutnya. Sialnya, Hidup Harus Tetap Berjalan, album ini melambungkan namanya di industri musik Indonesia dan bahkan membawanya meraih 3 penghargaan AMI Award 2024. Bernadia mengatakan bahwa album Semoga Hanya di Mimpi lahir dari perasaan takut terhadap ketenangan yang ia rasakan dalam hidupnya. Menurutnya, saat segala sesuatu berjalan dengan baik dan normal, justru muncul kekhawatiran bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Sekian info Pro 2, jangan kemana-mana karena di jam 6 pagi nanti kita bakalan seru-seruan bareng tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu di pagi hari ini? Gak kerasa udah di lembaran ke-25 ya, tanggal 25 bulan Juni 2026. Wah, semakin dekat dengan bulan baru, semakin dekat dengan gajian juga. Ada yang lagi nungguin gajian ya. Tapi teman Pro 2, hari ini gue senang banget karena yang biasanya gue nemenin kamu tuh di siang sampai malam, sekarang giliran gue Fitri Rianti yang bakal nemenin kamu dari pagi sampai nanti siang teman Pro 2, dari sepada sampai dengan santai siang. So here we go, banyak banget lagu-lagu yang bakalan gue kasih buat lo dan juga banyak informasi yang gue kasih juga buat kamu. Kira-kira apa aja kabar seputar ada sayembara seputar logo untuk hari ulang tahun Republik Indonesia ya di tahun ini 2026. Nanti juga bakalan aku kasih tahu informasi lain seputar Bernadia yang merilis album baru dan masih banyak lagi lainnya. So stay tune di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi?

0: 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi nih teman Pro 2. Hari ini hari yang sangat menyenangkan ya, karena cuacanya juga mendukung banget, gak memes-memes banget, gak mendung-mendung banget ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang di hari ini harus beraktivitas, selamat beraktivitas, semangat terus aja buat kamu teman Pro 2 yang lagi nikmatin liburan di rumah aja, it's okay, gak apa-apa, bakal seru pada waktunya teman Pro 2 ya, meskipun cuma di rumah aja, gak liburan kemana-mana, ya enjoy aja ya. Nah teman Pro 2, kayaknya ini bisa dijadikan sebagai apa ya, something yang bisa menghibur lo yang di rumah aja. Mending kamu ikutan ini deh, lomba polling logo. Jadi pemerintah ini lagi nyiapin insentif bagi masyarakat yang memilih dan memberikan masukan dalam polling logo dan visual resmi hari ulang tahun Indonesia yang ke-81. Nah, hal ini tuh disampaikan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek, Juri Ardiantoro. Nah, Wamensesnek ini menyebut bahwa insentif hadiah ini bakalan diberikan kepada masyarakat yang memilih dengan memberikan masukan terbaik. Setidaknya dikatakan juri, hadiah ini tuh ditujukan kepada 300 masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilihan logo dan juga visual tersebut. Jadi pihak panitia peringatan HUT HUT ke-81 Republik Indonesia ini juga menyediakan hadiah. Totalnya ada 300 hadiah teman Pro 2. Nah, dia mengatakan bahwa 300 insentif tersebut akan dibagi ke dalam 3 jenis hadiah. Masing-masing jenis hadiah itu nantinya akan diterima oleh 100 orang terpilih. Nah, Wamensesnek itu mengatakan untuk jenis hadiah pertama yaitu akan diberikan dalam bentuk undangan menghadiri langsung upacara detik-detik proklamasi. Wah, bakalan seru sih teman Pro 2 ya. Nah, jenis hadiah kedua itu adalah memberikan hadiah souvenir edisi khusus hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Jadi hadiah souvenir ini akan dikirimkan langsung kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam polling tersebut. Sementara untuk jenis hadiah ketiga itu adalah pemerintah akan memberikan bantuan untuk pendidikan masyarakat. Jadi 100 undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi, 100 hadiah untuk souvenir, dan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Waduh, gokil. Nah, terus gimana dong caranya? Ini partisipasi dalam memilih dan juga masukkan logo dan visual HUT RI ke-81. Kamu bisa mengaksesnya di laman resmi logohutri.go.id. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah juga mengatakan bahwa partisipasi masyarakat ini akan diterima sampai dengan tanggal 28 Juni 2026. Itu artinya kurang 3 hari lagi teman Pro 2. Wah, semakin penasaran gak kira-kira lo harus ngapain aja, terus harus ke laman yang mana? Kalau misalnya kamu pengen lebih detailnya lagi, langsung aja deh cek aja informasi ini di laman berita resmi rri.co.id.
1: Demam sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliuran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia Adrian Khalif 2001 Kali.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, buat kamu yang baru aja dengerin Pro 2 FM ya. Di pagi hari ini sambil jogging tipis-tipis atau sambil tiduran ya. Atau yang lagi di jalan, tetap hati-hati di jalan teman Pro 2. Ini kabar terbaru terkait dengan timnas dari Swiss yang tadi dini hari itu meraih kemenangan kedua setelah menang 2-1 atas Kanada dalam pertandingan di terakhir grup B Piala Dunia 2026 di Stadion Vancouver. Dan teman Pro 2, tahu gak sih ini bisa dibilang klasemen akhir grup B Piala Dunia setelah Swiss menghajar Kanada dengan skor 2-1 ya. Jadi pertarungan sengit ini terjadi di babak pertama dalam duel Swiss versus Kanada. Hanya saja tidak ada gol yang tercipta di babak pertama. Namun di babak berikutnya, ini Swiss bisa menghajar Kanada dengan skor 2-1 teman Pro 2. Dan tau gak sih kemenangan atas Kanada ini membuat Swiss menjadi puncak klasemen grup B dengan raihan 7 poin sekaligus lolos ke babak 32 besar. Wow, congratulations deh buat tim dari Swiss ya. Meskipun kalah, Kanada tetap lolos juga nih ke babak gugur Piala Dunia 2026 sebagai runner up grup. Nah, sementara itu di pertandingan lain, Bosnia dan juga Herzegovina ini menang 3-1 atas Qatar, teman Pro 2. Dan gol-gol kemenangan Bosnia ini dicetak oleh Karim Alajbegovic dan tercipta juga dari gol bunuh diri Mahmud Abu Nadia serta gol Amin Mahmik. Sedangkan Qatar hanya bisa membalas lewat gol Hasan Al-Haidos, teman Pro 2. Nah, tambah 3 poin yang didapat dari Qatar menempatkan Bosnia di posisi ketiga klasemen grup B sekaligus menjaga asa ke 32 besar sebagai peringkat 3 terbaik. Wait. Nah, sementara bagi Qatar, kekalahan dari Bosnia membuat mereka tersingkir dari Piala Dunia 2026. Cukup ya sedih ya teman Pro 2 ya untuk kamu yang emang fans banget dengan Qatar. So, fix klasemen grup B Piala Dunia 2026. Yang pertama di posisi 1 ada Swiss dengan 7 poin, disusul ada Kanada dengan 4 poin, lalu Bosnia 4 poin juga, dan terakhir adalah Qatar dengan 1 poin.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.